0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zaid. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
8: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. ONC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
10: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi edisi 8 Oktober 2026 bersama saya Yunia Herowati. Topik kita hari ini adalah menanggulangi bencana di kawasan wisata. Dan tentunya kami mengundang Anda di 0370-646-521 atau di 0818-02-056000. Topik kita hari ini adalah menanggulangi bencana di kawasan wisata. Pendengar, Lombok dan Sumbawa memiliki banyak destinasi yang berada di kawasan alam terbuka. Kondisi tersebut menjadi keunggulan sekaligus tantangan. Keindahan alam harus dijaga, tetapi keselamatan pengunjung juga tidak boleh diabaikan. Tentunya konsep pariwisata dan mitigasi bencana juga harus diterapkan oleh pemerintah kabupaten kota termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, langsung terhubung bersama kami, narasumber kami, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Timur dengan Bapak Lalu Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kala.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Yuni.
1: Iya, bagaimana kabar hari ini, Pak Kala?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Di Lombok Timur mengadakan sholat istisqo ini. Iya. Sholat permohonan hujan.
1: Hari ini juga, Bapak?
2: Hari ini juga ya, jam 10.
1: Berarti sudah persiapan sudah dilakukan sejak pagi. Bagaimana situasinya saat ini, Bapak?
2: Ya, situasinya saat ini kan semua jajaran SMP Pemda Kabupaten Lombok Timur dan Perkotali kan sudah mulai berdoyong-doyong, berbondong-bondong ke halaman kantor Bupati untuk melakukan sholat istisqo secara serentak berjamaah.
1: Kalangan mana saja ini? Ada undangan atau memang sudah diumumkan sebelumnya kegiatan istisqo?
2: Ini kalangannya, kalau saya lihat dari surat undangannya itu, Mbak Yuni, ini untuk semua kalangan ASN Pemda Kabupaten Lombok Timur.
1: Iya. Ini untuk pertama kali tahun ini, Pak Kalak, apakah memang kondisi yang cukup ekstrim di Lombok Timur sehingga harus dilakukan sholat istisqo di maksud kami di kantor Bupati Lombok Timur hari ini?
2: Ya, kondisinya kan tidak se-ekstrim memang tahun-tahun sebelumnya. Tetapi memang frekuensinya yang cukup panjang. Itu saja sih. Tetapi kan sangat bagus juga hal-hal seperti ini dihidupkan kembali. Di samping kita berusaha, tetapi lewat jalur doa memohon kepada yang kuasa agar musim kemarau ini cepat berakhir, ganti dengan musim penghujan.
1: Kondisi khususnya di Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan bagaimana ini, Pak Kalak?
2: Kalau terkait dengan kemarau, kondisinya normal dan sampai sedang. Gitu. Artinya tidak ada peningkatan yang signifikan dampak daripada musim kemarau ini. Dari 8 kecamatan tahun 2025 dan 2026 yang terdampak itu, sekarang ini yang mengajukan atau yang memberikan laporan secara tertulis itu baru 3 kecamatan. Dan itu pun dari 3 kecamatan ini hanya yang terlapor dan terdampak itu beberapa desa. Contoh ya, misalkan ya, lanjut Mbak Yuni.
1: Silakan Pak Kalak, desa mana saja ini?
2: Ya, kalau Kecamatan Jeroaru itu misalkan Desa Serewe, kemudian Desa Sekaroh. Kalau tahun dulu itu kan hampir semua desanya terdampak. Desa Penil, Desa Batu Nampar, Desa Sukerajo, Desa Wakat. Sekarang ini tidak terdampak karena memang sambungan daripada pipa juga sudah masuk. Begitu juga dengan pembangunan-pembangunan sumur bor juga itu sudah mulai menghasilkan mengurangi dampak-dampak musim kemarau.
1: Topik kita hari ini, Pak Kalak, menanggulangi bencana di kawasan wisata. Apakah memang ini terdampak langsung dengan musim kemarau ini, lokasi-lokasi wisata yang terpantau di Lombok Timur?
2: Ya, kalau secara umum sih 1-2 sih, kalau dampak daripada musim kemarau untuk daerah wisata. Utamanya misalkan daerah wisata kita yang berada di selatan seperti yang ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur seperti Kura-Kura, Pantai Kura-Kura. Itu kan daya tarik wisatanya luar biasa. Nah, upaya kita ke sana itu terus mendorong keberadaan air bersih, membangun bak-bak penampung air bersih seperti tandon di pemukiman sehingga pengunjung wisata itu walaupun dalam musim kemarau tetap terjamin, tetap tersedia untuk kebutuhan air bersihnya minimal untuk berwudu, minum, maupun untuk memasak makanan-makanan contohnya yang dampaknya di wilayah selatan seperti Pantai Pink, kemudian Pantai Kura-Kura, itu yang Pantai Ekas yang destinasinya laut.
1: Iya. Untuk saat ini BPBD Lombok Timur bagaimana memetakan potensi bencana khususnya di kawasan wisata? Gambarannya seperti apa ini, Pak Kalak?
2: Ya, gambarannya kan begini Mbak Yuni, bagaimana supaya wisata pengunjung itu tidak berkurang dengan ancaman-ancaman bencana. Hampir di semua destinasi atau ODTW, objek daerah tujuan wisata ini kan memang harapan kita pengunjung itu meningkat. Tetapi di satu sisi juga pengunjung itu harus kita jamin dalam arti meminimalisir resiko-resiko terutama dari ancaman bencana yang bisa saja sewaktu-waktu timbul. Misalkan di sini kan kita punya objek daerah tujuan wisata itu hampir 199, baik terdiri dari kelompok sadar wisata, desa wisata. Tapi yang bisa kita pantau secara kontinu itu kurang lebih 10 ODTW yang dikelola oleh pemerintah daerah. Baik dari pegunungan, Poso Sembalun, kemudian Tirta, Pekolaman seperti Joben, Timbano, kemudian di pantai seperti Pare, Pantai Krakat, Pantai Manyir, sampai dengan pantai selatan seperti Pantai Kura-Kura itu kan semuanya memiliki ancaman risiko. Misalkan di Poso Sembalun ini, ancaman risikonya apa? Ancaman risikonya antara lain seperti longsor, banjir bandang, kemudian kecelakaan atau pengunjung wisata hilang. Itu harus kita dari sejak-menjak dini itu, kita sudah bisa mendeteksi risiko-risiko apa yang bisa dihadapkan atau yang bisa menjadikan ancaman bagi para pengunjung. Sehingga kami dari BPBD itu semenjak pengunjung misalkan ke daerah tujuan wisata itu kami selalu mengeluarkan apa namanya himbauan-himbauan. Maupun kalau dia levelnya naik itu kami bisa mengeluarkan peringatan dini. Misalkan himbauannya kalau di daerah seperti Pusuk ataupun yang terancam longsor misalkan di Gunung Rinjani misalkan. Kami himbau untuk mengetahui jalur-jalur evakuasi, mengetahui maksud kita daerah-daerah yang rentan terhadap longsor. Kami melarang supaya pengunjung itu tidak melakukan foto selfie di tempat-tempat yang berbahaya, yang di tempat-tempat yang curam, di tempat-tempat yang jurang. Itu kami selalu himbau. Nah, tatkala pun terjadi kecelakaan, namanya kita juga tidak bisa menghindari kecelakaan ini, call center juga yang bisa dihubungi sangat untuk dilakukan pertolongan pertama itu juga kita sudah berikan kepada para pengunjung, terutama kita di sini melalui pintu masuknya di TNGR misalkan.
1: Ya, untuk sosialisasi atau simulasi kebencanaan kepada

0: Anda dapat melakukan simulasi bencana secara bersama. Tentunya dengan di sini dengan melibatkan BPBD selaku OPD yang memiliki kapasitas atau kemampuan baik di dalam personil untuk melatih maupun peralatan. BPBD sendiri kan tidak berdiri sendiri di sini. Ada nanti kita bisa libatkan BMKG, ada nanti juga kita bisa libatkan teman-teman dari Basarnas maupun dari SAR-SAR yang ada untuk melatih pengelola wisata di sana. Melatih bagaimana pada saat mitigasi atau cara pencegahan bencana maupun bagaimana melatih pada saat kejadian atau tanggap darurat yang berpotensi membahayakan atau menimbulkan korban jiwa. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan pelatihan dan bimbingan sosialisasi pelatihan mitigasi bencana. 11 jenis ancaman bencana itu kami terus sosialisasikan baik di instansi, baik di sekolah maupun di desa maupun di komunitas-komunitas lainnya. Kami harapkan juga dari pengelola wisata juga dapat untuk melakukan hal yang sama. Mari kita cegah risiko bencana ini terutama di daerah dengan tujuan wisata supaya wisata kita ini terus meningkat, wisata kita aman, nyaman, berkelanjutan tanpa ditakuti dengan rasa kekhawatiran akan terjadinya bencana.
1: Iya. Ada penelpon kami tadi Pak Kenzo di Lombok Timur, Pak Kalak. Harus ada antisipasi mengingat ada sejumlah kasus wisatawan hilang. Tidak hanya di Lombok Timur, ada tadi di Lombok Utara disebutkan. Dan juga beberapa waktu yang lalu ini ada di Pringgabaya. Beberapa kali terjadi masyarakat hanyut ketika berenang. Seperti apa mungkin antisipasi yang dilakukan oleh BPBD agar kejadian serupa tidak terjadi lagi?
0: Ya, terima kasih Mbak Yuni maupun Pak Kenzo bahwa antisipasi kita terhadap kecelakaan utama orang hilang ini contohnya seperti di Pantai Komalasari di Kecamatan Pringgabaya kemarin ataupun di pantai-pantai yang lain ataupun pada saat musim hidrometeorologi bukan hanya di pantai saja Mbak Yuni. Uh-huh. Di saluran pun terkadang anak-anak itu karena asik menikmati musim hujan juga bisa hanyut terbawa oleh aliran air yang cukup deras di saluran. Apalagi ini sifatnya di pantai yang memang pantainya ini memiliki ciri arus dan gelombangnya itu cukup besar. Gelombangnya cukup keras di atas, kemudian di arus di bawahnya juga cukup besar. Nah seperti yang kami lakukan misalkannya di pantai Ketapang, berikut juga dengan pantai-pantai yang lain agar mohon supaya untuk mengikuti agar pengelola Pokdarwis, pengelola wisata-wisata itu memasang himbauan yang memang himbauannya itu kami siapkan dari BPBD untuk memperhatikan zona-zona tertentu untuk bisa dipakai beraktivitas wisata, misalkan mandi dan berenang. Tidak semua sepanjang pantai itu aman. Sebagian spot memang aman, tetapi di spot-spot tertentu itu memiliki cenderung pada saat jam-jam tertentu atau pada saat musim-musim tertentu itu ombaknya sangat besar yang tidak bisa diprediksi oleh pengunjung karena ini kan pengunjung ini kan hanya melihat pantainya saja, belum melihat angin, belum melihat sebagainya. Sehingga himbauan dan antisipasi kita itu bersama itu agar di spot-spot tertentu itu dilarang. Kita tegas saja sudah agar dilarang mandi di titik ini. Jangan dibiarkan sepanjang pantai itu terbuka, begitu pengunjung datang, bebas tempatnya mandi. Kemudian yang kedua, antisipasi kita berikutnya juga, mohon sekiranya pada saat pengunjung-pengunjung tertentu dan ramai, misalkan pada saat hari tahun baru atau hari minggu itu juga, kami akan mencoba kerjasama dan pariwisata untuk kami turunkan tim pada saat pengunjung wisata cukup banyak misalkan. Artinya kami misalkan dari pantai-pantai yang kita petakan bersama tentunya karena keterbatasan personil tidak bisa semua pantai kita harus poskan penjagaan. Tetapi minimal bisa kita monitor keberadaan aktivitas. Tentunya di sini pemerintah tidak bisa berdiri, tidak bisa sendiri. Di sini misalkan ada komunitas, mari kita bersama-sama menjaga pantai kita ini terutama menjaga dari

0: pada keselamatan. Kemudian yang ketiga, agar anak-anak yang mandi itu agar dijaga terus, dipantau terus minimal oleh orang tua, oleh kerabat yang memang bisa berenang, yang memang bisa artinya jangan sampai kita lalai. Tidak bisa kita serahkan kepada pengelola wisata saja, tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah saja, tetapi mari kita sebagai keluarga, mari kita menikmati indahnya wisata alam terutama pantai kita ini, tetapi jangan kita lepas kontrol, melepas anak-anak kita karena kadang masih usianya belum maksimal untuk kita sama-sama menjaga bagaimana kondisi kita di pantai itu.
1: Iya, Pak Kalak, akan digelar MotoGP. Tidak hanya wisatawan luar negeri ini akan berfokus ke Mandalika, namun juga di Kabupaten Lombok Timur. Mungkin kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi atau pencegahan terjadinya bencana kepada para wisatawan seperti apa dilakukan saat ini?
0: Ya, tentunya di sini kita itu kalau terhadap MotoGP tidak terkecuali yang ekspansinya ke Lombok Timur, Mbak Yuni. Kita sudah bergabung dengan tim dari Polda Nusantara Barat. Kita sudah melakukan TTI dan pelatihan khusus untuk yang berada di kawasan GP seperti Pantai Tanjung An, Pantai Kuta, dan sebagainya. Personil kita itu melalui personil perwakilan kita sudah kirim dan bergabung dengan teman-teman di provinsi, dengan Basarnas provinsi, dengan TNI, dengan Polri, dengan BPBD provinsi. Nah, khusus untuk yang ekspansi, misalkan pengunjung wisata kita ini baik domestik maupun lokal, yang walaupun dia setelah GP itu mungkin ada yang berhari libur atau ingin menikmati keindahan Lombok Timur, seperti tahun-tahun kemarin itu kita tetap melakukan pemantauan dan monitor, termasuk menempatkan personil-personil kita seperti misalkan di Pantai Ekas yang cukup dekat dengan delineasinya dengan MotoGP, berikut juga misalkan di Poso-Poso Sembalun, itu tetap kami lakukan koordinasi dan kami lakukan pemantauan.
1: Yang paling diatensi apa kira-kira kejadian yang dapat muncul ketika gelaran MotoGP, terutama wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah Lombok Timur?
0: Tentunya kalau kami lihat yang kita atensi itu adalah yang pertama, kita tidak tahu gempa yang berpotensi tsunami ini, Mbak. Karena kita kan lokasi kita ini kan boleh kita bilang di laut, boleh kita bilang pantai tempat kita pelaksanaan GP ini. Sehingga pelatihan-pelatihan dan pelatihan maupun pengamanan-pengamanan itu kita fokuskan kepada terjadinya gempa bumi yang sewaktu-waktu berpotensi tsunami. Sehingga tim kami itu, tim BPBD, tim SAR, baik yang berada di BPBD, kabupaten, baik yang dari BPBD kabupaten, kabupaten maupun provinsi itu, mereka itu menyebar di tengah laut di Mbak Yuni seperti tahun-tahun kemarin. Artinya sekitar 500 meter dari bibir pantai itu, petugas-petugas itu sudah berjejer, ini yang pasukan ORE, TNI, Polri itu, dengan membawa perahu bot, speedboat, dan sebagainya. Artinya, jika suatu waktu terjadi bencana gempa bumi, pasukan itu bisa cepat memberikan peringatan dini, melakukan evakuasi secepat mungkin, dan meminimalisir risiko-risiko yang lebih besar terjadi. Artinya, sudah dilakukan pelatihan bagaimana jika terjadi bencana, terutama yang kita sangat khawatirkan adalah karena ini adalah lokasinya pantai, bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami. Terhadap itu sudah dilakukan pelatihan maupun memberikan sosialisasi pada pengunjung maupun pada masyarakat sekitar.
1: Ya, untuk memperkuat mitigasi termasuk antisipasi yang dilakukan baik BPBD termasuk menuju ke masyarakat, apa yang dilakukan saat ini, Pak Kalak?
0: Saat ini tentunya di samping untuk mempermitigasi, di samping melakukan mitigasi-mitigasi baik struktural, mitigasi melalui secara manual, kami juga sudah menyiapkan sekarang ini, mulai menyiapkan mitigasi yang sifatnya digitalisasi. Mitigasi yang bisa dijangkau oleh semua pengunjung sebelum melakukan kunjungan ke daerah tujuan wisata. Misalkan di Gunung Rinjani, misalkan sekarang kita mencoba bekerja sama dengan beberapa pakar, bekerja sama dan perguruan tinggi untuk melakukan mitigasi bencana untuk memperkuat kapasitas BPBD, kita sudah melakukan kerjasama untuk melakukan mitigasi secara digitalisasi. Seperti sekarang ini kita akan lagi godok dan akan kita segera launching aplikasi Sigumi misalkan, sistem informasi Gunung Merapi. Kemudian di selatan misalkan dengan yang rentan terhadap banjir rob, rentan terhadap tsunami, kita sekarang ini sedang menggodok bagaimana digitalisasi bumi sasak. Artinya mitigasi itu bukan hanya bisa dilakukan secara bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tetapi bisa dilakukan secara lokal. Demikian. Artinya sebelum-sebelumnya mohon maaf, ini kita masih banyak melakukan mitigasi, kapasitas kita itu masih sedang banyak yang manual, banyak kita mengetahui kecelakaan itu pada saat tanggap darurat, tetapi dengan kita meningkatkan kapasitas kemampuan dengan sistem digitalisasi ini, bukan hanya pada saat kejadian atau tanggap darurat, tetapi bisa kita mitigasi sebelum kejadian bencana atau sebelum terjadinya kecelakaan.
1: Ya, kita sudah di penghujung dialog, Pak Kalak. Closing statement singkat saja untuk pendengar RRI di Nusa Tenggara Barat.
0: Ya, kepada rekan-rekan, kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, pencinta dan pemirsa RRI, silakan berwisata dengan sebaik-baiknya, berwisata ke seluruh daerah objek daerah tujuan wisata Kabupaten Lombok Timur, BPBD bersama Pentahelix, di sini ada SAR, ada masyarakat, ada TNI, itu selalu memberikan, selalu mencarikan cara bagaimana supaya berwisata tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan, terutama daripada dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh bencana alam maupun bencana non-alam sewaktu-waktu sedang berada atau sedang menikmati kebencanaan. Insya Allah Lombok Timur itu aman terhadap bencana karena alam, kita menjaga alam, alam juga insya Allah menjaga kita.
1: Terima kasih Pak Kalak bersama kami menyempatkan waktu di RRI Mataram.
0: Sama-sama Mbak Yuni.
1: Ya, sukses untuk kegiatan hari ini Pak Kalak.
0: Ya, sama-sama, salam pada rekan-rekan RRI.
1: Terima kasih dengan Kepala Pelaksana.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bapak Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur dengan Bapak Lalu Mulyadi. Pendengar, menjaga keselamatan di kawasan wisata bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebencanaan, tetapi membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh masyarakat. Pendengar dialog kami akhiri, saya Yuni Herwati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar beredar dari akun Facebook Travel Barokah pada hari Sabtu di bulan September ya, tanggal 26 tepatnya, mengunggah foto berisi narasi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberi peluang umroh gratis. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyediakan 300 kuota umroh gratis di Desember 2026 tanpa biaya. Kita cek faktanya, pendengar. Tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan dalam unggahan dan diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan kesimpulannya, unggahan berisi tautan umroh gratis dari pemerintah Indonesia Arab Saudi tersebut mengarah ke laman tak resmi dan itu merupakan konten palsu. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, baik, benar kita langsung saja menuju ke RRI dan Pasar. Kita akan mengikuti dialog berjaringan Korwil
1: Mataram dan juga Singaraja. Selama kurang lebih nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang bagaimana inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Dan di studio Pro 1 RRI dan Pasar sudah hadir 3 orang narasumber yang nantinya akan membahas bagaimana kita menyediakan inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus, karena kita tahu pendengar setiap manusia ini memiliki hak yang sama untuk dihargai, selain itu diterima dan juga memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita tahu dalam kenyataannya memang masyarakat yang berkebutuhan khusus masih sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, selain itu juga bagaimana pelayanan publik maupun kehidupan sosial sehari-hari mereka. Dan inklusivitas ini bukan hanya sekadar memberikan ruang, tetapi bagaimana memastikan setiap orang merasa diterima, didengar, dan juga memiliki kesempatan yang setara. Selain itu, bagaimana nantinya masyarakat membangun masyarakat yang inklusif, begitu ya pendengar ya, tidak hanya membutuhkan kepedulian, tetapi juga bagaimana keterlibatan kita semua, tidak hanya dari pemerintah, lembaga tertentu, tetapi juga lingkungan keluarga, sekolah, dan juga tempat kerja, serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk membahas ketiga hal ini, saya akan sapa dulu pendengar yang sudah hadir, juga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Izinkan saya, di sisi kiri saya sekarang sudah hadir Kepala Keasistenan Penerimaan dan verifikasi laporan dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Bapak Duha F. Mubarok. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak Dayu. Selamat pagi juga para pendengar RRI di Denpasar, Singaraja, Mataram.
1: Iya, salam sehat, Pak ya.
2: Salam sehat semuanya.
1: Salam sehat. Baik. Sebelum nanti kita menyapa juga siapa nanti yang akan kita ajak berbincang, saya ingatkan juga nanti pendengar bisa ikut berinteraktif di line telepon di 0361-222-161 ataupun di WhatsApp di 0896781238330. Saya sapa juga ada Pak Idewe Gede Angga Dinata PSI, beliau adalah Ketua Tim Rehabilitasi Dinas Sosial Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi, Bapak.
3: Ya, Om Swastiastu, selamat pagi Bu Dayu dan teman-teman pendengar di Denpasar, Singaraja, dan Mataram.
1: Baik, terima kasih. Nanti kita akan bahas bagaimana peran pemerintah ya, Pak ya, untuk memberikan ruang yang inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
3: Iya.
1: Iya. Hadir langsung juga di tengah-tengah kita Ibu Niwayan Resyani. Beliau adalah Biro Advokasi dari HWDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Niwayan.
4: Swastiastu, selamat pagi Bu Dayu, dan selamat pagi juga para pendengar di Denpasar, Pro RRI 1, Mataram, dan Singaraja. Selamat pagi semuanya.
1: Iya, baik. Dan nanti kita akan gali juga bagaimana sejatinya dari HWDI Bali, begitu ya. Ada Bu Resyani untuk memberikan gambaran sejauh ini seperti apa inklusivitas atau pelayanan yang sudah didapatkan oleh masyarakat berkebutuhan khusus. Ya, saya izin Bapak-bapak mengobrol dulu dengan Ibu Wayan, nggih.
3: Siap, silakan.
1: Baik, Bu Wayan, tadi di awal kita sudah dengarkan bagaimana sejatinya inklusivitas ini menjadi ruang yang sangat penting begitu ya, terutama bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, termasuk juga dari HWDI yang terus menyuarakan bagaimana hak-hak dari penyandang disabilitas agar bisa terpenuhi dari sisi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ibu, bagaimana sejatinya saat ini di lapangan, apakah penyandang disabilitas atau masyarakat yang berkebutuhan khusus selama ini sudah mendapatkan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi ataupun administrasi, apakah sudah terlayani dengan baik selama ini, Bu?
4: Terima kasih Bu Dayu atas kesempatannya dan juga kedua bapak-bapak narasumber yang telah hadir. Di sini saya bisa menyikapi sedikit. Sebelumnya saya izin, saya Niwayan Resyani, sering dikenal oleh teman-teman organisasi Jerupuri. Nanti terkejut teman-teman. Izin okay. memperkenalkan diri ulang, Niwayan Resyani alias Jerupuri.
1: Jerupuri.
4: Di sini yang bisa menyikapi dikit ya Bu Dayu tentang inklusivitas, dalam kata lain tiang bisa menyikapi tiga hal. Dari kata inklusivitas itu bisa tiang simak dalam tiga bentuk ya Bu Dayu ya, inklusi, inklusif, dan inklusivitas. Di sini saya bisa contohkan RR ini juga sudah termasuk inklusivitas. Yang pertama inklusinya kita disabel sudah dimasuk sertakan.
1: Oke.
4: Terus yang inklusifnya RRI atau radio-radio di Denpasar khususnya kita sudah dimasukkan di dalamnya. Sudah aksesnya ada, keramahannya ada. Terus inklusivitasnya sendiri itu bagaimana kita dapat rasakan. Itu contoh nyatanya sudah di RRI. Kalau di pendidikan saya mungkin sudah dapat menyikapi bahwa inklusi kita sudah diberikan sosialisasi tentang pendidikan, diterima di di universitas-universitas itu kan sudah termasuk inklusifnya pendidikan. Terus bagaimana perannya kita mendapatkan hak kita. Terus di bagian transportasi juga kan sudah pemerintah sudah mencoba menggali bagaimana apa kebutuhan daripada para disabilitas, contohnya akses jalannya seperti trotoar, itu kita sudah dimasukkan bukan jadikan objek lagi, sudah dimasukkan ke subjeknya, seperti riset saya sudah dibawa langsung, sudah dilibatkan langsung risetnya bagaimana, terus inklusifnya bagaimana trotoar itu, apakah sudah inklusi, tidak adanya hambatan untuk bagi kita disabilitas seperti netra, kursi roda kan ada ramnya, ada landing blocknya, apakah dagang atau adakah parkir-parkir di trotoar-trotoar itu sendiri, itu sudah inklusivitasnya tuh kita rasakan, apakah sudah mandiri kita disabilitas itu kemana-mana itu sudah mandiri. Terus dari segi kesehatan kita diizinkan masuk mediasi ke puskesmas misalnya. Saya juga sering sudah dibawa ke puskesmas. Terus kita menasosiasikan, mensosialisasikan apa kebutuhan kita jadi dari para disabel. Sepertinya glinding block. Terus untuk tunarungu ada JBI-nya dilatih. Terus manfaatnya kita bagi disabilitas bukan kemewahan gedung yang kita rasakan, tapi aksesibelnya.
1: Oke.
4: Okay. Ya, begitu Bu Dayu.
1: Baik, terima kasih Bu Jero ya, Bu Jerupuri. Tadi sudah ditekankan bahwa lebih dikenal dengan akrab dipanggil Bu Jerupuri gitu ya. Baik, Bu Jero, itu artinya apakah bisa dikatakan fasilitas umum di lingkungan Bu Jero ataupun kawan-kawan kita penyandang disabilitas ini sudah ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan?
4: Ya siap. Sebenarnya sudah ramah, tapi memang harus perlu juga lebih ditingkatkan karena belum bisa menyeluruh Bu Dayu.
1: Oke. Okay. Hambatannya ya, seperti apa biasanya Ibu yang?
4: Ya seperti hambatnya itu seperti trotoar yang tiang bilang tadi tuh. Misalnya sekarang sudah dibenahi, nanti ada lagi pembongkaran karena pemasangan air pump gitu misalnya. Okay. Itu kalau ada seperti transum itu ada halte-halte bus yang belum menyeluruh akses pada kita para disabilitas, dan juga di segi kesehatannya, terus di segi pendidikannya juga mungkin belum menyeluruh diterima kita disabel untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan orang-orang non-disabilitas.
1: Oke, baik, berarti ada hal-hal yang masih menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Mungkin nanti Bu Jero kita lanjutkan lagi perbincangan kita, termasuk juga apakah nanti yang perlu dilakukan oleh pemerintah baik pun lembaga terkait begitu ya, untuk bersama-sama mewujudkan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas dan juga masyarakat berkebutuhan khusus ini. Dan selama ini juga apakah kebutuhan-kebutuhan dari penyandang disabilitas ini sudah didengar begitu begitu ya oleh lembaga-lembaga terkait begitu ya Ibu ya. Tapi nanti dijawab, saya izin dulu sebelum ke Dinas Sosial, ke Ombudsman. Pak Om, dari Ombudsman tadi sudah mendengar ya Bapak ya, ya pemaparan dari Ibu Jeru. Nah kalau dari Ombudsman sendiri, bagaimana melihat pelayanan publik yang disediakan selama ini bagi masyarakat berkebutuhan khususnya di Provinsi Bali Pak?
2: Oke, terima kasih Mbak Dayu. Jadi yang pasti Ombudsman memang sangat concern ya terhadap kemudahan aksesibilitas bagi saudara-saudara kita di Fabel, dan itu sudah menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Akhirnya salah satu contoh konkret, kerja konkret yang kita lakukan adalah dalam setiap tahun itu kita memiliki kegiatan penilaian pelayanan publik terhadap instansi-instansi pemerintah, dan di dalamnya salah satu indikator yang sangat penting itu adalah ketersediaan sarana dan prasarana terhadap warga difabilitas. Dan itu juga termasuk terhadap layanan khusus. Jadi bukan cuma sekedar sarana dan prasarana fisiknya, seperti ketersediaan kursi roda, ram, kemudian toilet untuk kaum difabel, dan lain sebagainya. Tapi juga kita dorong adanya petugas yang secara khusus memang melayani dari saudara-saudara kita kaum difabel. Dari hasil pemantauan kita setiap tahun, untuk sarana yang sifatnya fisik ya, yang tangible, memang kita bisa katakan sudah cukup terpenuhi. Namun untuk pelayanan khusus ini yang memang masih harus kita dorong. Karena belum semua, belum merata di setiap instansi itu ada petugas yang memang secara khusus untuk memberikan pelayanan kepada kaum difabel yang mengakses layanan. Tapi juga sudah ada banyak juga yang sudah mulai berkreativitas ya dengan program-program mereka, misalnya program jemput bola untuk layanan administratif gitu ya, misalnya SIM atau administratif lainnya, itu sudah ada yang langsung mendatangi rumah-rumah mereka untuk menyerahkan hasil dari aksesnya itu.
1: Oke.
2: Nah itu yang menarik, oleh karena tetap kita dorong agar ke depan pengguna layanan ini selantiasa untuk menyediakan itu. Kenapa pertanyaannya? Ini kita melihat karena mereka berpendapat bahwa tidak terlalu banyak pengguna difabel yang mengakses layanan. Tapi kan itu bukan nggak bisa
1: jadi alasan ya?
2: Karena amanah undang-undang memang mengharuskan semuanya terus terpenuhi. Nah, mungkin seperti itu Mbak Dayu.
1: Oke, baik. Apakah juga tadi sudah dikatakan kalau secara sarana fisik, okelah sudah hampir semuanya memenuhi begitu ya Pak. Ada saja tadi pelayanan terhadap difabelnya yang saat ini masih perlu digaungkan kembali. Lalu bagaimana dengan maladministrasi? Apakah selama ini praktek-praktek dari maladministrasi ada ditemukan oleh Ombudsman atau seperti apa?
2: Nah sebenarnya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Pelayanan Publik, tidak tersediaan petugas khusus itu juga salah satu unsur
1: maladministrasi
2: tidak memberikan pelayanan ya. Nah oleh karenanya yang semacam itu sekali lagi kita dorong untuk dipenuhi. Memang ada kendala sumber daya manusia ya, nggak semuanya selain apa namanya jumlah ya, baik dari jumlah SDM yang ada di instansi maupun kemampuan dari SDM itu juga masih sangat terbatas. Oleh karena sangat baik kalau kemudian terus menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok difabel semacam dari Bu Jeropuri tadi,
1: dari
2: itu juga HWDI atau yang lainnya, itu juga memberikan pelatihan-pelatihan barangkali ya, misalnya untuk kaum yang tunarungu juga ada Bisindo, apa namanya bahasa isyarat. Ini nggak semuanya bisa semacam itu kan. Nah di kami pun juga, di Ombudsman juga masih kita akui yang semacam itu belum bisa kita akomodir secara maksimal. Masih susah kita juga mencari asisten yang mampu menggunakan bahasa isyarat semacam. Kalau laporan masuk memang nggak terlalu banyak Mbak, tapi ada, memang ada dan bisa kita selesaikan. Misalnya akses kesehatan beberapa waktu yang lalu di rumah sakit, salah satu di rumah sakit di Provinsi Bali, tapi sudah kita tindak lanjuti dan kita dorong untuk memperbaiki pelayanannya.
1: Oke.
2: Begini tuh ya.
1: Baik, terima kasih. Ini juga sejatinya nanti Mbak menjadi bahasan kita ya Pak ya, terkait pengaduan begitu. Betul. Mungkin nanti bagaimana Ombudsman mewadahi dari teman-teman penyandang disabilitas dan juga masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengadu ke Ombudsman dan nanti tindak lanjutnya seperti apa untuk mengakomodir aduan dari teman-teman kita di masyarakat berkebutuhan khusus. Baik, kita ke Dinas Sosial. Saat ini pemerintah juga memastikan bahwa bagaimana masyarakat penyandang disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus ini mendapatkan akses pelayanan yang sama, begitu merata ya Pak ya. Tadi Bapak sudah dengarkan bagaimana pandangan dari Bu Jero, perwakilan dari masyarakat berkebutuhan khusus, dan juga dari Ombudsman bagaimana melihat pelayanan publik begitu ya, dari sisi akses sarana dan prasarana, dan juga tadi digarisbawahi bahwa ada keterbatasan akses pelayanan di bidang sumber daya manusia untuk melayani masyarakat berkebutuhan khusus. Dari Dinas Sosial Provinsi Bali Pak, selama ini bagaimana langkah yang sudah dilakukan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat berkebutuhan khusus ini?
3: Ya, apabila membahas itu, sebenarnya pemerintah Provinsi Bali melalui kami di Dinas Sosial P3 Provinsi Bali sangat berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas. Mungkin Bu Jeropuri bisa merasakan perbedaan 5 tahun terakhir di mana memang pemenuhan kebutuhan disabilitas itu sangat signifikan perbedaannya di Provinsi Bali. Salah satu komitmen nyata yang dapat dilihat adalah terbentuknya Perda 1 tahun 2026 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, di mana melalui Perda ini kita sampaikan atau tercantum bahwa pendekatan disabilitas itu sudah berbasis hak. Okay. Jadi bukan berbasis charity lagi atau bantuan sosial. Di mana kan biasanya penyandang disabilitas itu identik dengan bansos, diberikan bantuan dan seterusnya. Tapi sekarang pandangannya atau pendekatannya berbasis hak, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Khususnya tadi yang sudah dibahas dari sisi kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, termasuk akses pelayanan publik.
1: Oke. Artinya ini sudah terrealisasi dalam kurun waktu 2026, berarti di awal tahun sudah mulai berjalan, Pak?
3: Sebenarnya untuk implementasi sudah berjalan sebelum adanya perda ini. Karena kan perdanya sebenarnya sudah ada. Mm-mm. Perda 9 tahun 2015. Mm-mm. Hanya saja karena dorongan dari teman-teman disabilitas juga, khususnya di HWDI yang kemarin mendorong, sepertinya sudah perlu diperbaharui perda ini. Nah, tapi setelah dilakukan kajian ternyata lebih dari 50% sehingga ditetapkan perda baru, jadi bukan perda perubahan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi untuk implementasinya sebenarnya sudah sangat agresif, artinya teman-teman disabilitas harusnya sudah bisa merasakan perbedaannya. Ketika pertanyaannya sudah sempurna atau belum, kami yakin belum. Nah, tapi apabila dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, perubahannya sudah signifikan. Khususnya tadi misalnya apabila dibahas di pelayanan publik, khususnya rumah sakit, di mana khusus untuk rumah sakit yang di bawah pemerintah Provinsi Bali dan layanan samsat atau pajak di masing-masing kabupaten kota, itu sudah disediakan formasi khusus. Jadi 2 tahun lalu ada perekrutan CPNS khusus yang formasinya itu adalah penerjem fasilitator bahasa isyarat. Nah, di mana tujuannya tadi untuk memenuhi kebutuhan adanya juru bahasa isyarat. Di mana kan selama ini pemenuhan akses itu masih berbicara tentang yang fisik, Pak. Atau Bapak Ibu bisa ketahui, berarti baru disediakan RAM, baru disediakan guiding block. Tapi sekarang sudah berkembang ke arah menyediakan juru bahasa isyarat tadi untuk teman-teman rungu bicara atau tuli, dan di samping itu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh netra misalnya. Nah, itu sudah ada formasi khusus. Diharapkan formasi ini tidak hanya untuk JBI, tapi bisa untuk mewadahi semua ragam disabilitas yang ada. Jadi dengan ada satu orang yang concern ini, pelayanan terhadap disabilitas itu bisa lebih maksimal. Karena tadi betul, stigma yang kemarin adalah kan tidak banyak pengguna layanan disabilitas di fasilitas pelayanan publik. Tapi ketika ditanyakan ke teman-teman disabilitas, jawabannya sama, karena tidak akses lah, kami tidak hadir ke sana
1: karena keterbatasan akses mereka. Betul. Sebenarnya
3: jadi memang sudah cukup benar, pemerintahlah yang harus menyediakan akses dulu, baru teman-teman disabilitas bisa mengakses layanan tersebut.
1: Kalau dari segi data, sejatinya ada berapa sih Pak yang masyarakat berkebutuhan khusus di Provinsi Bali? Apakah semuanya sudah terakomodir begitu ya, layanan baik dari akses, infrastruktur, dan lainnya?
3: Ya, ketika berbicara data, data terbaru yang kami miliki periode semester 1 tahun 2026 terdapat 25.787 penyandang disabilitas yang terdata. Kenapa kami katakan yang terdata? Kami meyakini masih ada penyandang disabilitas yang belum terdata. Nah, itu justru menjadi tantangan untuk kami juga, karena memang Bu Jerupuri juga pasti sudah paham lah dinamika di lapangan. Banyak atau masih ada keluarga yang menyembunyikan anaknya yang disabilitas. Jadi tidak diberikan akses untuk membuat KTP, atau tidak boleh petugas datang untuk mendata, dan seterusnya.
1: Nah, artinya yang masih ada diskriminasi seperti itu Pak, atau seperti apa?
3: Sebenarnya bukan diskriminasi, tapi lebih kepada keterbukaan dari keluarga. Nah, itu kan tidak bisa kita ujuk-ujuk memaksa keluarga misalnya tidak berkenan anggota keluarganya didata. Nah, itu kan perlu pendekatan untuk supaya keluarga itu bisa maulah untuk agar anggota keluarganya didata. Kita lakukan pendekatan, dan memang pendekatan tidak bisa sekali datang kita berhasil. Mungkin perlu pendekatan 2-3 kali, atau kita mengajak rekan-rekan disabilitas yang lain untuk memberikan pemahaman bahwa pendataan itu adalah pintu masuk yang paling awal untuk pemerintah bisa memberikan intervensi. Karena ketika tidak ada data, tidak punya kitas, KTP, itu bagaimana pemerintah bisa hadir kan?
1: Iya. Selama ini upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, Pak?
3: Nah, dengan tadi misalnya yang disampaikan Bapak dari Ombudsman, ada layanan jemput bola dari Disduk Capil. Jadi ketika kita menunggu disabilitas datang untuk membuat KTP kan sepertinya agak sulit ya, khususnya disabilitas yang bedridden, yang susah untuk keluar atau tidak ada yang mengantar dan seterusnya. Jadi layanan ini sudah datang ke masyarakat door to door untuk merekam EKTP. Nah, tapi masih ada penolakan seperti itu, walaupun tidak banyak. Entah diusirlah petugasnya oleh keluarga, atau misalnya baik yang mental biasanya agak sulit, jadi perlu tenang dulu baru bisa dilakukan perekaman. Kalau enggak kan ngamuk. Kadang-kadang itu membahayakan petugas juga. Jadi perlu strategi khusus, dan saya rasa semua OPD sudah berupaya untuk melakukan itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Itu gambaran dari pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali Pak, sejatinya apa langkah konkret yang sudah dilakukan, walaupun tadi sudah dijelaskan ya, tapi actionnya di lapangan, terutama juga bagaimana evaluasi yang sudah dilakukan selama ini dengan program-program yang sudah dilakukan, apakah memang sudah melayani dan tersentuh oleh seluruh penyandang disabilitas, baik tidak hanya di Provinsi Bali, tetapi juga bagaimana implikasinya di wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Demikian pula pendengar, nanti Anda kami undang bisa ikut berinteraktif di line telepon di 0361 222161, ataupun di WhatsApp di 0896781238300. Kita berbincang bagaimana inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Kita jeda yang satu ini dulu.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
9: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
8: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit itu.
9: Loh iya, lebih kasihan kalau lek pahit itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
8: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas kemudian hari lo.
9: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
8: Oh iya.
10: Saya Zira, umur 19 asal Gianyar. Inklusivitas penting karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan tanpa dibedakan karena kondisi atau keterbatasannya. Dengan adanya lingkungan yang inklusif, masyarakat berkebutuhan khusus dapat merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan untuk berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
11: Saya Willy, asal Denpasar, umur 23 tahun. Menurut saya, sudah ada perkembangan dalam memberikan hak dan akses yang lebih setara. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Masih ditemukan fasilitas yang belum sepenuhnya ramah bagi masyarakat yang kebutuhan khusus. Dan begitu juga dengan pemahaman masyarakat yang belum merata. Jadi, masih perlu terus ditingkatkan lagi fasilitasnya.
12: Kenalkan nama saya Echa, umur 21 tahun dari Gianyar. Menurut saya yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Selain itu, fasilitas dan pelayanan publik juga perlu dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang. Pemerintah, lembaga, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif dan lebih menghargai keberagaman.
1: Ya baik, masih dalam dialog Denpasar pagi ini kita sapa kembali pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Singaraja dan juga Mataram dalam dialog berjaringan Korwil 7. Kita masih membahas inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana pandangan masyarakat kita tentang inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Ada catatan penting tadi, masih ada pemahaman yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat kita, termasuk juga perlakuan diskriminatif begitu ya tadi. Selain itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahwa hak setiap warga itu sama begitu ya. Dan tadi juga ditekankan bagaimana kedepannya upaya-upaya untuk fasilitas, pemenuhan fasilitas dan sarana dan prasarana harus terus diakomodir dan ditingkatkan dilaksanakan sehingga nanti bisa menyentuh para kebutuhan dari masyarakat berkebutuhan khusus. Baik, saya izin ke Bu Juru kembali. Tadi sudah banyak kita bahas di awal ya, baik dari sisi pemerintah, selain itu dari ombudsman juga yang sudah melihat bagaimana selama ini inklusivitas terus diupayakan oleh semua segmen begitu ya, termasuk juga pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disabilitas. Bu Juru, kita juga ingin tahu apakah selama ini perlakuan-perlakuan diskriminatif begitu ya masih dirasakan oleh teman-teman kita yang berkebutuhan khusus di lapangan. Jika memang masih ada, seperti apa perlakuan-perlakuan yang mungkin masih bersifat diskriminasi terhadap masyarakat berkebutuhan khusus, dan apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah maupun lembaga terkait untuk meminimalisir begitu ya perilaku diskriminasi ini, termasuk juga bagaimana menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif ke depannya, Bu Juru.
4: Iya, terima kasih Bu Dayu. Di sini saya bisa contohkan untuk saya sendiri ya Bu Dayu ya, biar para pendengar lebih bisa menyimak. Di sini saya tunanetra dari lahir, cuman sempat sembuh 10 tahun dan kembali netra dari 2003. Di sini saya mendapatkan ya bukan sedikit ya, bahkan sering. Karena dengan kebiasaan dari kecil bergaul dengan orang-orang non disabel, jadinya saya overaktif Bu Dayu. Di sana saya tidak kelihatan seperti disabilitas. Maaf dulu, waktu pertama kali saya didiskriminasi di Transmetro ya, maaf izin dengan Pak Angga juga saya mengeluh ke sana karena saya tidak kelihatan netranya banget gitu. Di sana saya dikira memang seperti apa tuh namanya katarak gitu. Itu dari segi publik. Terus dari segi masyarakat sosial, karena saya itu udah dari kecil bergaul dengan orang-orang non disabel, jadinya overaktif saya kebawa sampai sekarang. Jadinya kalau saya sudah jalan, sudah pernah saya tahu, jadinya saya jalan tuh seperti tidak netra. Saya asalkan sudah tahu tuh tidak bawa tongkat pun saya bisa, tapi pakai insting. Di situ saya mendapatkan diskriminasi. Kok terkadang dia tuh bisa jalan, katanya netra tidak lihat. Itu di diskriminasi umumnya. Dan juga sekarang saya dipercaya di HWDI juga sudah dilatih kepararegalan untuk mendampingi teman-teman baik disabilitas non disabilitas untuk pendampingan hukum. Di situ mungkin di masyarakat saya sendiri, di teman, di tetangga saya sendiri, kok bisa gitu mereka. Kok bisa, jadinya mereka tuh melihat dari segi fisik, tidak kemampuan gitu Bu Dayu.
1: Dari diskriminasinya lebih ke fisik begitu ya Bu ya. Kalau di sisi pelayanan pemerintah seperti misalnya kayak pelayanan di tempat-tempat umum, pencatatan sipil, di rumah sakit, selama ini pernahkah Ibu merasakan hal-hal yang dalam bentuk tidak mendapatkan pelayanan yang baik begitu?
4: Kalau dulu ya pernah, tapi sekarang sudah seperti kata Pak Dewa Angga ya, semakin dipembaharui, diperbaiki, apalagi dengan Perda yang terbaru ini, jadinya kita sudah sangat merasakan. Saya sendiri juga pengurusan di Capil gitu dengan pendampingan teman-teman disabel, sudah ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Di rumah sakit juga gitu. Dulu saya sendiri juga mengalami waktu di rumah sakit umum, kita tidak ada perbedaan, jadinya ngantri lama. Tapi sekarang sudah adalah beberapa seperti puskesmas Dintim, sudah Dintim sudah ada aksesnya, ada ramahnya diambil, bukan di situ, bukan gitu langsung diantar. Itu sudah dari pemerintah memediasi kita untuk masuk ke dalamnya.
1: Baik, tadi kita sudah dengar ada pendengar yang bergabung di 0361 22 161 ataupun di WhatsApp di 089 0821 678 130 bisa diulang kembali. Kita masih berbicara bagaimana inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih Bu Jero. Nanti mungkin bisa disampaikan kembali apa langkah-langkah yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditingkatkan kembali untuk mempermudah akses inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus ya Bu Jero ya.
4: Siap.
1: Oke, baik, kita sapa dulu di ujung telepon. Om Swastiastu, selamat pagi.
13: Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Dayu.
1: Inge, Om Swastiastu, dengan siapa Niki, Pak?
13: Ya, mantan Ketua Bidang Hukum dan HAM Penelitian Bali.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
13: Putu Mahardi.
1: Putu Mahardi, baik, silakan Pak Putu.
13: Ya. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan teman-teman senasib di wayang. Jadi Usman maupun Mas Osa, saya ingin menyampaikan terharu sedikit ini saudara saya nih di Jero Wayang, sama dengan saya nanti saya dulu normal, baru lahir normal. Iya, saya kuliah kelas satu universitas, ada di SMP, SMA normal, kuliah normal, kuliah kerja saya dan pernah saya dosen. Iya. Lalu tengah-tengah jalan saya sebagai status PNS, iya, maka mendapat sekretariat berkedudukan, saya berusukan oleh dan saya oleh dokter Cali Semata yang ada di rumah sakit umum di Jakarta. Kemudian saya bisa mobil, bisa lalu kelas saya ini diambil di operasi tanpa bius kiri kanan, namanya dokter Rigato. Iya, memperih banget. Saya protes. Saya sampai berhadapan dengan kepala rumah sakit. Lama-lama saya menurun pelayan saya. Sampai berobat profesi sampai rumah sakit ini Jakarta. Iya, itu perjuangan. Tidak membuahkan hasil. Menurun. Hingga saya di kantor tidak bisa bekerja, membaca tidak bisa. Inilah nasib saya. Lalu saya tidak bisa. Teman-teman cemasin di Jerama ini, ya seperti Pak Nyaman Semetu, orang pengadaan pada tubuh teman saya itu, mengajak saya berkut dalam satu wadah organisasi penyandang disabilitas Provinsi Bali dan penanjang pertunjuk persaudaraan tunanetra Indonesia. Nah, saya mengabdi di sana.
1: Iya. Yeah.
13: Hingga mengabdi, walaupun saya masih status PNS, dia terlibat. Di kantor, mau pensiun muda, masih umur saya masih 46 tahun. Masih 46 tahun. Tahun 2006. Golongan saya sudah diganti. Sudah diganti golongan saya ini. Sedangnya posisi akan karya mohon maaf kalau lebih ditingkat lagi. Karena bertandung penglihatannya bisa melihat. Hingga sampai saya datang langsung ke kantor profesi Pak Agung. Mungkin maaf Bapaknya Sosial Bali ini. Pak Agung Alip. Hibah sekali dengan saya, Pak Sudani itu di Rasul Sebali ketemu dengan beliau dari rekrut diajak saya untuk berkampanye seluruh Bali memberikan sosialisasi dalam itu tentang membahas dengan Yayasan Puspadi Pak Latri Bukesiman membahas masalah perda pada waktu itu saya ikut membahas mengenai perda di Bali dengan perumus sampai audensi ke DPRD Provinsi Bali di Komisi Pagi temu. Terakhir saya juga diwakili Bali dan Pak Nyaman Semete Armah.

0: dalam dibentuk mencurigakan.
1: Oke.
0: Okay. Lawan. Nah, argumentasi hukumnya sampaikan. Kemudian saya ahli petas hukum, pernah di dosen petas hukum, saya pertimbangan hukum, undang-undangnya keluarkan semua. Cuma oleh karena itulah saya sampai sekarang pensiun dengan normal 58 tahun. Ya, jadi 58 tahun yang normal. Nah, tapi saya alami beberapa daerah yang ada tempat saya di Singaraja dan kampung. Di desa ini jauh sekali berapa desa ini. Di desa tidak tahu saya ini. Iya, mohon maaf ya. Benar organisasi-organisasi penyelamat cerita yang di Bali dan di daerah. Ternyata jalan-jalan yang ada di desa ini banyak rusak. Saya kesulitan untuk jalan. Kesulitan jalan berkenaan daerah ini. Saya sampaikan kepada desa saya. Ini, jalan ini betul-betul tongpang-camping sampai jatuh.
1: Baik, Pak Putu, mungkin bisa disingkat, Pak Putu. Ada masukan terakhir, yang mungkin ingin disampaikan, Pak Putu, selain fasilitas
0: terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, Bapak Ketua Osman Bali dengan Bapak Dinas Sosial Bali, saya hormati Ibu Wayan, ya saudara saya senasib, ya saya ingin menyampaikan di sini. Tolong disosialisasikan seluruh, ya sekarang sudah berabuan hak sekarang ini, sebalik termasuk pada sekelurahan sekarang ini. Masih ada suatu hal-hal yang kita juga menguntungkan bagi penyandang disabilitas hari ini. Tolong dibantu Bapak Dinas Sosial Provinsi Bali, pengotok tular Kabupaten Kota Sebali, kecamatan dan desa, supaya penyandang tetapi jangan dipandang sebelah mata.
1: Baik.
0: Karena peluang sama, tidak ada berkembang. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Wayan, Bejero, Wayan.
1: Siap, Pak Putu.
0: Di Singaraja,
1: iya.
0: Silakan cari saya di Desa Mayong atau di kantor sosial Provinsi Bali, nama saya catat Wayan Jero. Tolong kalau teman-teman di Provinsi Bali, Wayan Winaye itu, iya.
1: Baik, terima kasih Pak Putu. Iya, mohon maaf kami potong Pak Putu karena kita juga terbatas waktu, tapi tadi sudah didapat ya Pak ya harapan-harapan Pak Putu bagaimana nantinya sosialisasi juga hingga ke tingkat desa, kelurahan. Selain itu juga bagaimana pemenuhan dari fasilitas. Mungkin ditanggapi dulu silakan dari Ombudsman dulu.
2: Baik. Baik. Terima kasih. Pak Putu, kami juga sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan. Tentu saja kami concern terhadap banyak hal yang Bapak sampaikan tadi itu, terutama tadi saya garis bawahi terkait masih banyaknya fasilitas umum, terutama infrastruktur jalan yang ternyata belum ramah ya, pada difabel. Tentu saja kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk semuanya tanpa terkecuali menyampaikan pengaduan, dan terkhusus terkait masalah infrastruktur semacam itu, kami memiliki mekanisme yang namanya RCO, Mbak. Jadi RCO itu reaksi cepat Ombudsman. Percepatannya adalah kita bisa bypass dengan syarat-syarat lain yang kita kesampingkan. Jadi kalau bilang syarat formilnya itu adalah harus menyampaikan dulu ke instansi terlapor, tapi khusus untuk RCO seperti infrastruktur semacam ini, syarat itu kita kesampingkan.
1: Okay.
2: Jadi nggak perlu lapor ke instansi yang dikeluhkan, langsung saja ke Ombudsman.
1: Mungkin akses layanannya di mana, Pak? Yang bisa diakses oleh masyarakat kita?
2: Layanan pengaduan maksudnya. Mm-hmm. Kalau layanan pengaduan, kita bebas. Bisa datang langsung, kalau memang itu memungkinkan, kalau dekat ya. Atau juga bisa melalui WhatsApp, bisa melalui surat, bisa melalui email, apapun bisa, Mbak.
1: Iya, berarti nanti bukanya di kanalnya Ombudsman.
2: Betul.
1: RI Bali.
2: Iya, Ombudsman RI Bali, betul. Silakan Pak, pasti akan kita tindak lanjuti dengan segera. Karena kita juga sudah memiliki kontak-kontak person ya, terutama soal infrastruktur semacam ini sudah cukup banyak yang bisa kita selesaikan.
1: Baik. Begitu,
2: Mbak Nayungi.
1: Iya, terima kasih Pak Dua. Silakan dari Pak Dewa Gede, ya. Pak Angga.
3: Mungkin dari saya tidak banyak karena sebenarnya yang disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Om Busman. Yang jelas untuk kami pemerintah Provinsi Bali tentu sangat terima kasih, apresiasi apapun masukan yang disampaikan rekan-rekan disabilitas, karena kami memahami penggunalah teman-teman disabilitas lah yang paling pas untuk menilai apa sih yang teman-teman butuhkan, akses yang seperti apa, yang nyaman, yang enak untuk dilakukan.

0: Oleh karena itu, kami di Provinsi Bali selalu melibatkan teman-teman disabilitas dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan program itu sendiri sampai ke evaluasi. Okay. Jadi benar-benar user yang ikut di perencanaan, jadi bukan sekedar terlibat, hadir, tapi terlibat, keterlibatan bermakna. Jadi apa masukannya, apa sudut pandang yang mungkin kami belum terpikirkan, itu selalu kami tampung dan sebisa mungkin kami akomodir. Dan tentu yang tidak kalah penting evaluasi tadi, bagaimana kami mengetahui apa sih yang kurang dari program yang sudah kami laksanakan, mana yang bagus, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang sebenarnya mungkin manfaatnya atau efek langsungnya kurang, itu bisa dievaluasi.
1: Iya, mungkin sedikit ditambahkan juga Pak, program dari pemerintah termasuk juga pemberdayaan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, apa saja yang dilakukan?
0: Ya. Tentu belakangan kami sangat mendorong program yang tadi, yang ke pemberdayaan, yang berujung ke kemandirian. Jadi kemandirian tidak hanya dari sisi mobilitas, tapi kemandirian dari sisi ekonomi. Okay. Jadi bagaimana menciptakan penyandang disabilitas yang mandiri, baik itu dalam kegiatan sehari-hari dan mampu membiayai dirinya sendiri, bahkan untuk mengembangkan usaha dan seterusnya. Sehingga kami di Provinsi Bali sudah menyelenggarakan program dari yang pertama penyediaan alat bantu dulu. Jadi memastikan teman-teman itu bisa melakukan mobilitas dengan baik. Bagaimana caranya? Dengan menyediakan atau memastikan yang bersangkutan memiliki alat bantu. Sehingga tidak ada hambatan untuk beraktivitas. Kami di tahun 2026 telah menyerahkan 100 alat bantu kurang lebih yang hasil dari kolaborasi. Dan nanti akan menyerahkan lagi 5 kursi roda adaptif dan 12 pasang tongkat ketiak. Yang tentunya untuk mendukung tadi kemandirian. Kemudian dari sisi pemberdayaan, kebetulan dari Pertuni juga sudah beberapa waktu lalu kami berikan bantuan sosial. Bantuan sosial itu bukan hanya berupa semacam sembako dan seterusnya, enggak. Jadi kita berikan dana yang teman-teman bisa kelola, teman-teman menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman netra, itu yang kemarin. Jadi kami juga mendorong pelatihan itu agar mendukung UMKM. Seperti kemarin pelatihannya adalah seminar marketing dan bagaimana mengembangkan UMKM. Teman-teman Pertuni kan sudah punya beberapa UMKM, tapi bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, gimana cara marketing digital seperti sekarang, bagaimana untuk mendaftarkan produk, haki dan seterusnya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan OPD lain, di mana misalnya dinas koperasi, apa yang bisa dikolaborasikan. Jadi kami menyediakan datanya, walaupun nanti OPD terkait yang akan mengeksekusi itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan ternyata kita sudah ada di menit ke-54, tidak terasa. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan kembali yang belum disampaikan tadi, berbagi ya Bapak Ibu. Ini kita ada di segmen terakhir, mungkin dari Bu Jero Dumun ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita maupun kepada pemerintah dan juga lembaga terkait, termasuk juga bagaimana meningkatkan inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Silahkan Bu Jero.
2: Iya, terima kasih Bu Dayu atas waktunya. Di sini Tiang terima kasih juga kepada Pak Putu yang sempat di sini Tiang simak. Semangatnya Pak Putu tidak menyerah, jadinya Tiang juga termasuk Pertuni Bali Pak Putu. Tapi di sini Tiang Pertuni Denpasar. Di sini Tiang dapat menyikapi bahwa sangat berterima kasih kepada dinas terkait, khususnya di Denpasar, sudah sangat diperhatikan kita para disabilitas. Harapan saya ke depannya biar seprovinsi Bali menyeluruh kita para disabilitas disetarakan dalam hal kita jangan dikasihani tapi dikasih kesempatan. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Juropuri ya. Jangan dikasihani tapi diberikan kesempatan. Begitu baik. Terima kasih Bu Juro. Silakan dari Pak Ombudsman dulu.
3: Baik. Terima kasih. Yang terakhir mungkin saya juga ingin menggarisbawahi tadi dari sampaikan oleh Dinsos, ternyata satu lompatan yang bagi saya cukup menarik nih Pak tadi. Bukan lagi berbasis charity, tapi berbasis pada hak. Betul. Nah ini tentu saja perlu semakin dilebih masifkan sosialisasi pendekatan ini Pak. Dengan demikian bukan cuma penyandang disabilitasnya saja yang memahami, tapi masyarakat bisa berubah mindsetnya terhadap kaum-kaum atau saudara-saudara kita difabel gini. Mereka di Ombudsman sendiri tentu saja sekali lagi kita ingin menjalin kolaborasi lebih erat lagi terhadap komunitas-komunitas difabel semacam ini, Mbak, sehingga nanti pelayan publik terhadap komunitas difabel ini juga semakin bagus, terutama terkait dengan proses akses pengaduannya kepada Ombudsman. Mungkin itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Duha. Silakan Pak Angga.
0: Ya, mungkin dari saya tidak banyak karena sudah disampaikan tadi. Intinya kami dari pemerintah menyadari bahwa pemerintah itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang tadi yang memang sulit dirubah itu adalah stigma masyarakat. Ketika kita berbicara akses fisik mungkin tidak sulit untuk dibuat karena jelas biayanya berapa, selesainya kapan. Tapi ketika merubah stigma masyarakat memandang teman-teman disabilitas, itu perlu gerakan yang masif yang tentunya melalui Pro 1 RRI Denpasar ini dan pendengar yang ada di Denpasar, Singaraja dan Mataram, saya mewakili pemerintah Provinsi Bali mengajak seluruh rekan-rekan untuk tidak lagi memandang sebelah mata teman-teman disabilitas. Bahkan justru teman-teman disabilitas itu memiliki potensi yang mungkin non-disabilitas tidak miliki. Makanya saya pribadi lebih suka menggunakan kata difabel atau different ability daripada disabilitas, karena sebenarnya itu kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Angga. Dan sekali lagi terima kasih bagi tiga narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Ibu Niwayan Resiani, Bu Jeru Puri dari HWDI Provinsi Bali dari Biro Advokasi. Ada juga Pak Duha F. Mubarok, beliau adalah Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan dari Ombudsman Provinsi Bali. Ada Pak Dewo Gede Angga Dinata selaku Ketua Tim Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial P3A Provinsi Bali. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini bisa membuka wawasan kita lagi, cara pandang kita terhadap penyandang disabilitas, karena tidak hanya berbicara soal fisik tetapi bagaimana juga kita bisa memenuhi mereka secara infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk juga meminimalisir adanya tindakan diskriminasi tadi ya. Dan dialog ini pendengar Anda dapat simak kembali di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Mataram dan Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
4: Ya pendengar, demikian kita sudah mengikuti dialog NTB Korwil ya untuk hari ini. Dan bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa, pendengar, tuntas sudah tugas saya. Karena nanti ada Apriana Mahdan yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan masuki pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Bayan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memperpendek akses masyarakat di wilayah utara Lombok Utara terhadap layanan kesehatan rujukan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Bahrudin, mengatakan seluruh proses administrasi dan rekomendasi pembangunan rumah sakit tersebut telah diselesaikan. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penyusunan detail engineering design atau DED dan rencana anggaran biaya sebelum proposal pembangunan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Bahrudin menjelaskan Pemkab Lombok Utara sebelumnya telah melakukan sejumlah audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana pembangunan rumah sakit Bayan. Kementerian Kesehatan juga telah memberikan rekomendasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, tuntas sudah tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini. Nanti akan ada acara dialog klinik hukum bersama Apriana Mah, dan pendengar jangan lewatkan ya sesaat lagi. Dan akhirnya kita akan bersua di tugas saya selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: You Mega Head, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa pagi ini di program Klinik Hukum Kita yang bisa Anda simak melalui FM 89,2, 92,7, 106,7 MHz, juga melalui AM 55 kHz, dan Anda juga bisa langsung mendengarkan di smartphone Anda di RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store. Dan acara ini juga pendengar dapat Anda tonton melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Dan senang sekali saya pagi ini Apriana Mahdan dapat kembali menemani Anda di Klinik Hukum untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di edisi kita kali ini akan membahas sebuah topik yang cukup krusial dan juga strategis, yaitu membangun tata kelola perencanaan produk hukum daerah. Tata kelola perancangan peraturan yang baik di tingkat daerah ini merupakan kunci utama terciptanya kepastian hukum, tentu saja ya, keteraturan juga, serta keberlanjutan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mengupas tuntas ya, mudah-mudahan bisa tuntas karena kebersamaan kita kurang lebih 45 menit ke depan ya. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Mataram, Bapak Edward James Sinaga SSI MH. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat berjumpa lagi kita ya.
2: Iya, ini ketemu berapa? Kedua, ketiga,
1: ketiga
2: ya.
1: Ketiga kayaknya. Sudah sering ketemu sebenarnya ya.
2: Iya,
1: Mbak. Dan nampak fit, bugar pagi ini. Amin. Apa karena ada aura-aura MotoGP juga, Pak?
2: Iya.
1: Kita tentu saja turut berbangga dan menyukseskan event internasional ini ya, Pak.
2: Iya,
1: James.
2: Iya, Mbak Pri.
1: Baik, Pak James selaku Kadip Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Nah, Pak James, kita akan membahas sebuah topik yang boleh dibilang cukup menarik ini, membangun tata kelola perencanaan produk hukum daerah. Boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu secara ringkas saja apa yang dimaksud dengan tata kelola perencanaan produk hukum daerah, dan kenapa hal ini sangat penting bagi pemerintah daerah maupun masyarakat?
2: Iya, terima kasih Mbak Pri. Sebenarnya produk hukum daerah ini adalah perintah daripada Undang-Undang 12/2011 sebagaimana diubah beberapa kali terhadap oleh Undang-Undang 13/2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, seperti itu. Jadi kalau di daerah itu namanya pembentukan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, di sana nanti ada harmonisasi dan seterusnya sampai dengan pengundangan. Jadi dalam proses ini, dalam pembentukan produk hukum daerah ini, sebenarnya memang benar-benar harus disiapkan, harus direncanakan gitu, Mbak Pri.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Jadi gak harus bisa. Ya harus ditata ini dengan baik sehingga perencanaan yang baik menghasilkan produk hukum
1: yang
2: daerah
1: baik.
2: yang berkualitas seperti itu.
1: Gitu, Mbak Pri. Oke. Kenapa perencanaan produk hukum daerah ini perlu dilakukannya secara terintegrasi, Pak?
2: Karena memang ini pembentukan produk hukum daerah ini melibatkan banyak stakeholder gitu, Mbak Pri. Dari pemerintah daerah itu sendiri, ya, mewakili ini apa namanya eksekutif, ya. Kemudian nanti dari legislatifnya, ya, DPRD,
1: mewakili masyarakat tentu saja,
2: ya,
1: itu ya.
2: Akademisi, kemudian partisipasi masyarakat seperti itu. Tentunya dari pemerintah nanti mewakili organisasi pemerintah daerah itu sendiri, OPD-OPD, dinas-dinas itu seperti itu sebagai pemrakarsa gitu.
1: Ya. Ini siapa aja, Pak James, yang punya peran dalam perancangan hukum daerah ini?
2: Yang punya peran itu tentunya adalah pemerintah daerah,
1: mm-hmm.
2: kemudian DPRD,
1: mm-hmm.
2: yang saya sebutkan tadi, mm-hmm. akademisi dan mm-hmm. partisipasi masyarakat.
1: Mm.
2: Tentunya ini di bawah pembinaan Kementerian Hukum Republik Indonesia,
1: mm.
2: seperti itu. Jadi Kementerian Hukum Republik Indonesia di daerah, di provinsi ada Kanwil Kementerian Hukum. Kalau di sini Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.
1: Mm-hmm.
2: Inilah yang melakukan pembinaan, Mbak Pri.
1: Mm-hmm.
2: Ya, pembinaan bagaimana menghasilkan produk hukum daerah ini. Selain melakukan pembinaan, mm-hmm. juga kita melakukan ini, fasilitasi.
1: Bentuk pembinaan itu seperti apa kira-kira Pak James?
2: Pembinaannya banyak. Mm-hmm. Pembinaannya dari penyampaian materi-materi substansi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian bagaimana nanti yang saya sebutkan di awal tadi itu, mm-hmm. Mbak Pri, bahwa proses pembentukan produk hukum daerah ini adalah mm-hmm. dimulai dari perencanaan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi bagaimana merencanakan produk hukum daerah ini? Kemudian nanti bagaimana penyusunannya? Nanti di kantor wilayah Kementerian Hukum di provinsi itu melakukan harmonisasi. Jadi ini harmonisasi ini adalah satu tahapan yang harus dilakukan di dalam pembentukan produk hukum daerah. Sehingga dia tidak cacat prosedural. Seperti itu, Mbak Afri.
1: Oke, kita ya. Bicara soal perencanaan sebuah produk hukum nih, Pak James.
2: Ya.
1: Apa yang harus menjadi dasar ketika pemerintah daerah merencanakan suatu produk hukum?
2: Itu yang saya sebutkan tadi, tentunya Undang-Undang 12/2011
1: mm-hmm.
2: ya, dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 13/2022 itu, mm-hmm. di pasal 37 itu menyebutkan bahwa penandatanganan propemperda,
1: mm-hmm.
2: ya, perencanaan produk hukum daerah itu,
1: mm-hmm.
2: sebelum mm-hmm. penandatanganan APBD. Penandatangan APBD itu kan di akhir tahun tuh, Mbak Pri. Sehingga nanti penandatanganan perda itu juga di akhir tahun.
1: Akan tetapi
2: selama ini pemahamannya ya sudah, yang penting sebelum kami nyampaikan judul saja.
1: Okay.
2: Sehingga belum secara yang tadi itu belum terintegrasi persiapannya,
1: okay,
2: perencanaannya,
1: belum detail semuanya
2: dari
1: gitu ya?
2: Pemrakarsa,
1: mm-hmm.
2: ya, kemudian Biro Hukum selaku pembina di pemerintah daerah,
1: mm-hmm.
2: kemudian di Kementerian Hukum seperti. Jadi memang benar-benar harus terintegrasi dan terkomunikasikan sehingga nanti menghasilkan kualitas yang baik. Tentunya satu itu, Mbak Pri,
1: mm-hmm.
2: harus berbasis evidence itu.
1: Oh.
2: EPN itu merupakan nanti hasil konkretnya itu adalah naskah akademik gitu.
1: Ya. Oke, ini kan produk-produk hukum kita ini cukup banyak.
2: Banyak, sangat banyak, Mbak Pri. Iya.
1: Jadi kan hafal nggak sih itu satu-satu, kan enggak gitu.
2: Tidak,
1: Tapi
2: ya,
1: bagaimana nih cara kita caranya untuk memastikan produk-produk hukum ini tidak tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang sudah ada?
2: Ya, itu dia yang saya sampaikan tadi. Tentunya pertama adalah perlu direncanakan.
1: Mm.
2: Perlu direncanakan ini yang terintegrasi itu, kalau nanti dia pemerakarsanya pemerintah daerah,
1: mm-hmm.
2: tentunya legislatif dalam hal DPRD harus mengetahui. Atau sebaliknya juga gitu, Mbak Bri. Nanti kalau misal nanti dari DPRD
1: lagi
2: sebagai inisiatif,
1: mm-hmm.
2: ya pemerintah harus tahu. Sering sekali yang Mbak Bri sebutkan tadi itu, dari DPRD juga mengajukan ini ternyata
1: juga
2: sama.
1: Seperti
2: itu bisa terjadi kalau tidak terintegrasi. Kemudian ada juga tentunya harus yang tadi itu diharmonisasi. Intinya tadi diharmonisasi. Ya, diharmonisasi itulah nanti saatnya apakah ini dia tidak tumpang tindih, sudah diatur oleh peraturan yang sejajar, atau dia tidak menyalahi peraturan yang di atasnya, seperti itu, Mbak Pri.
1: Ya. Posisi Kemenkum itu di mana pada saat koordinasi ini, Pak?
2: Posisi Kemenkum itu yang saya sebutkan tadi, ya, sebagai Kementerian Hukum sebagai pembina, melakukan pembinaan.
1: Jadi terlibat misalnya ada inisiatif dari legislatif misalnya DPR tuh mengirimkan rancangannya, itu terlibat di situ juga.
2: Jadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum itu adalah melakukan pembinaan yang sebutkan tadi. Ya, jadi di dalam perencanaan itu kita harus mengingatkan. Dan sekarang ini pembangun tata kelola ini kita membangun forum. Jadi forum itu nanti ada pemerintah daerah, ya dalam hal ini eksekutif, kemudian nanti dari legislatif, dari dewan, kemudian dari akademisi. Jadi nanti disinilah kita bangun, kalau membangun ini nanti supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi dua kali pengaturan, ini kita lakukan tiga kali dalam satu tahun, seperti itu Mbak Pri. Dan membangun ini tidak hanya sekedar membangun, tapi kita buatkan juga dashboard, saling nanti bisa bertukar informasi dan merupakan repositori data dukung-data dukung nanti di aplikasi ini. Dan satu lagi tugas dari ada namanya Ketua Bapemperda, Badan Pemerintahan ini, bisa melihat nanti proses daripada pembentukan perencanaan ini sudah sampai mana. Sehingga tadi yang saya sebutkan bahwa Bapemperda itu nanti ditandatangani di akhir itu sebelum penandatanganan APBD itu memang benar-benar terencana dan berkualitas, tentunya tadi berbasis evidence.
1: Nah itu yang berbasis ya. Evidence ya. Itu ya Pak James ya. Tapi memang ada produk-produk yang misalnya mau dimunculkan, direncanakan untuk dibuat begitu Pak James ya. Supaya dia memang betul-betul merupakan kebutuhan yang nyata begitu. Ini seberapa penting data-data dan kajian dalam penyusunan produk-produk hukum daerah kita gitu?
2: Ya, itu yang saya sampaikan tadi, itu tentunya sangat penting ya, sangat penting di dalam perencanaan
1: itu,
2: ini.
1: Memang harus ya. Memang harus data-data itu ada dan dilakukan kajian atau
2: harus harus itu
1: berarti kan, memang penting
2: kan ada prinsipnya itu ya, ya. Okay. Prinsipnya yang pertama adalah berbasis kebutuhan tentunya, tidak asal saja, yang penting ada diatur saja, bukan seperti itu. Jadi memang dibutuhkan. Kemudian yang saya sebutin tadi berbasis evidence, ya kemudian juga urgensinya apa, gitu urgensinya ini diatur seperti apa, kemudian tentunya berbasis partisipasi. Jangan hanya sekedar partisipasi masyarakat, tapi tidak disampaikan kepada masyarakat. Karena nanti usernya itu kan masyarakat
1: juga
2: kita.
1: Usernya ini gak tahu.
2: Iya, seperti itu. Sehingga nanti, misalnya contohnya, katakanlah ini ya, pembentukan perda RT/RW misalnya, ya rencana tata ruang, tata ini ya, tata letak itu, dimana untuk peruntukannya untuk misalnya fasilitas sosial ya, PASUM seperti itu. Jadi masyarakat kalau tidak disertakan partisipasinya nanti tidak tahu mereka, asal dibangun saja misalnya untuk perumahan atau seperti apa, atau jalur hijau atau yang lain-lain seperti itu.
1: Mbak Pri. Jadi memang perlu melibatkan semua unsur juga ya, begitu
2: betul, ya.
1: Dan kajian-kajian. Nah, ini bentuk kajiannya tuh misalnya Pak James, artinya setelah dilakukan kajian-kajian, bisa gak sih ada revisi-revisi yang, atau seperti Pak Jem sampaikan bahwa ada keterlibatan dalam proses pembinaan dari Kemenkum ya. Itu memberikan masukan-masukan juga
2: ya, jadi keterlibatan Kemenkum itu tadi yang kami sebutkan, itu yang saya sebutkan melakukan pembinaan, kemudian fasilitasi. Jadi pemerintah daerah itu juga DPRD itu boleh atau dapat melibatkan Kementerian Hukum dari awal perencanaan ini. Katakan melakukan kajian tadi. Kita ada analis kebijakan, kita punya juga analis hukum, kita punya perancang peraturan perundang-undangan. Nah, jadi mulai dari awal, sehingga nanti pada saat harmonisasi tadi Mbak Pri itu, hasil NA-nya itu bisa saja nanti ada yang perlu diperbaikin. Nah, jadi kalau misalnya nanti perencanaannya tidak baik dan tidak berkualitas, nanti pada saat harmonisasi itu ini bisa dikembalikan lagi, jadi dari awal lagi gitu, jadi dari nol lagi. Jadi pemerintah daerah dan ini
1: efisiensi, ya, waktu,
2: efisiensi waktu,
1: betul, tenaga,
2: anggaran,
1: betul.
2: Seperti itu.
1: Baik, Pak James tadi menyampaikan bahwa perlunya masyarakat juga dilibatkan. Ini bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat ini dalam perencanaan produk hukum? Karena kan nanti baliknya lagi memang masyarakat yang akan merasakan dampaknya itu.
2: Ya, keterlibatan masyarakat itu bisa melalui yang diwakili oleh akademisi misalnya. Jadi selama ini memang di dalam ini ya proses pembentukan produk hukum daerah itu pemerintah daerah maupun legislatif itu untuk menyusun naskah akademik itu biasanya melibatkan akademisi seperti itu. Namun acap kali dia tidak melibatkan dari Kementerian Hukum sehingga nanti bagaimana NA itu kan sudah menjadi satu juga dengan rancangan perda itu. Sehingga nanti dari teknik penyusunan, dari bagaimana ininya unsur-unsur sosiologis, filosofisnya seperti itu kan, seperti itu, ini sudah terkandung di dalamnya. Seperti itu Mbak Priya.
1: Okay. Terus dalam implementasinya begitu Pak James setelah produk hukum ini di launch gitu ya, diterbitkan, ketika ada unsur-unsur yang tidak sesuai itu, bisa dievaluasi, dikembalikan atau bagaimana prosesnya tuh?
2: Kalau kebanyakan kita lakukan harmonisasi itu yang saya katakan tadi.
1: Tapi ada yang itu, seperti
2: proses
1: itu.
2: Proses harmonisasi itu adalah tahapan yang harus dilakukan di dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Termasuk juga di pusat juga begitu. Kalau tidak dilakukan harmonisasi, Mbak Pri, itu tadi yang saya sebutkan. Cacat prosedural.
1: Okay.
2: Kalau misal nanti tetap diundangkan, masyarakat misalnya melakukan ini, uji publik seperti itu, atau misalnya bagaimana ini, ya itu bisa, ya penerapan bisa tidak, dituntut kembali.
1: Gitu.
2: Karena ini tidak
1: Tapi ada nggak kasus-kasus macam
2: ada,
1: itu?
2: Ada. Banyak sebenarnya seperti
1: itu. Jadi yang memang pentingnya perencanaan itu yang melibatkan semua unsur supaya terintegrasi gitu ya Pak James.
2: Makanya kadang-kadang itu pada saat tahapan harmonisasi itu kita kan melakukan seobjektif mungkin itu. Jadi kalau misalnya kalau kita ini tadi kita perencanaan kalau mau dilakukan harmonisasi kita sudah ada aplikasinya juga. Ya, bagaimana Pemda ini melakukan harmonisasi melalui aplikasi e-harmonisasi namanya seperti itu. Di sana ada surat ini ya, surat permohonan, ada harus ada timnya gitu ya, ada timnya. Kemudian ada NA-nya. Jadi kalau tidak ada NA-nya, ini kita tidak lanjutkan, kita kembalikan lagi seperti itu. Ini tidak dapat diproses. Seperti itu.
1: Jadi kita bisa dengar nih ternyata proses perencanaan produk-produk hukum ini dia ada tahapan-tahapannya
2: betul.
1: Kirain udah jadi aja gitu kan. Ini yang memang perlu kita sosialisasikan di klinik hukum ini. Ini adalah ruang edukasi bagi masyarakat kita. Pak James tadi, Pak James bilang ada
2: e-harmonisasi.
1: Artinya ini ada peran teknologi di atau digitalisasi ya dalam membangun perencanaan produk hukum daerah. Ini bagaimana itu peran dari teknologi ini?
2: Wah, itu sangat luar biasa, Mbak Api. Jadi itu kita tadinya masing-masing Kanwil itu sudah punya ada aplikasi ya, tapi
1: sendiri,
2: sekarang ya sekarang sudah terintegrasi seluruhnya dari pusat, ini namanya e-harmonisasi. Jadi nanti di tahap kita sebelum kita lakukan harmonisasi melalui Kanwil disposisi kepada Kadiv, Kadiv melalui disposisi kepada perancang peraturan perundang-undangan, ya ini yang melakukan analisis konsepsi, apakah ini naskah akademis sudah adakah, apakah ini sudah sesuai dengan ini pentahapan, atau misalnya teknik penyusunannya, atau ini memang benar nggak nih boleh dibuat aturannya, ya atau tidak, dia tidak punya kewenangan mengatur tapi mau diatur misalnya seperti itu gitu.
1: Jadi ini memang one gate system gitu ya, Pak James. Jadi gak bisa, pokoknya kalau udah dari terpusat semua nge-link semua gitu
2: semua.
1: Kalau dulu dipantau, sendiri-sendiri.
2: Dipantau sama Pak Menteri Hukum. Jadi tahu berapa ini, berapa yang sudah diharmonisasi. Dan prosesnya di saat kita melakukan, setelah mulai rapat harmonisasi itu, 5 hari setelah itu diharapkan sudah selesai. Jadi Pemda itu tidak menunggu lagi. Kita tidak dalam rangka apa ya, memperumit atau apa. Jadi yang penting kalau sudah kelengkapan seluruhnya sudah okay, dan rapat harmonisasi ada syarat juga itu Mbak Pri.
1: Ada syarat lagi.
2: Syaratnya itu kita harus hadir ini setingkat eselon 2. karena pengambilan keputusan jangan diwakilkan gitu. Sehingga di dalam nanti kita harmonisasi itu di saat misalnya kita ada masuk atau mau kita kembalikan, tentunya siapa yang melakukan kajian, ya pemerakarsa itu, ya kemudian yang pengambil keputusan, jadi bisa diambil keputusan pada saat harmonisasi itu. Gitu.
1: Oh, ya, oke. Okay. Ya, ya. Ini ada tantangannya nggak sih Pak James dalam membangun tata kelola ini produk-produk hukum daerah ini yang biasanya dihadapi gitu ya?
2: Kalau tantangan tentunya ada.
1: Banyak yang nantangin dong Pak James.
2: Jadi di dalam pembentukan produk hukum daerah ini sebenarnya memang banyak perlu ini ya, yang tadi itu sinkronisasi, ya kita harus banyak komunikasi, terintegrasi. Ini yang saya sebutkan tadi, yang kata di awal oleh Mbak Apri tadi itu, terintegrasi itu artinya semua unsur, semua stakeholder mengetahui. Jadi kalau tidak, ini yang tantangan tadi yang disebut Mbak Apri itu. Karena memang penandatanganan perda itu kan harus dari pemerintah, ada dari rancangan ini kan harus dari pemerintah, harus dari legislatif. Kalau tidak ini dia
1: sinkron.
2: Tidak sinkron, tidak ada penandatangan promperda. Otomatis kalau tidak ada penandatangan promperda, kita tidak bisa melakukan harmonisasi. Pasti ditolak. Pasti. Saya katakan itu pasti ditolak. Kenapa? Itu persyaratan mutlak bahwa itu sudah dibahas oleh eksekutif dan legislatif daerah dan ditandatangani oleh ketua DPRD, Pemda yang bersangkutan. Itulah salah satu data dukung yang disampaikan ke Kanwil Kementerian Hukum. Gitu.
1: Gitu.
2: Ya.
1: Lalu kalau solusinya gitu Pak James, jika ada miskomunikasi, tadi istilahnya ada hal-hal yang tidak sinkron seperti itu. Peran Kanwil Kementerian Hukum dalam menjawab tantangan-tantangan semacam ini gimana Pak?
2: Ya. Inilah inovasi ini, Mbak Pri.
1: Oke.
2: Yang membangun tata kelola, perencanaan pembentukan produk hukum daerah. Ini dia, membangun tata kelola. Apa yang dibangun? Memfasilitasi forum kooperatif namanya. Jadi kita itu membangun tata kelola namanya forum kooperatif, Mbak Pri. Kooperatif itu singkatan dari komunikasi, perencanaan, regulasi.
1: Oh, itu singkatan. Ya. Aku pikir kooperatif gitu.
2: Ya, singkatan.
1: Singkatannya, oke.
2: Ya, jadi.
1: Kirain forum yang memang benar-benar bisa diajak kerjasama gitu ya. Forum kooperatif ini ternyata singkatan.
2: Iya.
1: Singkatan dari
2: komunikasi, perencanaan, regulasi yang efektif.
1: Oke.
2: Seperti itu. Seperti apa bentuknya? Inilah yang mau dibangun nanti seluruh Kanwil Kementerian Hukum melaksanakan ini, diharapkan seperti itu. Jadi nanti per 4 bulan sekali Kanwil Kementerian Hukum nanti mengundang daripada anggota tim kooperatif ini untuk pertemuan.
1: Sudah terbentuk nggak di NTB?
2: Sudah. Kita ini diawali di NTB. Karena ini pilot projectnya di NTB.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Anggota-anggotanya?
2: Anggotanya adalah Sekretaris Daerah Pemda.
1: Sekda.
2: Sekda. Sekda semua kabupaten kota. Kalau di provinsi itu Kepala Biro. Kemudian di legislatif itu Ketua Bapemperda. Seperti itu. Okay. Jadi anggotanya ini maknanya adalah mereka nanti di samping secara manual kita pertemuan setahun 3 kali, kemudian
1: tatap muka ini ya,
2: tatap muka, kemudian ada dashboardnya. Dashboard ini yang tadi anggota itu mempunyai user.
1: Oh, masing-masing gitu ya.
2: Masing-masing. Mereka nanti komunikasi di dashboard ini seperti apa urgensinya, seperti apa sudah sampai di mana begitu. Jadi ada 12 tahapan di dalam perencanaan produk hukum daerah ini, Mbak Pri. Jadi nanti diuploadlah data di sana nih di 12 tahapan ini.
1: Di dashboard ini.
2: Di dashboard ini.
1: Oke, jadi semua bisa memantau gitu.
2: Iya, ya, user ini bisa memantau.
1: Oke,
2: gitu.
1: Oke.
2: Kalau Pemda bisa mengupload, kemudian nanti ketua Bapemperda mungkin nanti dari ini ya melalui sekwannya juga ya, tapi satu user lah.
1: Satu gitu, user gitu, satu gitu user, ya.
2: Mereka bisa misalnya memantau ini sudah sampai mana. Apakah apa yang kami inisiasi dengan yang dari pemerintah sama enggak gitu. Kalau sama ini kita coba bagaimana diskusikan seperti itu. Itulah kalau misalnya di dunia mayanya ya, jadi di dashboardnya.
1: Iya, dashboardnya.
2: Tapi nanti kita buat ini kemudian di ini di forum tadi itu manual. Tapi yang paling ingat tadi
1: gitu,
2: itu
1: nanti dilihat di situ,
2: apa,
1: ya?
2: Mbak Pri, sebenarnya kita buat di pertengahan tahun itu bulan 7 itu ada namanya prapropom perda. Mbak Pri. Sehingga
1: nanti sudah nih dibuat,
2: iya,
1: karena ini udah
2: kita,
1: lewat.
2: Iya.
1: Udah.
2: Jadi ini masih membangun, nanti mungkin di awal dari 2027 ini.
1: Oh,
2: tapi ini sudah masuk forum yang ketiga. Jadi nanti hanya launching saja, baru nanti di awal Januari sudah ini mulai.
1: Sudah mulai gitu ya, Pak James.
2: Jadi penandatangan propom perda itu di akhir tahun sebelum penandatangan APBD. Tapi di pertengahan tahun ini sudah ada prapropom perda, jadi sudah ada gambaran judulnya yang mau jadi pemperda, terus apa misalnya berbasis kebutuhan enggak, urgensinya.
1: Itu sudah ada semua di pertengahan tahun ini
2: di
1: pertengahan,
2: jadi sudah disiapkan seperti itu.
1: Di dashboard ini berarti tetap adminnya adalah Kanwil Kemenkum?
2: Iya, super adminnya adalah Kemenko, Kanwil Kemenko.
1: Dan yang lain-lainnya anggota ini sebagai user.
2: Kalau
1: yang
2: kalau dia Pemdanya nanti bisa mengupload, tapi di upload itu nanti kita lihat apakah memang bisa di
1: approve
2: di,
1: gitu.
2: Buka di samping itu juga apakah bisa di publish, bisa untuk masyarakat di ini
1: atau tidak? Ada yang bisa di publish, ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya.
2: Karena sekretariat tim kooperatif itu nanti di Kanwil Kementerian Hukum gitu. Kemudian nanti dari forum perda mengawasi terus, mantau ini seperti apa. Karena penandatangan forum perda itu nanti melewati ketua propom perda, ketua bapem perda seperti itu.
1: Menarik ya obrolan kita ini tentang tata membangun tata kelola perencanaan produk hukum daerah supaya semuanya terintegrasi dan bersinergi gitu ya Pak James.
2: Betul.
1: Pendengar, kita jeda dulu sejenak. Jika Anda ingin bertanya kaitannya dengan produk-produk hukum yang mungkin sudah dipublish ke masyarakat, silahkan boleh Anda bertanya, atau hal lainnya terkait dengan tema kita atau problem hukum yang lain silahkan, karena sudah ada kadi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum Kanwil Kementerian Hukum NTB ini Pak Edward James Sinaga SSI MH yang hadir di Studio Pro 1. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis. Transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150-0667.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita masih di Klinik Hukum. Hari ini masih bersama saya Apriana Mahdan dan juga ada Pak Edward James Sinaga SSI MH yang berkenan hadir di studio Pro 1 dalam rangka kita sama-sama memperbincangkan tentang bagaimana membangun tata kelola perencanaan produk hukum daerah. Dalam prakteknya tadi sudah disampaikan oleh Pak James ya, semua proses-proses ini, kalau boleh tahu tantangan utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerahnya ini ya, saat menyusun perencanaan produk hukum di daerah itu apa aja Pak James?
2: Tantangannya sebenarnya salah satunya memang politik anggaran sebenarnya itu juga.
1: Oh, oke, itu tantangan salah satu yang utama gitu
2: politik
1: ya.
2: Politik anggaran untuk penyusunan produk hukum daerah itu dengan politik anggaran untuk pusat itu agak berbeda. Jadi kalau di daerah ini sebenarnya setelah penandatangan Promperda itu baru dilakukan tahun berikutnya untuk melakukan kajian, melakukan membuat NA dan seterusnya seperti itu. Kalau di pusat itu kan tahun ini melakukan kajian ada NA baru masuk prolegnas di tahun depan itu pembahasan seperti itu, sehingga memang walaupun demikian bisa itu disiasati dengan persiapan dari awal seperti itu, sehingga memang apa namanya, apa yang akan ditandatangani di Promperda itu memang harus disupport dengan anggaran. Ya, karena kan ini tidak rutin ya, tidak rutin anggarannya, sehingga karena kan memang misalnya satu OPD atau dinas mau membentuk peraturan tentang dinasnya, berarti kan dari anggarannya mereka ini sebenarnya yang dialokasikan untuk ini, gitu ya.
1: Berarti mereka yang harus bisa merancang anggaran di internal begitu ya.
2: Seperti itu.
1: Itu tantangannya Pak James.
2: Anggaran rutinnya kan jadi berkurang.
1: Nah,
2: seperti itu, sehingga nanti di dalam anggaran perubahan itu bisa mungkin dialokasikan ke OPD itu seperti itu. Okay. Sehingga memang jangan ini tidak dipersiapkan seperti itu, sehingga nanti kalau tidak dipersiapkan akibatnya tidak dilakukan kajian. Gitu. Ya kan?
1: Hasil
2: tidak menghasilkan NA tadi, evidence-nya tadi itu. Atau evidence-nya itu tidak berkualitas tadi itu.
1: Asal ada jadinya.
2: Asal ada seperti itu.
1: Itu jadi mempengaruhi produk hukum yang akan diterbitkan ini ya, Pak James. Kalau proses harmonisasi tadi mekanismenya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum supaya produk hukumnya kalau tadi kan tidak bentrok, nggak tumpang tindih dengan legislatif atau pemerintah, tapi kalau dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat itu gimana Pak James harmonisasinya yang dilakukan oleh Kanwil?
2: Ya itu yang saya sebutkan tadi itu, yang namanya saja sudah disebutkan harmonisasi, harus harmonisasi, harus harmonis antara yang sejajar.
1: Bisa juga sejajar sedia, dulu, ya. Okay.
2: Mungkin di perda sana sudah sempat ada diatur, ya jangan diatur lagi di sini, apalagi mengaturnya yang berbeda. Jadi ini perancang peraturan undang sudah bisa mengasih semua peraturan yang ada di ini Pemda ini. Jadi apa, ini dia ada sudah pernah diatur enggak begitu. Kemudian dilihat juga yang dari pusat tadi itu Mbak Pri, misalnya PP-nya yang terbaru atau Permendagri-nya. Atau undang-undangnya tentunya dilihat ini menyalahi enggak seperti itu. Ya, kalau tidak oh berarti ini bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi kalau tidak ya ini tadi kita sampaikan ini harus seperti harus menyesuaikan dengan undang-undang ini. Harus menyesuaikan dengan

0: kalau di tingkat kabupaten kota bagian hukumnya harus hadir. Karena memang pengampu daripada pembentukan peraturan perundang-undangan di kabupaten kota itu dibawa sekda seperti itu. Kalau di provinsi adalah kepala biro hukum seperti itu.
1: Oke. Bentuk pendampingan, bimbingan teknis atau ada fasilitas seperti apa aja itu Pak James yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat nih kepada pemerintah daerah supaya kualitas produk hukum yang dihasilkannya ini semakin meningkat gitu.
0: Ya, kalau tentunya kalau misalnya pendampingan, pembinaan, kita bahkan bagaimana perencanaan kita lakukan bimbingan teknis ya seluruh Pemda. Nanti dari pembina pusat juga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kita mintakan dari sini supaya melakukan ini, kita mintakan untuk melakukan pembinaan di dalam mungkin bagaimana perencanaan seperti itu. Tahapan pertama. Kemudian di dalam tahapan penyusunan seperti itu, Mbak Pi. Karena di dalam penyusunan itu di sana ada harmonisasi sehingga sebelum masuk harmonisasi, penyusunannya harus menyesuaikan dengan bagaimana bagaimana teknik penyusunan itu seperti itu. Ya, apakah nanti misalnya ketentuan umum juga dan batang tubuh yang lainnya seperti itu. Sehingga memang semua tahapan ini, siapa sasarannya di pemerintah daerah itu juga ada fungsional perancang peraturan perundang-undangan juga, Mbak Pri. Itu juga kita bina mereka. Ada analis hukum juga, tapi pembinanya memang berbeda. Kalau perancang peraturan perundang-undangan, ini Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kalau analis hukum, ini ada Badan Pembinaan Hukum Nasional seperti itu. Jadi setiap waktu, misalnya kita selalu melakukan pendampingan, pembinaan, BIMTEK, bimbingan teknis di dalam proses pembentukan ini seperti itu.
1: Pak James, ada nggak sih indikator tertentu yang menunjukkan bahwa produk hukum itu sudah berjalan dengan baik gitu?
0: Kalau indikator tertentu itu adalah tentunya itu tadi harmonisasi itu. Itulah indikator tertentunya. Okay. Kenapa? Karena memang sudah melalui tahap itu tadi di dalam tahap perencanaan itu dipastikan harus sudah dilakukan berbasis kebutuhan seperti itu, kemudian ada evidensinya, kemudian dimasukkan melalui aplikasi e-harmonisasi. Kita cek ini, kita sudah berdasarkan undang-undang, berdasarkan PP dan peraturan Menteri Hukum, ini apa saja yang perlu dilengkapi sebelum memintakan untuk dilakukan harmonisasi. Permohonan, ya, harus ada tim penyusunan, ada tim kajian itu, kita lihat itu kan. Kemudian apakah di sana itu, jadi untuk masuk harmonisasi ini di sana sudah disaring. Apakah sudah ada SK Propam Perdanya? Itu menunjukkan berarti antara pemerintah daerah dan legislatif daerah itu sudah sejalan. Karena melalui paripurna itu, melalui paripurna seperti itu. Baru nanti kalau tetap ada sudah ada hukum, kita lakukan harmonisasi. Namun belum sesuai juga dengan ini, ya, oleh para perancang peraturan perundangan zonasinya. Jadi kita pakai zonasi-zonasi itu, Mbak Pri. Jadi misalnya ada zonasi Mataram, ini ada 3 ini, ada 1 zonasi. Gitu. Kita di NTB ini ada 4 zonasi.
1: Ada 4 zonasi
0: iya,
1: ya.
0: Iya, seperti itu. Jadi lakukan harmonisasi dan kita lakukan sebelum secara eksternal, ini mereka diskusi secara internal. Itu yang saya sebutin tadi itu, melakukan analisis konsepsi. Secara umum bagaimana, batang tubuhnya bagaimana. Dan kita sampaikan seperti ini. Kita diskusi pada saat tidak, memang tidak harus kita ini juga ya. Tetap kita sampaikan, kalau kita ada ini kita konfirmasi seperti apa ini. Makanya harus hadir tim pengkajinya juga, kalau tidak hadir nanti mereka tidak bisa jawab apa yang kita tanyakan gitu.
1: Betul. Jadi intinya kalau indikator bahwa sebuah produk hukum ini berjalan dengan baik, yang penting berkualitas, terus kebermanfaatannya juga bagi masyarakat ya. Pak James, bukan berapa jumlah banyaknya produk hukum yang dihasilkan. Yang penting kebermanfaatannya.

0: Kesannya bagi masyarakat.
1: Terus kualitas produknya ini iya. ya Pak James. Mm-hmm. Tadi ada juga Pak James sampaikan tentang regulasi yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan regulasi yang berkualitas ini Pak?
0: Kalau regulasi yang berkualitas itu adalah regulasi yang mengikuti tahapan pembentukan produk hukum daerah seperti sesuai dengan Undang-Undang 12/11 bagaimana mm-hmm. diubah dalam 13 2022 itu dilakukan perencanaan, mm-hmm. penyusunan, ya pembahasan, penetapan dan pengundangan seperti itu.
1: Nah, ini apa yang harus dilakukan setelah produk hukum ini produk hukum daerah ini ditetapkan gitu.
0: Iya.
1: Itu langkah selanjutnya apa yang harus harusnya dilakukan?
0: Tetap saja kalau misalnya sebelum kan juga sebelum ditetapkan kan ini harus ada masa di ini ya diseminasikan kepada masyarakat, ada masukan dari masyarakat seperti itu.
1: Okay.
0: Kemudian setelah diundangkan juga ini diseminasikan juga ke masyarakat.
1: Oh, di dalam, tetap harus ada langkah-langkah itu juga Pak James ya.
0: Jadi tahap untuk melaksanakan di tataran masyarakat seperti itu.
1: Kalau bagi masyarakat sendiri apa sih sebenarnya manfaatnya Pak James tata kelola perencanaan produk hukum yang terintegrasi ini?
0: Kalau kita lihat di dalam ini, kita mau melibatkan masyarakat. Masyarakat ini supaya tahu, oh ternyata di dalam pembentukan produk hukum daerah ini, kami itu harus terlibat. Masyarakat itu harus terlibat, harus punya partisipasi. Jangan ya sudahlah seperti itu. Jadi dengan ada pembangun tata kelola ini, masyarakat terinformasi bahwa mereka itu sebaiknya, ya bukan karena diminta, tapi mereka harus menyampaikan aspirasi mereka. Oh, mereka tahu misalnya sebelum ditetapkan itu kan ada diseminasi, mereka bisa menyampaikan aspirasi melalui mungkin melalui perwakilan mereka atau melalui akademisi dan yang lain-lain seperti itu.
1: Perwakilan masyarakat itu siapa aja sih selain akademisi, Pak James? Misalnya Apriana emang boleh?
0: Boleh, kenapa tidak?
1: Iya boleh. Tapi kan ada mekanismenya dalam penyampaian itu, keterlibatan kita itu.
0: Iya kan DPR itu kan punya konstituen, Mbak Apri. Kan? Mungkin Mbak Apri, DPRD itu dia dapilnya mana? Mungkin kan, mungkin dapilnya daerah Mbak Apri kan? Mbak Apri mungkin kenal atau
1: lewat sana juga bisa kita menyampaikan apa yang menjadi inspirasi atau
0: masukan-masukan dari masyarakat seperti itu.
1: Oke, jadi itu siapa aja boleh.
0: Ya.
1: Ikut terlibat dalam proses pembentukan ini ya Pak James. Baik Pak James, gak berasa seru banget tuh ngobrol sama Pak James soal membangun tata kelola perencanaan produk hukum daerah ini yang ternyata penting juga gitu ya untuk di istilahnya kita perdengarkan kepada masyarakat supaya kita juga tahu bagaimana prosesnya, produk hukum yang dihasilkan seperti apa itu juga kita jadi tahu gambaran pembentukannya itu ya perencanaannya ya, Pak James. Dan Pak James, ini apa target mungkin ada imbauan atau harapan kami di Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tata kelola produk hukum daerah yang responsif, kemudian berkualitas dan berintegritas di Nusa Tenggara Barat, Pak James?
0: Ya, harapan kami dengan adanya tata kelola perencanaan produk hukum daerah ini, pemerintah daerah dan juga legislatif ini lebih kuat lagi ya bagaimana mempersiapkan perencanaan pembentukan produk hukum daerah ini, karena memang yang menguatkan sebenarnya di perencanaan ini sehingga nanti pada saat penandatanganan Propamperdanya itu adalah berkualitas. Ya, berkualitas dan berbasis evidence dan tentunya untuk kepentingan masyarakat seperti itu.
1: Jadi sampai di hilirnya itu adalah untuk kepentingan masyarakat.
0: Ya, betul, Mbak.
1: Baik. Terima kasih gak berasa satu jam ini sudah kita lewati bersama di Dialog Klinik Hukum edisi 8 Oktober 2026. Terima kasih Pak James sudah hadir di Studio Pro 1, sudah membagikan kita wawasan yang cukup luas dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua Pak James. Sehat selalu, sering-seringlah mampir ke Klinik Hukum RRI.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Pri.
1: Dan pendengar dari obrolan kita ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa tata kelola perencanaan produk hukum daerah yang solid ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance ya. Baik, terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mengikuti hingga akhir acara Klinik Hukum kita untuk edisi hari ini. Saya Apriana Madar undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gagasan tentang pengembangan tenun Sasak berbasis digital mengantarkan tim Regenera Man 1 Mataram meraih juara 2 Lomba Esai Confest 2026 tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Lampung. Tim yang beranggotakan Amalina Zahratin dari kelas 11, Sosum, Nisa Asifa dan Hairunisa Farzanah Zahidah dari kelas 11 Sainkes tersebut berhasil masuk 5 besar finalis setelah bersaing dengan 55 tim dari berbagai sekolah dan madrasah di Indonesia. Hairunisa Farzanah Zahidah atau yang akrab disapa Ica mengatakan persaingan dalam kompetisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus mereka hadapi. Kehadiran peserta dari sejumlah sekolah ternama membuat tim berupaya memaksimalkan setiap tahapan persiapan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Masih saya temani Anda di musik dan informasi dalam NTB siang hari ini, hingga membawa kita nanti ke lintas 12 waktu Indonesia Tengah. Memang suaranya jazz ini cukup khas ya, dan terasa membawa atmosfer yang berbeda gitu kalau dengerin lagu-lagunya. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda untuk menyimak rangkaian acara program 1 Radio Republik Indonesia Mataram yang sudah disiapkan tentu saja untuk menemani segala aktivitas Anda mulai dari tadi pagi, subuh ya, bahkan sebelum subuh, kemudian pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Jadi pastikan 89,2, 92,7, 106,7 MHz, juga AM 855 kHz. Jadi teman setia Anda dalam berbagai aktivitas Anda. Dari jazz kita pindah ke tahun 90. Nah, nuansa oldies-nya udah berasa ya, baik dari aransemen musiknya. Apalagi kalau dengerin suaranya yang ini, pasti ya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mertua. Oh, lagi apa istilahnya, berbenah supaya jadi calon mantu pilihan. Boleh lah ya, kalau menunjukkan, oh saya bisa ini, bisa itu gitu. Emang harus pakai proposal gitu zaman sekarang ya.

Udayana. Ramai banget ya, ribuan warga dan wisatawan memadati kota Mataram menyambut para pembalap MotoGP dalam Energizing Indonesia Riders Parade hari Rabu kemarin. Jadi ini parade yang jadi pemanasan jelang MotoGP Mandalika 2026 yang digelar 9 sampai 11 Oktober nanti. Paradenya mulai dari Taman Sangkareang, jadi banyak juga yang kejebak-kejebak ya rute-rute karena nggak paham betul rekayasa lalu lintasnya. Tapi anyway, semuanya berjalan lancar ya. Para ridernya dikawal 100 biker lokal dari 250 air community Mataram dan big bike community Lombok. Jadi suasananya tuh makin meriah dengan suguhan budaya lokal. Para pembalapnya bahkan ikut memukul gendang belek loh ya, sebagai simbol peleburan budaya dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sampai Pak Gubernur juga bilang bahwa para pembalap ini ngakunya punya pengalaman berkesan selama berada di Mandalika. Jadi para riders ini ingin membawa pulang cerita-cerita positif tentang kedamaian dan keramahan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Marquez juga ngaku terkesan dengan sambutan penggemar Indonesia yang selalu luar biasa setiap kali dirinya datang ke Mandalika. Nah, kesan-kesan baik ini yang memang harus kita tonjolkan supaya jadi cerita ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Mataram. Lagu Mani dari Dekat ini mengantarkan kita ke menit yang ke-58 dari Lintas 11 waktu Indonesia Tengah. Saya akan segera mengajak Anda menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk bergabung mengikuti informasi-informasi seputar dunia olahraga baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk untuk event internasional yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat, MotoGP 2026 yang racingnya akan berlangsung mulai besok tanggal 9, 10 hingga 11 Oktober 2026. Saya akhiri pendengar Ruang Hiburan dan Informasi untuk edisi kali ini. Saatnya kita menanti siaran dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek in

0: di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
0: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara pendengar, kita jeda dulu sejenak dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Karena saat ini jarum jam di studio Pro 1 sudah mendekati pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saat dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk Anda. Dan kini kembali kami ajak Anda bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk lanjut mengikuti dinamika olahraga.
2: Di acara syukuran prestasi bulu tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, bergu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leoroli Karnando Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
3: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa, karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya, mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
4: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, yo bilang. Dia langsung tak diam ini. Tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit-sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 8 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur NTB Haji Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmen agar penggunaan APBD perubahan 2026 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Basarnas mengerahkan 2 unit helikopter untuk mendukung siaga SAR khusus selama pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmen agar penggunaan APBD perubahan 2026 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Iqbal dalam pendapat akhir sidang paripurna pembahasan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Praperda APBD perubahan 2026. Gubernur menyebut anggaran harus diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat dengan alokasi yang tepat sasaran dan hasil yang bisa diukur. Sementara itu, Badan Anggaran DPRD NTB menyoroti realisasi APBD hingga September yang baru mencapai 3,523 triliun atau 60,3% dari pagu 5,869 triliun. Dengan sisa waktu 2 bulan, Banggar mendorong percepatan belanja yang tetap patuh, terukur, dan bertanggung jawab serta mengantisipasi resiko silpa. Dalam APBD perubahan, pendapatan daerah dirancang sebesar 5,683 triliun, sedangkan belanja sebesar 6,053 triliun rupiah. Banggar juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran sejumlah program strategis, termasuk ketahanan pangan dan pariwisata. Aktivitas transportasi di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2026 menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator, baik angkutan laut maupun udara. Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menyampaikan, jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan laut mencapai 128,44 ribu orang, sementara penumpang berangkat sebanyak 130,50 ribu orang dibandingkan Juli 2026. Jumlah penumpang datang naik 3,61%, sedangkan penumpang berangkat meningkat 7,68%. Untuk angkutan barang, volume yang dibongkar di pelabuhan laut mencapai 343,25 ribu ton, naik 20,08% dibanding bulan sebelumnya. Sementara barang yang dimuat tercatat 139,82 ribu ton atau turun 30,42%. Di sektor penerbangan, penumpang yang datang melalui penerbangan domestik mencapai 128,557 orang, turun 0,74%. Sedangkan penumpang datang melalui penerbangan internasional sebanyak 13.914 orang, naik 0,97%. Untuk penumpang berangkat, penerbangan domestik tercatat 134.742 orang, meningkat 7,6%. Sementara penumpang berangkat melalui penerbangan internasional mencapai 13.720 orang, naik 1,12% dibanding Juli 2026. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat, terdapat ratusan serangan cyber masuk ke sistem pemerintah Provinsi NTB. Seluruh serangan tersebut disebut berhasil ditangani. Kepala Diskominfotik Provinsi NTB Haji Ahsanul Halik mengatakan, ancaman cyber terhadap sistem pemerintahan terjadi hampir setiap hari. Karena itu, penguatan keamanan informasi menjadi salah satu hal yang perlu terus dilakukan pemerintah daerah. Bahkan untuk bulan September terdapat sekitar 165 serangan yang masuk, tetapi semua dapat diatasi. Dikatakannya 10 kabupaten kota di NTB saat ini telah terintegrasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN dalam sistem keamanan informasi.
1: Ya, secara umum kita 10 kabupaten kota di NTB sudah terintegrasi dengan BSSN ya, keamanan informasi kalau sebutan kita. Dan 10 kabupaten kota ini juga dengan provinsinya. Kita termasuk 8 provinsi dari 48 provinsi yang sudah kabupaten kotanya semuanya sudah terintegrasi dengan BSSN. Artinya kalau ada ancaman siber ke pemerintah Kabupaten Lombok Timur, maka dia akan terkoneksi, BSSN langsung tahu. Nah, tinggal kemudian BSSN sama teman-teman di kabupaten berkomunikasi apa yang harus dilakukan. Nanti diarahkan oleh BSSN.
0: Ia menjelaskan serangan siber tidak hanya menyasar portal resmi pemerintah, namun juga sistem atau portal pribadi dengan tingkat keamanan yang lemah juga berpotensi menjadi sasaran. Data yang dicuri berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kejahatan, termasuk judi online dan pinjaman online, sehingga atensi khusus dilakukan oleh pemerintah. Kepolisian Resor Sumbawa membantu warga Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Polres Sumbawa membangun dan menyerahkan fasilitas sumur bor kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardini menyerahkan fasilitas tersebut kepada Kepala Desa Penyaring Abdul Wahab, disaksikan jajaran kepolisian, pemerintah, kecamatan dan desa, serta warga setempat. Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardini mengatakan penyediaan sarana air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia meminta warga bersama pemerintah desa menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kepala Desa Penyaring Abdul Wahab mengapresiasi bantuan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya kepolisian rutin menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki saat warga mengalami kesulitan air. Pemerintah desa menyebut debit air cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya, pemerintah desa akan mengatur distribusinya menuju pemukiman. Basarnas mengerahkan 2 unit helikopter untuk mendukung siaga SAR khusus selama pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. 2 helikopter jenis AS-365 N3 Plus Dauphin dengan registrasi HR-3601 dan HR-3604 tiba di helipad Pertamina Mandalika International Circuit Rabu siang 7 Oktober 2026. Sebelum menuju sirkuit, kedua helikopter melakukan pengecekan jalur penerbangan dan titik pendaratan di RSUD Provinsi NTB. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan, 2 helikopter tersebut disiagakan bersama kru dan tim medis untuk mempercepat penanganan jika terjadi keadaan darurat di lintasan. Helikopter juga disiapkan untuk mendukung evakuasi medis udara menuju RSUD Provinsi NTB. Basarnas memastikan jalur koordinasi dan titik pendaratan telah diperiksa dan siap digunakan selama gelaran berlangsung. Ribuan siswa memadati jalur parade rider yang berlangsung di Jalan Pejanggi, Kota Mataram sore kemarin. Para siswa tersebut sengaja menunggu para pebalap favorit mereka untuk menyapa dari atas kendaraan terbuka yang setiap tahunnya digunakan dalam parade tersebut. Salah seorang siswa SMP Negeri 1 Kota Mataram, Anggi, mengaku senang dapat melihat langsung para pembalap motor kelas dunia melintas di hadapannya. Ia berharap seluruh pebalap dapat meraih hasil terbaik serta balapan berlangsung sukses dan lancar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Dalam kendaraan yang membawa para pembalap pada parade rider MotoGP tersebut, tampak sejumlah pembalap idola para penonton. Salah satunya Marc Marquez yang mengenakan jersey merah dan topi khasnya. Selain deretan pembalap MotoGP, para rider juga diikuti para pebalap dari kelas Moto2 dan Moto3. Kehadiran para pebalap dari berbagai kelas tersebut semakin menambah antusiasme masyarakat dan pelajar yang memadati sepanjang jalur parade. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan pembangunan jaringan jalan di wilayah selatan. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mendampingi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meninjau kondisi jalan di kawasan Peruak Brangtreng, ruas Batu Dulang menuju Desa Tepal, Kecamatan Batu Lante. Ansori mengatakan penanganan jalan melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD akan dilanjutkan untuk menghubungkan sejumlah wilayah di bagian selatan Sumbawa. Menurut Ansori, penanganan ruas tersebut akan berlanjut dari Batu Dulang menuju Tepal, Batu Rotok, Lenang Luar, hingga Teladan. Untuk Kabupaten Sumbawa terdapat 3 ruas yang masuk program IJD, yakni Batu Dulang Tepal, Tepal Batu Rotok, dan Lendang Guar Teladan. Ansori menyebut pembangunan jalan dilakukan bertahap dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTB. Pemkab Sumbawa terus mendorong sinergi agar pembangunan sejumlah ruas tersebut membentuk jaringan jalan yang terintegrasi. Pemerintah berharap peningkatan konektivitas dapat memperluas mobilitas masyarakat, distribusi hasil produksi, serta akses warga menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Gagasan tentang pengembangan tenun sasak berbasis digital mengantarkan tim Regenera Man 1 Mataram meraih juara 2 Lomba Esai Confest 2026 tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Lampung. Tim yang beranggotakan Amalina Zahratin dari kelas 11 Sosum 1, Nisa Asifa dan Hairunisa Farzana Zahidah dari 11 Sainkes tersebut berhasil masuk 5 besar finalis setelah bersaing dengan 55 tim dari berbagai sekolah dan madrasah di Indonesia. Hairunisa Farzanah Zahidah atau yang akrab disapa Ica mengatakan persaingan dalam kompetisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus mereka hadapi. Kehadiran peserta dari sejumlah sekolah ternama membuat tim berupaya memaksimalkan setiap tahapan persiapan. Dalam kompetisi tersebut, tim Regenera mengangkat gagasan Athena atau akselerasi tenun Nusantara. Gagasan itu berfokus pada pembangunan ekosistem digital untuk mendorong munculnya generasi penenun muda, sekaligus memperkuat ekonomi kreatif berbasis tenun sasak di Desa Sade. Kepala Man 1 Mataram Lalu Syauki memberikan apresiasi atas capaian tersebut, yang menilai prestasi tim Regenera telah membawa nama madrasah ke tingkat nasional. Syauki juga mendorong para siswa untuk tidak berhenti pada pencapaian tersebut. Mereka diharapkan semakin serius belajar, mengembangkan kemampuan, dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai bekal menghadapi tantangan berikutnya. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB Haji Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmen agar penggunaan APBD perubahan 2026 memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Basarnas mengerahkan 2 unit helikopter untuk mendukung siaga SAR khusus selama pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Terima kasih Anda masih memilih Pro 1 sebagai peneman Anda siang hari ini. Untuk bersantai, untuk mengademkan jiwa, pikiran, juga raga ya. Karena memang suhunya panas banget cuaca kali ini. Jadi kebayang nih kalau besok menonton balapan di sirkuit Mandalika. Jadi harus bawa payung, sunscreenannya juga harus di-apply berulang-ulang yang pasti ya. SPF-nya harus yang tinggi nih. Kemudian kacamata, topi jangan lupa. Ini adalah kolaborasi yang luar biasa, lirik yang menyentuh ke dalam kalbu ya. Boleh juga sisi religius kita disentuh oleh duet Pusakata featuring Haddad Alwi. Judulnya Menghitung. Nah, kita harus pandai menghitung ya. Saya pribadi suka sekali sama pelajaran matematika. Saya sering bilang ya kepada anak-anak saya, tapi basic standar intelektualitas atau intelijensia seseorang itu adalah di matematika gitu. Setidaknya kita harus bisa menghitung. Karena ini penting ya, hitungan-hitungan dalam kehidupan kita, menghitung waktu supaya kita bisa memanage-nya, kemudian bisa mengaturnya, menghitung untung rugi dari setiap nafas kita itu juga penting. Selain ya hitungan-hitungan yang secara harfiah itu kita lakukan, gunakan, terapkan di kehidupan kita. Ya, ngomong-ngomong soal cuaca panas, dimakan siang bersama teman sejati ini pendengar. Enaknya memang makan makanan yang bisa membuat adem suhu tubuh kita ya. Sayur-sayuran kayak macam sayur bening. Ih enak. Ini yang ke pop up aja di pikiran yang saya sebut ya. Kelak kelor, kelak lembain. Ih, nasi gak perlu hangat juga enak ini kalau makan sayurannya kayak gini. Daun sager juga ya, itu lumayan bisa menghilangkan suhu panas di dalam tubuh yang lagi kena panas dalam. Amandel tuh cocok katanya kalau minum air rebusan atau sayur daun sager yang dibening gitu ya. Itu enak deh. Atau bayam yang dikasih irisan labu itu juga enak ya, rasanya juga manis. Nah, siang-siang gini juga ada makanan-makanan ringan, cemilan-cemilan atau sup-sup buah gitu ya, asinan. Nah, karena saya juga baru timpes asinan barusan ya, belum sempat dicicip. Tapi kayak udah kebayang kesegarannya. Asinan buah ini cemilan yang sempurna deh saat musim panas atau cuaca panas, karena kandungan air dalam buahnya membantu tubuh kita tetap terhidrasi ya. Sementara itu rasa segarnya ngasih sensasi menyegarkan yang jelas. Tapi yang mungkin gak banyak kita tahu, bukan cuma karena sekedar seger-segeran rasanya ya. Asinan ini konon punya banyak manfaat loh. Nah, apa aja manfaatnya nanti Apriana share ya. Pastikan Anda tetap ngikutin Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati.

0: bahasa NWDI serta seluruh huruf-hurufnya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridho inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Kita mulia paling bakti aku, tidak ada kebaktian itu guru-guru. Paling majuan Nahdlatul Wathon. Nah, guru-guru yang nyuruh aku mah, jadi nana ada orang aku, jadi yang mulia, artinya bakti itu lain ada bakti aku. Karena ini ada kebaktian itu guru-guru. Nah, ini ada orang yang paling ini, masih ada orang yang ini sini aja. Karena ini ada orang kuli guru-guru sih, no aku na kangen le aku tu, antai ni ada aku nawak-nawak. Masabir, ajaidu, semua sarabitu, wajaidu, semua jahidu, mana baca apa? Agar tidak nak tempoh rahasia nabi Tuhan, dimulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
4: Jangan Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopol ini jadi penerusnya.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan.

Aduh, lagu ini Slipping Away dari Richard Marx. Lagu ini dulu sering saya putar di stasiun radio sebelum bergabung sama RRI ya. Belum ada dulu. Jadi ini keinget banget tahun 98 dari Richard Marx. Well, pendengar, tadi udah janji ya, saya ingin berbagi manfaat asinan buah, apalagi di cuaca panas kayak gini. Ternyata kandungan serat dalam buah-buahan yang digunakan sebagai bahan baku asinan buah itu bisa membantu yang sedang dalam program penurunan berat body alias berat badan untuk diet ya. Selain itu ada kandungan capsaicinnya dalam cabai itu yang bisa ngebantu meningkatkan pembakaran lemaknya. Jadi makin pedes ya, makin enak. Tapi saya kalau terlalu pedes gak kuat. Serat yang ada dari buah-buahan itu mendukung kesehatan pencernaan juga dan membantu mengontrol kadar gula darah loh ya. Ternyata itu loh, makan asinan ini ada banyak bonusnya ya. Vitamin C-nya apalagi yang ada di buah-buahan, terutama seperti mangga atau ada nanasnya, itu cenderung lebih stabil dalam lingkungan asam sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga, apalagi yang lagi flu-flu gitu, nyocok ini ya. Dan proses fermentasi pada beberapa jenis asinan buah itu bisa menghasilkan probiotik juga. Ini itu manfaatnya bagi mikrobioma usus ya, yang bisa memperkuat dinding usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Jadi bukan karena segernya doang, ternyata banyak banget manfaat dari asinan buah ini dan memang cocok dimakannya saat cuaca panas kayak gini. Ini bisa pilihan yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya, klaim yang menyebut foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespons isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026. Karena perkara terbaru MK, di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar siang hari ini? Panas ya. Kemarin tuh seneng banget loh saya, padahal ya, karena kemarin tuh mendung ya, terus ada sempet turun bulir-bulir, rintik-rintik meskipun kecil gitu kan. Tapi hari ini ya panas lagi, gak apa-apa ya. Berarti ya kita anggap aja musim kemarau akan segera berakhir gitu ya, dan musim hujan akan segera tiba. Insya Allah ini sudah bulan Oktober. Oke lah ya. Baiklah, dan ya kemarin juga ada parade para riders ya, wis. Pada nonton gak kemarin? Wah, macet pol pasti ya. Panas-panas begini, orang tuh bener-bener rela buat bejubel nontonin parade dari para riders ini sendiri. Saya sendiri enggak sih, saya enggak nonton kemarin. Enggak kuat panasnya, enggak kuat juga karena mungkin ramenya. Jadi saya memilih untuk diam di rumah saja sambil nontonin kontennya RRI tuh ya, di Instagramnya RRI. Saya liatin, aduh rame banget ya. Dan welcome gitu ya untuk para riders. Siap bertarung gitu kan, mulai besok nih ya, sampai nanti puncaknya di tanggal 11. Mudah-mudahan Anda semua sudah punya tiketnya ya. Ada juga beberapa kekecewaan yang saya lihat di media sosial. Pendengar itu banyak juga ternyata orang yang kecewa nggak dapet tiket, karena tiketnya tuh sudah diborong sama entahlah orang dari mana, apakah itu orang kita gitu ya, atau orang dari luar yang memborong KTP pakai KTP NTB terus dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Nah itu, ini masalahnya, yang kayak gini-gini selalu ada. Saya sendiri tadi sempat ada yang nawarin 900 ribu. Saya kan pengen nonton banget ya tahun ini ya, tapi ditawarinnya 900 ribu. Wow, amazing. Itu yang mana tuh? Yang inikah? Yang VIP kah? Atau yang mana ya? Kita belum tahu. Tapi sekali lagi mudah-mudahan Anda bisa dapat tiketnya, karena kabarnya ada penambahan kuotanya lagi tuh ya, untuk yang belum dapat. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan dapat dengan harga yang wajar tentu saja, karena sekali lagi ini ada event sekali setahun ya, tahunan, internasional pula ya, ini event global. Para riders dari seluruh dunia tuh pada datang ke sini ya. Kemudian juga mereka datang tuh gak datang sendiri, tapi juga ada officialnya, ada keluarganya, ada teman-temannya. Bahkan saya juga lihat tuh beberapa influencer dari luar negeri, ada yang dari Paris, ada yang dari mana tuh, saya baca juga tuh dia udah touchdown di Lombok. Fotoan tuh ya, di tulisan Lombok yang ada di Bandara Internasional Lombok itu. Dan ya, mereka sudah siap-siap untuk explore Lombok. So welcome to all the tourists, welcome to Lombok, and enjoy the view, enjoy everything in Lombok. So sekarang kita sambut aja dulu dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda di Indonesia banget pendengar, sebelum nanti saya terima telepon Anda semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, mendengar Prosa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ya ke Indonesia banget. Seperti biasa di 081-8020-56000 dan juga di 0370-646-521.

0: Dan peringkat pusat daerah di Mataram, kita coba dulu ya menelpon pertama nih. Halo Indonesia banget, selamat siang. Halo. Ya, betul sekali. Siapa di mana nih?
1: Haji Herman di Berkait.
0: Haji Herman, oke. Lagunya siapa nih?
1: Ebit GAD.
0: Ebit GAD yang mana?
1: Mana-mana saja nih.
0: Yang mana aja, oke, yang mana aja, siap.
1: Nantikan salam dulu ya.
0: Oke.
1: Selamat siang, menjelang sore, Mbak Toya. Untuk Kataman Imam Firdaus. Untuk Bimahiti, Bimina Fahirwa. Raden Gerot, Pak Guntur. Mauin, Arti. Raja, Pajar. Mak Pak Maya, Aulia. Terus para dia. Bunda Kikira, Bunda Kaya, Bunda Pujut, Bunda Lale Ratu. Semuanya sudah Mbak Tori.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, kita coba lagi penelpon kedua. Halo, Indonesia banget. Siapa di mana nih? Aduh, jatuh. Halo, kecil banget suaranya.
1: Tiada suaranya nyampe.
0: Halo?

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: 100% Indonesia.
1: Nah, ini ada suaranya. Oke, siapa di mana nih?
0: Dari Ubayan, Mbak Sari.
1: Mbak Ila di Bayan. Di Bayan panas, hujan, mendung, angin atau apa?
0: Panas banget.
1: Panas ya, ya Allah. Sama kayak kita di sini di Mataram.
0: Belum ada mendung-mendungnya di sini.
1: Padahal kelihatan abu-abu loh langitnya dari sini. Berarti bukan ya, itu abu-abu asap
0: yang
1: kali ya.
0: Yang ada cuma panas aja.
1: Panas aja ya.
0: Di beberapa hari yang lalu panas campur angin cukup datang.
1: Panas campur angin, wis kalau ya. Gitu.
0: Jadi Mbak Sari mau request lagunya.
1: Ya lagunya siapa?
0: Afgan, terima kasih cinta ya.
1: Afgan, terima kasih cinta.
0: Nah, itu dia Mbak Sari.
1: Untuk segalanya. Ya. Kirain mau dengerin aku nyanyi.
0: Mau dong. Ayo lanjut.
1: Udah deh lanjut. Nanti kobunya kabur lagi.
0: Salam buat Kak Irwan yang ada di Twitter. Terima kasih ya Kak. Ya ini akhirnya udah nyampe. Buat lagi nanti juga semuanya udah nyampe.
1: Iya. Aduh.
0: Semoga Kak Irwan tetap sehat selalu.
1: Paket apa ini Pak Irwan?
0: Belum dibuka.
1: Saya juga nunggu paket deh dari Pak Irwan.
0: Buat karyawannya Kak Irwan juga ada Mbak Eza, Mbak Nurul, Mbak Desi, gitu. Semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Buat Mbak Kinanti, Mbak Ginza, Mbak Kica, Mbak Ayu. Buat Bang Syahnya juga, Bang Raja, Bang Pinto, Pak Herman, Pak Jika Budin. Terus buat siapa lagi ya, buat Bunda Kim, Mbak Nelly, Mbak Warni juga. Buat semuanya aja deh Mbak Sari, terima kasih Mbak Sari ya. Ketemu lagunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mbak Ila ada suaranya ini ya, jadi suaranya agak kenceng aja ya. Halo Indonesia banget. Indonesia. Apa kabar Mi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, ya Allah, mana suaranya Mami Irwan? Mami Rian ini? Putus-putus. Apa jangan-jangan ini karena tuh kan menghilang lagi. Oke, pendengar, kita ke lagu aja ya. Terima kasih cintanya Afgan.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah mengkaji pengembangan teknologi oven tembakau berbasis tenaga listrik yang dikembangkan investor asal Cina. Teknologi ini dinilai mampu menghasilkan kualitas tembakau lebih merata, mengurangi penggunaan kayu bakar, serta menekan resiko kebakaran selama proses pengovenan. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur, Mirza Sofian, mengatakan, dari hasil uji coba oven tembakau berbasis tenaga listrik menunjukkan kualitas warna yang lebih merata dibandingkan oven konvensional.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150-0667.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, satu lagu manja dari ada band pendengar Perisa Terari Mataram. Lagu ini pendengar sudah membawa kita ke pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Perisa Terari Mataram, itu artinya kita harus jeda dulu sejenak pendengar, karena kini saatnya dikumandangkan azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan perusahaan Rari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Siapa normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia banget ya. Dan pendengar, nanti di pukul 4 sore untuk hari Kamis, hari ini seperti biasa nanti akan ada Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang akan kita ikuti dari Pro 1 RRI Jakarta.

Selama ribuan tahun aku mengalir, menumbuhkan hutan, menyejukkan kota. Aku melihat matahari terbit di atas gunung, mendengar tawa anak-anak bermain di tepi sungai. Tapi belakangan aku mendengar suara lain. Suara botol-botol plastik yang tidak pernah aku minta. Kantong kresek yang terbang seperti layang-layang tak terikat. Dan juga asap kendaraan yang menutup cahaya biru langit. Aku tercekik. Tanahku menjadi keras. Airku menjadi keruh. Oh, manusia.

Jaga alam, karena alam menjagamu. Buang sampah pada tempatnya, gunakan kantong kain, dan tanamlah satu pohon hari ini.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat pola belajar siswa ikut berubah. Di tengah kemudahan memperoleh informasi, guru di SMP Negeri 15 Mataram memilih pendekatan edukatif dengan memberikan pemahaman mengenai batas dan penggunaan teknologi secara tepat. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan tantangan utama saat ini bukan sekedar membatasi penggunaan AI, melainkan memastikan siswa memahami fungsi teknologi tersebut. AI menurutnya dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran selama tidak mengambil alih proses berpikir.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Sacita dari Pro1 RRI Jakarta.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
0: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
0: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
0: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang punung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tempat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
0: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bila negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
0: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
2: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
0: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
2: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya, karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu khawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi gitu.
0: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
2: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita, termasuk juga keadilan sosial itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya, ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
0: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
1: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di destruktif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking berikut ini.

buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Dimana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini.
3: Betul sekali.
0: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP, SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya?
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya?
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya. Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda hasta cita.
1: Dari RRI Solong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan bisa membantu masyarakat atau bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang

0: pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Mm-hmm. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga

0: berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat Mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, pendengar Prasa Terati Mataram, demikian tadi ya, sudah kita ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dari RRI Pro 1 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat dari RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kondisi kemarau tahun ini itu kan memang relatif lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi.
2: Anda mau buat bangun akomodasi hotel, kita nyari yang benar-benar investor-investor yang serius. Serius dalam konteks serius duitnya. Ketika duitnya sudah besar, kan nggak akan mungkin main-main dia investasi. Yeah.
3: Selamat sore, kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sementara itu, industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata dan maraknya akomodasi belum berizin, pengawasan dan pendataan dinilai perlu diperkuat. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Ayu Sundari. Kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sekitar 4.541 kepala keluarga terdampak kekeringan hingga awal Oktober 2026 ini.
1: Kondisi musim kemarau di tahun 2026 ini.
4: Kekeringan di Bali masih perlu diwaspadai memasuki Oktober 2026. Hingga 5 Oktober, kondisi kekeringan tercatat berdampak pada 4.541 kepala keluarga di 26 desa kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Bali. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah PBBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, musim kemarau 2026 relatif lebih panjang, kering, dan disertai suhu yang lebih tinggi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan, terutama terhadap ketersediaan air bersih.
1: Terutama di periode yang bulan Oktober ini ya, masih perlu menjadi perhatian bersama ya. Karena perkembangan cuaca dan informasi BMKG, kondisi kemarau tahun ini itu kan memang relatif lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi.
4: Selain mengancam ketersediaan air bersih, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kebakaran di kawasan perumahan dan permukiman, serta kebakaran di lokasi pengelolaan sampah. Berdasarkan data hingga saat ini, kekeringan telah tercatat di Buleleng, Jembrane, Karangasem, Glungkung, Tabanan, dan Badung. Dari total 26 desa kelurahan terdampak, rinciannya meliputi 9 desa di Buleleng, 8 desa kelurahan di Jembrane, 3 desa di Karangasem, 1 desa di Klungkung, 4 desa di Tabanan, serta 1 kelurahan di Badung. Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Setidaknya 274 hektar lahan pertanian tercatat terdampak, terdiri atas 79,95 hektar di Jembrane, 808,60 hektar di Buleleng, 85,45 hektar di Badung.
1: Jadi dari total luas sawah di Bali sebesar 64.704 hektar sudah terdapat 694,06 hektar yang berpotensi mengalami kekeringan.
4: Ia menegaskan penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan oleh BPBD seorang diri. Pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, instansi vertikal hingga sektor swasta dapat dilibatkan sesuai kebutuhan melalui koordinasi penanggulangan bencana. Dengan kondisi kemarau yang masih berlanjut, masyarakat di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air diimbau tetap mengantisipasi kebutuhan air bersih. Sementara pemerintah terus melakukan pemantauan dan distribusi bantuan sesuai kondisi di lapangan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
3: Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas sektor dinilai penting dalam mengawasi mobilitas wisatawan yang terus meningkat.
5: Bali sebagai destinasi pariwisata internasional terus menerima kunjungan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap sektor akomodasi, restoran, transportasi, UMKM hingga ekonomi kreatif, namun juga membutuhkan pengelolaan keamanan dan ketertiban yang semakin baik. Sekretaris PHRI BPD Provinsi Bali Peri Markus kepada RRI mengatakan, persoalan Kamtipmas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan WNA, tetapi juga juga perilaku dan kepatuhan setiap orang terhadap hukum serta norma yang berlaku. Ia mencatat sepanjang 2025 terdapat lebih dari 9,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali atau rata-rata sekitar 26 ribu orang per hari.
6: Kalau dilihat 9.612.511 ini per tahun, berarti per harinya itu sekitar 26.336 orang per hari yang datang gitu, silih berganti. Nah, selama tahun 2026 sampai bulan Agustus saja data kami dari Januari sampai Agustus itu sudah ada sekitar 4.552.956 orang. Kalau kita lihat banyaknya wisatawan yang datang ke Bali, dibutuhkan satu cara bagaimana bisa mengawasi sekian ribu orang itu dengan satu teknologi yang tepat.
5: Menurut Perry Markus, pengawasan terhadap wisatawan mancanegara di sektor akomodasi telah didukung sejumlah sistem pelaporan digital, termasuk aplikasi pelaporan orang asing atau APOA dari imigrasi, serta aplikasi cakrawasi dari Direktorat Intelkam Polda Bali. Namun, edukasi masih perlu diperkuat terutama bagi pengelola akomodasi kecil yang belum memiliki manajemen khusus.
6: Oleh karena itu, koordinasi yang ada antara pihak-pihak terkait seperti imigrasi, pihak kepolisian, pemerintah daerah maupun PRI sebagai pelaku dari usaha yang ada itu penting gitu, penting dilakukan. Dan itu tadi dibutuhkan satu platform atau aplikasi yang terintegrasi, kalau bisa terintegrasi jadi satu sehingga lebih mudah pelaku seperti kami di PRI, hotel-hotel dan akomodasi itu melakukan pelaporan dan juga lebih mudah juga dalam pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait seperti itu.
5: Penguatan pengawasan berbasis teknologi dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu menjaga keamanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, masyarakat, serta pelaku usaha pariwisata. Kepatuhan terhadap hukum, budaya, dan ketentuan yang berlaku juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata, termasuk persaingan usaha dan persoalan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata mendorong pendataan dan pengawasan diperkuat agar perkembangan akomodasi tetap mendukung pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.
2: Lapangan kerja terbesar juga dari sektor pariwisata. Selain ya memang kita dorong, saya juga di kampus di Departemen Pariwisata ya, jadi
7: perkembangan industri akomodasi di Bali menghadapi sejumlah tantangan mulai dari perubahan preferensi wisatawan, persaingan usaha, hingga persoalan akurasi data dan keberadaan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata Dr. I. Putu Gede Parma menilai pendataan akomodasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui kondisi real jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Bali. Ia juga menyoroti keberadaan akomodasi yang belum berizin karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan termasuk dalam pembayaran pajak dan penerapan standar pelayanan. Menurutnya, pemerintah bersama pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan akomodasi di Bali.
2: Lapangan kerja terbesar juga dari sektor pariwisata. Selain ya memang kita dorong, saya juga di kampus di Departemen Pariwisata ya, jadi mendorong juga adik-adik tidak hanya menjadi jago di kandang dalam konteks bagaimana berkarir, bekerja, ya buka pengalaman, kesempatan untuk bekerja juga di luar. Kita kan terkenal pemuda-pemuda Bali kita tangguh di luar negeri, baik itu bekerja di kapal pesiar maupun di daratnya. Nah, itu sebagai contoh. Jadi satu sisi untuk di Bali, menurut saya, pemikiran saya tidak terlalu harus kita ketakutan berlebihan ya ketika ada penjualan-penjualan hotel. Isunya, wah nih Bali udah banyak dijual nih hotelnya, tanda sepi, walaupun tetap kita harus hati-hati.
7: Dr. I. Putu Gede Parma juga menilai pembangunan akomodasi perlu diarahkan sesuai tata ruang dan kawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap perizinan termasuk melalui sistem OSS dinilai perlu diperkuat agar pembangunan tidak menyalahi ketentuan lingkungan maupun tata ruang.
2: Termasuk yang terakhir, kita sangat mendukung juga bahwasanya Pak Gubernur sempat menyampaikan untuk penanaman modal asing yang sekarang minimal 10 miliar, kalau bisa ditambah lah. Kalau bisa, ini loh, maksudnya ini yang tadi saya sebut supaya tidak berhadapan-hadapan dengan UMKM ataupun pengusaha lokal, itu tadi. Kalau berhadapan kan ya pasti sudah kalah. Kalau dipakai batas minimal PMA, penanaman modal asing, misal 100 miliar lah, Anda mau buat bangun akomodasi hotel, kita nyari yang benar-benar investor-investor yang serius. Serius dalam konteks serius duitnya, serius juga namanya gitu. Kalau namanya bisnis, ketika duitnya sudah besar, kan nggak akan mungkin main-main dia investasi.
7: Ia mengatakan pembangunan pariwisata Bali ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan manfaat bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan dalam berusaha. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Sekolah rakyat yang akan dibangun di Kota Bima diharapkan akan mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin agar mereka menjadi generasi yang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kesempatan lebih besar untuk berkembang. Berikut laporan Asyari.
8: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima diarahkan tidak sekedar menjadi fasilitas pendidikan baru, tetapi sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Kepala Sentara Paramita Mataram, Dr. Arief Wijianto, dalam penjelasannya terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan berisiko mengalami putus sekolah. Arief menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang ditangani pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Arief menekankan bahwa tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar membangun gedung dan menyediakan fasilitas pendidikan. Lebih jauh, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki hambatan untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep budaya kemiskinan, yakni kecenderungan kemiskinan yang dapat berlangsung lintas generasi ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan diri yang memadai.
9: Selama ini banyak dari keluarga miskin yang anaknya putus sekolah, tidak sekolah. Ini saatnya pemerintah kita, Pak Prabowo Subianto, membayar utang pada keluarga-keluarga miskin yang selama ini tidak punya akses atau aksesnya sedikit.
8: Arief menilai sekolah reguler memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan khusus yang dihadapi sebagian anak dari keluarga miskin.
3: Pemkab Buleleng kembali menertibkan kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah ruas Jalan Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan sekaligus menjaga estetika kota.
10: Kita akan jadwalkan kegiatan menata dan merapikan kabel dan tiang jaringan internet.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menertibkan jaringan kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah ruas jalan kota Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan penggunaan ruang publik sekaligus menjaga estetika kota di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kominfo Santi Kabupaten Buleleng memantau langsung proses penertiban kabel fiber optik di sepanjang Jalan Mayor Metra Singaraja. Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng Made Suharto mengatakan, penataan jaringan kabel tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota. Penertiban juga dilakukan agar keberadaan infrastruktur telekomunikasi tidak mengganggu keselamatan masyarakat, aktivitas pengguna jalan, maupun ketertiban ruang publik.
10: Memang karena ini banyaknya ada aduan masyarakat juga terkait dengan posisi-posisi kabel yang ada yang sudah melintang di jalan, kemudian ada posisi tiang yang sudah miring, yang tentunya kita perlu tangani, kita perlu berikan perhatian. Jadi kegiatan ini sudah kita rencanakan sebenarnya, terus untuk kegiatan yang akan kita laksanakan ini kan akan kita terus laksanakan setiap minggunya. Jadi setiap seminggu sekali kita akan jadwalkan untuk kegiatan menata dan merapikan kabel dan tiang jaringan internet.
11: Dalam penertiban tersebut, kabel yang dinilai tidak tertata dirapikan dengan melibatkan ISP yang memiliki jaringan pada jalur tersebut. Kolaborasi pemerintah daerah dengan penyelenggara jaringan dinilai penting seiring berkembangnya infrastruktur digital di Buleleng. Made Suharto menegaskan penataan jaringan fiber optik akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, tidak hanya di Jalan Mayor Metra Singaraja. Monitoring juga akan terus dilakukan dengan melibatkan ISP yang memiliki jaringan pada setiap jalur.
10: Saya kira teman-teman ISP yang sekarang ditugaskan pasti sudah tahu, sudah mengantisipasi ya. Jangan sampai mengganggu layanan mereka, karena yang kita tugaskan itu adalah teman-teman ISP yang punya jaringan di sini. Tentunya mereka kan tidak ingin juga nanti layanan ataupun pelanggan mereka itu terganggu dengan adanya kegiatan seperti ini.
11: Menurutnya, keterlibatan lintas pihak menjadi kunci agar penataan kabel berjalan efektif. Abjadel dan para ISP berperan dalam penanganan jaringan masing-masing, sementara perangkat daerah terkait melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Dalam penataan tersebut, Pemkab Buleleng berharap jaringan telekomunikasi menjadi lebih rapi, sekaligus mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten atau kota. Hal itu menjadi program prioritas dan pecinta otomotif di Bali, Dewata.
13: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
14: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
13: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
14: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
13: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
14: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
15: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
14: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
3: Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pebalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
16: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
17: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that We have a lot of fun and you are amazing. So yes, enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
16: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Mark Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
18: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak tiup ini.
19: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
16: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sementara itu, industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata dan maraknya akomodasi belum berizin, pengawasan dan pendataan dinilai perlu diperkuat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Syahdu sekali pendengar Pulsate Rari Mataram, Asmara dari Syakila pendengar Pulsate Rari Mataram. Ya, lagu ini pendengar telah kita nikmati bersama di rangkaian siaran sore kita hari ini. Setelah tadi kita ikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat dari RRI dan Pasar. Dan ya, pendengar, hingga nanti jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya masih akan terus menemani Anda. Tentu saja nanti di Mutiara Sore sesaat lagi, pendengar, seperti biasa ya, nanti akan ada renungan senja dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya ingin menyapa Anda, pendengar, yang sore hari ini sudah santai di rumah ya, sudah nyampe rumah, sudah bersih-bersih begitu ya, atau bahkan mungkin baru aja nyampe rumah, tapi masih duduk di teras, sedang merenungi gitu ya, besok hari Jumat, mau nonton MotoGP, udah siap-siap belum gitu ya, siapin tiket belum gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya Anda sudah punya tiket, perhatikan tuh baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan, disiap-siapin dari sekarang juga boleh. Kamu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

0: Pendengar Perusa Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pendengar, kami kembali menghadirkan Mutiara Sore untuk Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan kembali menyajikan Renungan Senja.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Persatera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam program Renungan Senja hari ini, pendengar, kami kembali menghadirkan Renungan Senja dengan judul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pendengar yang berbahagia. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri tentu tidak selalu memiliki pendapat yang sama. Dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, kebiasaan dan karakter, tentu akan berbeda cara pandang. Perbedaan itu bukan tanda bahwa rumah tangga gagal. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menghadapi perbedaan tersebut. Apakah perbedaan itu menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau menjadi kesempatan untuk saling memahami? Pernikahan bukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling benar. Pernikahan adalah perjalanan dua manusia untuk belajar berjalan bersama. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan hubungan suami dan istri dengan sangat indah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam penggalan ayat ini, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pendengar yang berbahagia, pakaian berfungsi menutupi kekurangan, melindungi dan memberikan rasa nyaman. Maka begitulah seharusnya suami dan istri. Ketika pasangan sedang lemah, maka yang lain menguatkan. Ketika istri melakukan kesalahan atau suami melakukan kesalahan, bukan segera mempermalukan, tetapi harus saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika salah satu sedang menghadapi kesulitan, maka yang lain tidak meninggalkan, tetapi saling melengkapi dan saling menguatkan. Dalam rumah tangga, ada kalanya suami membutuhkan penghargaan dari istrinya. Ada kalanya juga istri membutuhkan penghargaan dari suaminya. Suami mungkin terlihat kuat di luar rumah, tetapi ia juga manusia yang bisa lelah. Istri mungkin terlihat mampu mengurus banyak hal, tetapi ingat, istri juga membutuhkan didengar dan dihargai. Karena itu, jangan pelit mengucapkan kata terima kasih. Jangan merasa gengsi untuk meminta maaf jika kita keliru atau salah. Jangan menunggu pasangan melakukan sesuatu yang besar untuk kemudian kita menghargainya. Rumah tangga juga membutuhkan komunikasi. Banyak persoalan menjadi besar bukan karena masalahnya terlalu berat atau rumit, tetapi karena tidak pernah dibicarakan dengan baik. Ketika marah,
kita memilih diam terlalu lama. Ketika kecewa, terkadang suami atau istri menyimpan semuanya di dalam hati. Ketika pasangan kita salah, kita mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu. Seharusnya, berbicaralah ketika hati sudah lebih tenang. Dengarkan pasangan sampai selesai. Hindari kata-kata yang merendahkan. Karena luka yang disebabkan oleh ucapan terkadang lebih lama sembuh daripada luka di tubuh. Pendengar yang berbahagia, yang tidak kalah penting, suami dan istri perlu menghadirkan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Jangan hanya bertemu di ruang makan atau di tempat tidur saja. Tetapi perlu juga kita bertemu dalam doa dan ibadah-ibadah lainnya. Kita perlu membiasakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, mendoakan anak-anak kita bersama-sama. Ketika suami dan istri sama-sama menyadari bahwa rumah tangga adalah amanah Allah, maka masalah tidak lagi hanya dilihat sebagai kesalahan, tetapi sebagai persoalan yang perlu diselesaikan bersama-sama. Pendengar yang berbahagia, rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang tidak pernah memiliki masalah. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang ketika masalah datang, suami dan istri tidak saling berhadapan sebagai lawan, tetapi berdiri berdampingan menghadapi masalah tersebut. Jangan sibuk mencari siapa yang harus mengalah. Belajarlah mencari jalan agar keduanya dapat saling menguatkan. Karena anak-anak pun akan belajar dari cara ibu dan bapaknya memperlakukan satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suami dan istri sebagai pasangan yang saling menjaga, saling menghormati, saling menguatkan, dan bersama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pelesat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul Menjadi Pasangan yang Saling Menguatkan, telah disampaikan oleh Hajah Rahmi Kusbandiah MPD. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar akan sama-sama kita simak kembali. Pendengar, pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 51 hingga 61, dibacakan oleh Qori'ah Haryani.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian telah kita dengarkan bersama dan resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 61 telah dibacakan oleh Qari'ah Haryani. Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Persatu RRI di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Sonia Prisa Terari Mataram, satu lagu dari Raihan Demi Masa, membawa kita ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini, di mana pendengar berakhir sudah tugas saya menemani Anda di kesempatan NTB siang hingga malam hari ini. Sampai jumpa lagi pendengar di tugas-tugas saya berikutnya. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Benny mengawal Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun fitur tersebut bukan untuk pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Malam hari ini senang sekali saya Beni Pratama kembali menemani Anda di tugas saya hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Setelah tadi ada rekan Sari Wisadawati yang menemani pendengar dari pukul 14 hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Mataram. Saat ini pendengar, Museum Nusa Tenggara Barat mulai menata Museum Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pucer, Lombok Tengah. Pada 7-8 Oktober 2026. Nah, penataan ini dilakukan sebagai persiapan agar Museum Sade dapat dibuka bersamaan dengan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Kepala Museum NTB Ahmad Nurala mengatakan kehadiran Museum Sade di tengah momentum MotoGP diharapkan memperluas pilihan kunjungan wisatawan. Menurutnya Mandalika tidak hanya dapat dikenal sebagai destinasi spot tourism, tapi juga memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Nurala memastikan penataan museum ditargetkan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, proses tersebut dilakukan mengikuti arahan Gubernur NTB serta Ketua Satgas Pemulihan Sade, Lalu Muhammad Fauzal. Museum Sade pendengar nantinya menghadirkan sejarah kebudayaan serta kehidupan masyarakat Sade pada masyarakat yang lebih luas. Momentum MotoGP juga dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali perjalanan Sade kepada pengunjung yang datang ke kawasan Mandalika. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan turut mengapresiasi penataan Museum Sade yang dipersiapkan sebelum pelaksanaan MotoGP. Jadi menurutnya penyelesaian museum tersebut menjadi momentum untuk terus mengembangkan pariwisata NTB yang bertumpu pada sejarah dan juga kebudayaan. Museum Sade pendengar mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade. Tema tersebut kemudian diterjemahkan melalui 5 subtema, yakni jejak Sade, ruang hidup, dan budaya Sade. Kemudian Sade Menudia, ketika api mengubah Sade serta Sade bangkit dan menyongsong kejayaan. Rangkaian subtema tersebut membawa pengunjung melihat perjalanan Sade mulai dari jejak para leluhur, kehidupan masyarakat dan budaya hingga pengakuan Sade di tingkat internasional. Pengunjung nantinya pendengar juga diajak akan memahami peristiwa kebakaran yang pernah terjadi serta proses masyarakat Sade untuk bangkit dan menyongsong kejayaan. Kurator Museum Sade, Bunyamin, menjelaskan bahwa konsep pameran tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan sejarah Sade, museum ini juga ingin menunjukkan identitas masyarakat yang tetap bertahan, meskipun sebagian warisan benda budaya dan fisik Sade telah hilang akibat kebakaran.

0: rasa NWDI serta seluruh porok-poroknya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiah.
3: Kita mulia paling bakti aku, nak ngejedak kebaktian tu gurungku. Sepalang majuan nak datang makan. Nah, gurungku yang nyuruh aku mah. Nah, jadi nak ngejedak arahku jalan termulia. Artinya bakti tu lain nak bakti aku. Nah, nak ngejedak kebaktian tu lah gurungku. Nah, oi nak darah kumin. Paling ngejedak ngejedak orang yang enak sini jauh. Karena menyedak arahan ku di gurung pusing no aku na kangen li aku turan dan nyedak aku nawak-nawak masabir ajahidu semua sarabidu wajahidu semua jahidu kena batata agen dan ketempur hasilnya bituran mulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
4: Tentu di pada misi daya ini. Satu gini, satu agende, satu awas ya da, muna hota, ndak kapan nyegulang uang abis itu, nasi pamatite. Namun seluar ya ndak baik nanti pihak itu jadi pencinta, sekurang-kurangnya. Uang hoka sumbangan cibru sebutnya le bayat bas sekali setahun jadi nangan ketakut bernapaka.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I. Teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jajahnya Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol ini jadi penerusnya.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan kita.

0: Nah, pukul 19.25 menit, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
4: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Berita Sedikit, Bu.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Jadi saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU, Ibu.
6: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya misalnya,
6: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU, Ibu.
6: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya misalnya,
6: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
5: Tiga korporasi itu, Ibu?
6: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa.
5: Oh, belum.
6: Permisi, Pak.
5: Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
6: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
6: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu. Itu dari SNS itu buat nyanyi apa? Buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api kurang terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar.
16: Balikota Ambon Bodewi Matemena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan enam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Just let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CV Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi Anaso pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
7: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebanyak 80 mahasiswa Universitas Terbuka Mataram mendapatkan pembekalan mengenai penulisan artikel ilmiah hingga strategi publikasi di jurnal nasional. Pembekalan tersebut dibekali melalui pelatihan penulisan artikel ilmiah yang berlangsung di ruang tutorial UT Mataram. Direktur UT Mataram, Roni Batista, berharap pembekalan tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh kepada mahasiswa mengenai proses menghasilkan artikel ilmiah. Kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa ketika menyusun karya ilmiah sebagai bagian dari penyusunan studi. Tidak hanya untuk kebutuhan akademik, keterampilan menulis juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mulai berkontribusi dalam publikasi ilmiah sejak masih menempuh pendidikan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung?
0: Lewat chat.
1: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.
0: Raka?
2: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
2: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
2: Enggak kok.
0: Terus kenapa kamu menjauh?
2: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
2: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga kamu selalu menghindar.
2: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
2: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
2: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
2: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
2: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
2: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
2: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
2: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
2: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
2: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
2: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
2: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
2: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
2: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
2: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
2: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
2: Nara?
0: Jawab dulu.
2: Iya.
0: Serius?
2: Serius.
0: Syukurlah.
2: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
2: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Oh, Raka?
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyempulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
3: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah.
3: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
3: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
3: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
3: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
3: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
3: dan
0: mendengarkan.
3: Bagus.
0: Bu,
3: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
3: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
3: Ibu pegang kata-kata kamu. Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Quran melalui belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 21.35. Malam hari ini di Belajar Mengaji, karena Ustadz Fathul Hamdi ini masih berhalangan untuk mempersamai kita di Belajar Mengaji malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk kembali merefleksikan diri ya, bagaimana kemudian belajar mengaji tentunya tidak mengenal usia. Bahwa orang dewasa yang belum pernah mengaji atau membaca Al-Quran tetap bisa mulainya dari dasar secara bertahap. Tentunya hal yang paling penting adalah memiliki niat, kesabaran, dan juga kemauan untuk berlatih secara rutin ya. Jadi rasa malu ataupun minder karena terlambat ini tidak perlu ya, karena setiap orang pasti memiliki proses belajar yang berbeda. Tentunya tahap pertama pendengar adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Di tahap ini tentunya tidak perlu terburu-buru membaca Al-Quran. Jadi fokus bisa ditujukan bagaimana mengenali bentuk setiap huruf, kemudian juga menghafalkan nama-nama huruf, membedakan huruf membedakan huruf yang mungkin bentuknya mirip ya, seperti misalnya ba, sa, dan ta. Kemudian memilih atau melatih cara mengucapkan setiap huruf dengan benar. Sebagaimana latihan pada umumnya pendengar, latihan ini bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Misalnya dari 5 sampai dengan 10 huruf dalam satu sesi. Nah pendengar, setelah mulai mengenal huruf hijaiyah, tahap berikutnya adalah mempelajari harakat. Harakat membantu menentukan bunyi suatu huruf. Nah, beberapa harakat dasar yang perlu dipelajari adalah fathah, kasrah, dan juga dammah. Untuk fathah sendiri menghasilkan bunyi A, seperti misalnya pada huruf ba menghasilkan bunyi ba. Kemudian kasrah atau yang kita kenal dengan baris bawah, ini menghasilkan bunyi I. Berbeda dengan fathah yang kita kenal dengan baris atas, pada huruf ba menghasilkan bunyi bi. Nah, kemudian pada tanda baca dammah atau baris depan, ini menghasilkan bunyi u. Seperti pada huruf ba yang bila terdapat tanda dammah akan berbunyi bu. Kemudian tentunya pendengar bisa dilanjutkan dengan tanda baca lainnya seperti sukun, tasdid, tanwin, dan seterusnya. Latihan dilakukan dengan membaca gabungan huruf dan harakat secara berulang sampai kemudian bisa terbiasa.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Ya benar, masih di belajar mengaji malam hari ini. Setelah tadi ya, belajar mengenal huruf hijaiyah, kemudian juga harakat dasar ya. Kemudian tentunya untuk orang dewasa yang benar-benar mulai belajar dari nol, sebaiknya menggunakan buku pembelajaran bertahap. Misalnya Iqra. Nah, buku ini bisa membantu pembelajaran mengenali huruf, harakat, kemudian membaca rangkaian huruf hingga kata secara perlahan. Dan sebaiknya jangan melompat halaman, karena tentunya hanya terlihat mudah. Setiap tahap ini sebenarnya benar memiliki tujuan untuk membangun kemampuan membaca pada tahap berikutnya. Nah, setelah mulai dapat membaca, pendengar, penting untuk memperbaiki pengucapan huruf. Dengan membaca Al-Quran, setiap huruf memiliki tempat keluarnya masing-masing yang disebut dengan makhraj. Contohnya pengucapan beberapa huruf Arab memiliki perbedaan yang mungkin sulit bagi pemula. Seperti misalnya sa dengan so, kemudian ta dengan to, ada za dengan za, ada ha dengan ha, a dengan a. Nah, untuk tahap ini tentunya sangat diajarkan belajar bersama guru ataupun ustadz ataupun ustazah agar kesalahan pengucapan dapat langsung diperbaiki. Nah, setelah kemampuan membaca ini mulai terbentuk, pendengar, bahwa pembelajaran ini dilanjutkan dengan tajwid. Tentunya tidak perlu ya langsung mempelajari seluruh hukum tajwid sekaligus. Tentunya mulai dari aturan yang sering ditemui, misalnya ada mat, kemudian juga qalqalah, nun mati dan tanwin, kemudian juga mim mati, alif lam, kemudian ada ikhfa dan juga gunnah. Tentunya untuk belajar tajwid ya, ini bisa dipelajari satu aturan kemudian dilanjut dengan aturan yang lain secara bertahap. Nah, kemudian setelah belajar, kemudian mencari contohnya di dalam bacaan Al-Quran.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Apa kabar pendengar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat. Dan malam hari ini kembali saya Beni Pratama menemani pendengar di Ruang Rindu ya. Satu jam ke depan sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi rindu di Ruang Rindu. Dan nomornya masih sama di 0818-02-056-000 atau di 646-521 atau di 637-823 ya. Silahkan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Gimana kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Yalah, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Tapi panas, tetap panas Bang
0: Beni. Iya, memang masih.
1: Setiap malam.
0: Belum ada hujan ini.
1: Ya, saya kepingin banget turun hujan di sini. Tapi belum juga kunjung turun. Abang-abang lagi apa sekarang Bang Beni?
0: Mancanegara malam Jumat, Ila.
1: Mancanegara yang
0: muncul. Cool.
1: Bang Beni, kenapa kemarin itu nggak ada Indonesia banget?
0: Nggak ada apa?
1: Nggak ada 100% Indonesia gitu. Nggak ada yang terima telepon.
0: Yang hari apa itu?
1: Kemarin.
0: Kemarin?
1: Iya.
0: Kemarin.
1: Lagu-lagu aja. Diputar.
0: Yaudah
1: ya.
0: Oke, okay. Coba nanti saya tanyain lah ya.
1: Kenapa?
0: Coba nanti saya tanyain ya.
1: Iya. Terus buat Mendahi, Mbak Nelly, Mama Urwa, Mama Marni, Kak Siti, Agus Herman, Agus Nabudin. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Beni, selamat berputus aja. Berasa sekali sambil umur saya tinggal di sini. Malam.
0: Selamat malam juga Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ila tadi ya, penelpon pertama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih Ila sudah menjadi penelpon pertama untuk malam hari ini. Di belakang Ila kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Yang baik hati kita mabuk.
0: Halo Mas Yogi, lama sekali tidak kedengaran suaranya.
2: Sehat Bang Bet.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, lama tidak berjumpa Bang Bet.
0: Kenapa ngilang aja Mas Yogi?
2: Lagi sibuk-sibuknya ini. Biasa. Lagi apa namanya, lagi jomblo itu kan biasa.
0: Makanya sering tetap rajin-rajin ke Ruang Rindu biar tidak kesepian Mas Yogi.
2: Gampang cari jodohnya tapi belum ada yang pasti Bang Beni.
0: Iya dah.
2: Harus usaha, yang penting pasti gitu.
0: Nggih.
2: Salam-salam Bang Beni.
0: Sila Mas Yogi.
2: Ada Mbak Ila, ada Mbak Piranti, ada Pak Mu'in, Pak Muhyiddin, ada Raden Gedor, terus ada Pak Haji Herman, terus ada Pak Marisa, terus ada Bunda Hil, terus ada Bunda Cahaya, Bunda Cahajar, terus ada Bunda Kartini, ada Bunda Marni, terus ada Pak Sukri, ada Pak Jamaluddin, terus ada Ella Mesterdin, terus ada Bunda Masnia, Mbak Maya, terus ada Widya dengan tiang listriknya, terus ada Pak Irwan, terus ada Mbak Lali, terus ada Kajang Laik, Kajang Kayangan, ada Pak Fajar, terus ada ini Pak Echan, Bima Senagung, semua-semua Bang Beni.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih Bang Beni yang gagah baik hati Sanabung.
0: Terima kasih kembali Mas Yogi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi, pokoknya sering-sering mampir Mas Yogi ya. Di belakang Mas Yogi, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu.
0: Halo Pak Jamiluddin, bagaimana kabarnya?
3: Halo juga, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat nih ke Pak Jamiluddin.
3: Iya, baru pulang kali lagi.
0: Anggi.
3: Orang meninggal, juga orang meninggal juga. Baru pulang ke ketiganya.
0: Di dekat-dekat rumah nih ke Pak Jamil? Gih?
3: Iya, dekat-dekat ke. Mau katakan terus lagu yang apa sekarang?
0: Lagu mancanegara nih Pak Jamiluddin.
3: Oh iya, kalau bisa pilihkan aja nanti.
0: Anggih, nanti yang pilihin lagunya.
3: Gabung sama teman-teman Omi tadi ya.
0: Anggih, ada ya Mas Yogi.
3: Teman ya. Kalau kenal Omi ya.
0: Anggih.
3: Sama Badan Gedor, Badan Resis, ada Wajar, ada Pak Sukri yang di Rambak Timur, ada Hila, ada Kinanti, ada Maya, ada Pemuyudin-Pemuyudin, ya semuanya sudah langsung.
0: Ya siap.
3: Kalau nanti ada teman-teman yang mau masuk nanti kelamaan dia katanya nanti.
0: Gih.
3: Masalah dapat masuk selatu rame ada kabar yang meninggal.
0: Siap. Terima kasih Pak Jamiluddin.
3: Mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin ya Allah.
3: Lalu kena rezeki.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan kita diambil nanti semua yang punya Allah Ta'ala jalan yang khusnul khatimah.
0: Amin ya Allah.
3: Semuanya kita sebagai umat Islam diambil jalan yang baik ya.
0: Nggih.
3: Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Jamiluddin tadi. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Jamiluddin bersama keluarga di Lombok Tengah. Selamat malam warga Lombok Tengah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pendengar yang lain, sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Kita ke Maroon 5 dulu ya. Ini lagu pembuka California.

0: Iya pendengar, kembali kita di Ruang Rindu setelah lagu September tadi ya. Kembali kami tunggu Anda di 0818-02-056-000 atau di nomor telepon rumah ya. Silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kinanti. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kembali
0: gimana kabarnya Bang Benny? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya baru pulang dari Nipah.
1: Oh, baru pulang dari Nipah, Lombok Utara dong.
0: Iya.
1: Ada acara apa ya di sana?
0: Ini bantu-bantu ada ada event di hotel, terus saya diminta bantu-bantu di sana. Pulangnya itu mau menjelang maghrib dengan lampu motor saya yang mati.
1: Lagunya kita yang ada mancanegara. Ya?
0: Mancanegara betul.
1: Oke, biar kata aja ngomongin ya. Mm-hmm. Mau nyamperin dulu ya. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, terima kasih. Barangnya udah nyampe tadi siang. Semoga ada selalu ya bersama keluarga, bersama karyawan-karyawannya juga. Dan sukses selalu. Terus buat Gila, ada maksud ya Gila tadi?
0: Iya dia, penelpon pertama dia.
1: Hebat dia. Ya lah mungkin nanti. Soalnya baru selesai ngecas ini Bang Benny. Terus buat Pebaya, Saran Haji, Pak Muhyiddin, Pak Maulin, Pak Buntur. Ada Pak Raja, Bang Fajar, Pak Taman, Bang Sahril. Ada Bang Kirzo, Mbak Kirza juga. Terus ada Pak Maya, Pak Maya. Ada Mbak Nili, Mbak Urwa. Terus ada Bang Ria, Bisa Pak Timuli, Pak Jangria, Pak Solihi, Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Jaminudin, Pak Adika Budi, Bunda Kartini, Pak Sekri, Bunda Marni, Bunda Aisyah, sudah lama dengar kabarnya, semoga dia sehat di Bang Bini.
0: Amin.
1: Kangen sama suaranya Bunda Aisyah.
0: Iya, ke Jawa katanya apa ya barusannya, saya belum hubungi lagi juga nih.
1: Semoga dimanapun dia berada, semoga dia sehat ya.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Il, ada Bang Haji Selana, ada semua-semua Bang Bini ya.
0: Iya.
1: Sudah semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kurang satu apapun. Buat semua kru-kruanya juga sehat selalu. Buat Bang Bini, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga panjang umur muda lagi. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Nanti kalau pulang, saya
0: pilih. Mm, ya, terima kasih.
1: Semangat di Bang Bini.
0: Semangat.
1: Dan jangan lupa bahagia ya.
0: Amin.
1: Oke, akhirnya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kinanti tadi di Lekok Lombok Utara. Selamat malam warga Lombok Utara, mudah-mudahan sehat semua ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini bagaimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Kinanti barusan itu?
0: Betul.
2: Nah, satu-satu dulu.
0: Sila.
2: Bunda Isa.
0: Yeah.
2: Ada Bunda Cahaya. Ada Bunda Masnya. Ada Bunda Siti Hajar. Ada Mbak Maya. Ada Mbak Dinanti. Mbak Gunja. Ada Bunda Marni. Bapak Putri. Ada Bunda Warni. Juga Budia Bajang Listrik. Bunda Hil. Mbak Meli, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Ian, Bapak Herman, ada Bapak Muhyiddin, Bang Irwan, Bajang Lai, Bapak Baliin, Bang Ordes, Mas Yogi, semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny, selamat tugas, sehat selalu, tetap semangat. Semangat Bang Benny.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini. Terima kasih ada Bunda Kartini juga tadi di Lombok Timur. Selamat malam warga Lombok Timur, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu. Pertama, Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Mawiin.
3: Selamat malam juga Bang Beni.
0: Gimana? Kayaknya di Lombok Utara nih masih sama kayak kemarin ya cuacanya Pak Mawiin ya.
3: Iya, pokoknya gerimis mengundang lagi.
0: Oh, ada gerimis-gerimisnya tapi Mawiin ya, Pak Mawiin ya.
3: Tapi ada sedikit sekali gitu. Pokoknya gerimis mengundang lagi.
0: Nggih.
3: Namanya musim hujan kan sudah diawali musim gugur gitu.
0: Ah, betul Pak Mawiin.
3: Salam-salam Bang Denny.
0: Silap Pak Mawiin.
3: Salam sama Pak Haji Sabudin. Bunda Aisyah tadi ada di radio sebelah dia, Bang Denny.
0: Oh, mudah-mudahan malam ini mampir di sini Bunda Aisyah.
3: Malah dia sehat-sehat selalu.
0: Geng.
3: Pokoknya dia punya kebahagiaan tidak kekurangan sesuatu apapun.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, Bunda Aisyah. Ada Inak Cinder di Sanggere, Bunda Ratu Lale, ada Pak Marisa, Pak Orga, Pak Fajar, Pak Irwan di Sanubaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada Pak Widya sama Bajang Listriknya, Bang Yogi tadi, ada Mami Rian, Cinja dan Cincu. Ya semua-semua ada gitu ya Bang Beni ya.
0: Pak Mawiin.
3: Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Pak Mawiin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mawiin di Tanjung Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya. Oke, mendengar kembali kita ke lagu dulu ya. Untuk 8808 ini siapa ya? Oke, nanti kita cari tahu siapa ya. Kita ke lagu dulu, ada Julia Michael dengan King Maker.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 36 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu ya kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan mendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, lama tidak dengar suaranya nih, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Bagaimana namanya,
0: sehat? Alhamdulillah sehat nih ke. Di rumah aja Bang Fajar nih ke? Atau sedang di rumah kawan? Halo? Nah, sepertinya gangguan jaringan atau sinyal ini dari teleponnya Bang Fajar. Bang Fajar nanti dicoba lagi nggih. Ini suaranya masih terhubung tapi suaranya sudah hilang. Nanti dicoba lagi Bang Fajar untuk terhubung ke Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tenggo, apa kabar?
2: Lagi duka.
0: Siapa yang berita duka apa itu Bang Tenggo?
2: Meninggal.
0: Keluarganya?
2: Istri saya.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka Bang Tenggo.
2: Kemarin malam sembilannya terakhir.
0: Ah, nggih Bang Tenggo. Mudah-mudahan diberikan ketabahan ya.
2: Ya, lama saya tidak masuk di persen yang investasi saya. Oke, dah salam dulu bangunnya.
0: Iya Bang Tenggo.
2: Lama saya tidak masuk di persen yang dah juga. Salam buat Wajah Bang Udin, buat Alvin, buat Tomo Iit, buat Bunda Maya, buat Lami, buat Tunggia, buat Lely. Oke dah bangunnya.
0: Oke.
2: Oke, masih beberapa hari saya tidak masuk kantor. Kita bangun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Turut berduka cita juga Bang Tenggo ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Di belakang Bang Tenggo. Selamat malam Bang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan ini Bunda, apa kabar Bunda?
3: Nanda kesayangku sehat peringgih deh.
0: Alhamdulillah Bunda lah.
3: Nah Bunda 2 minggu gak pernah masuk radio itu. Sudah keluar daerah sayangku.
0: Sudah ke Jawa katanya Bunda Nge.
3: Siapa yang bilang?
0: Siapa kemarin cerita katanya Bunda ke Surabaya atau kemana gitu?
3: Surabaya.
0: Nah betul berarti ceritanya itu.
3: Anak-anak dapat sekolah di sana 3 bulan.
0: Oh nggih.
3: Tapi bisa dipertingkat 15 hari kemarin.
0: Nggih.
3: Terus dilanjutkan dari rumah katanya. Dan setelah itu kan tadinya itu kuliahnya 4 tahun dipertingkat jadi 3 tahun setengah. Alhamdulillah kan anakku.
0: Betul, biasanya 4 tahun, ya 4 tahun lewat Bunda ini 3,5 itu udah cepat nih ke.
3: Bagian akuntansi nandaku.
0: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan lurus-lurus gitu.
0: Anggih.
3: Terpermudah segala urusannya. Dan kemarin itu pergi ke Surabaya itu kan nandaku.
0: Anggih.
3: Survei itu yang di perusahaan-perusahaan itu kan kemarin.
0: Oh, geng. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya.
3: Kebetulan, dari 100 sekian orang itu, dialah satu terbaik.
0: Alhamdulillah.
3: Terus saya diambil 1, 2, 3, 3 orang, cuma 3 orang kemarin. Udah cuma jadi ini, jadi nemenin tidur aja di tempat kos, gak pernah kemana-mana. Tahu kan ada kubunya itu bagaimana itu kan.
0: Enggih.
3: Tapi syukur diizinkan itu menemaninya sama dosennya karena yang dua itu satu kamar. Terus dia sekamar sendiri. Tapi itu kan dari ini, dari kampusnya nandaku.
0: Enggih.
3: Alhamdulillah kan diperbudak di sana.
0: Alhamdulillah.
3: sudah ada supir dibawa ke sana kemari, enggak pakai mobil angkut kan gitu.
0: Mungkin sudah di rumah Bunda?
3: Iya.
0: Sudah di rumah mungkin?
3: Iya, sudah di rumah dua minggu di sana.
0: Oh, oke.
3: Okay, okay. Tadi sudah, aduh, ramainya luar biasa di bandara Nandaku. Bunda sampai berapa menit di dalam pesawat baru bisa keluar itu karena saking
0: padatnya. Ini sedang MotoGP soalnya lagi banyak.
3: Iya, makanya saya kirain Bunda itu nggak bisa pulang. Tapi ternyata kalau anak itu bertiga kan dari 2 minggu yang lalu sebelum berangkat itu udah di booking tiket dari sekolahnya kan. Tiketnya bolak-balik. Kalau Bunda lagi 1 minggu itu di booking dibayarin dari Malaysia sama anak di Malaysia, ternyata bolak-balik juga. Seandainya tidak bolak-balik kan sendiri ya Bunda di sana ditinggal, bagaimana itu tiket sudah habis katanya di booking dari sebulan yang kadang 2 bulan yang lalu udah itu katanya. Dan ini motor GP ini kan bikin tiket jadi habis gitu.
0: Betul.
3: Pas meraminya tadi, ya Allah, sampai berapa menit Bunda di dalam pesawat baru bisa keluar. Ya Alhamdulillah, tapi sehat walafiat Nandaku. Sebenarnya kecapean ini, tapi aduh, hilang capeknya dengar suaranya Nandaku dari tadi.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi baru mau dapet ini, baru ada teman baru yang ngajak bicara. Nandaku ini semuanya lagu apa sekarang?
0: Mancanegara malu Jumat Bunda.
3: Oh, semuanya ini Nandaku dari Asam PZ, sahabat RRI. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat adik, penuh bahagia doang ini Nandaku.
0: Amin.
3: Linggi deh, selalu bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati tinggi Nandaku.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas, lancar di sini selalu.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, macam santiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru pulang ya. Ini yang buat kita semua dan buat pendengar yang kangen sama Bunda Aisyah. Bunda Aisyah baru pulang ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda setelah di rumah. Dan satu penerbangan lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Rong Rindu.
4: Selamat malam Rong Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Bagaimana kabarnya? Napi Pak Haji? Pak Haji baru pulang dari mana itu?
4: Pulang dari sawah Tanahir Montai.
0: Oh, agak dia mantul nih ke suaranya Pak Haji, monitornya. Halo?
4: Halo? Ya, ada caranya.
0: Nah, nggih.
4: Beneran tiang berulik mas ini sih. Bunda Aisyah dari Jakarta, tiang dari Sawas.
0: Nah, sama-sama capek nih ke Pak Haji nggih.
4: Ya, kecapean sambil dengar anak di RRI.
0: Kirim salam ke siapa nih Pak Haji?
4: Saya
0: lagu mancanegara nih kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sabudin di Gerung Lombok Barat ya. Mudah-mudahan segera hilang latihnya setelah bepergian dan pastinya telah diberikan kesehatan. Sebenarnya sudah janji tadi mau ke lagu ya, cuma sudah 3 kali nggak keangkat nih. 8808 kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ke? Dengan siapa?
5: Nelly.
0: Dengan Mbak Nelly. Betul.
5: Iya betul.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Nelly?
5: Alhamdulillah. Pak Dari, aku sampai ngantuk.
0: Iya, suaranya ngantuk sekali nih. Dari.
5: Iya, jadi ngantuk ini.
0: Mbak Nelly itu masuknya itu setiap mau masuk lagu.
5: tercapai. Kenapa setiap waktu selalu bisa masuk?
0: Iya, tapi yang penting sekarang bisa masuk ya.
5: Iya. Ya, ini.
0: Kirim salam buat siapa nih, Mbak Nelly?
5: Salam buat Bunda ya tadi.
0: Hmm.
5: Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya.
0: Amin.
5: Pertama anaknya. Dan juga buat Mbak Ila, Pak Cinanti. Dan juga buat Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Mbak Irwan, Bunda Maya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Ariel.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Mbak Lale, buat Mas Tengko, buat semuanya aja deh Mas Tengko ya.
0: Siap Mbak Nelly.
5: Jadi buat Mas Denny, buat aktivitas ya.
0: Nggih.
5: Semangat.
0: Siap, semangat.
5: Jadi terima kasih Mas Denny.
0: Terima kasih kembali Mbak Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, 47 menit ya lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita lihat ya, kalau masih ada waktu kita buka telepon lagi, satu sesi lagi. Kalau enggak berarti bersabar dulu. Terima kasih tentunya yang sudah bergabung. Ada Ila, kemudian Mas Yogi, Pak Jamiluddin, Mbak Kinanti, Bunda Kartini, Pak Mawiin, kemudian Bang Fajar, Bang Tinggu, kemudian Bunda Aisyah, Pak Haji Sabudin, dan juga tadi ada Mbak Nelly. Untuk semuanya juga yang tetap mendengarkan Prosatria Mataram, kami masih menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya kembali musik ini, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 kembali mengudara hari ini Jumat 9 Oktober 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perusahaan Terani Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Mudah-mudahan semuanya sehat, baik, tanpa kurang apapun ya. Pendengar, saya Sari Wisudawati bersama dengan rekan saya Aji menemani Anda. Kita awali hari ini sama-sama dengan rangkaian siaran Perusahaan Terani Mataram yang kita awali dari siaran subuh ya. Kita akan mengikuti siaran langsung sholat subuh dan kuliah subuh juga pagi ini dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center. Kami informasikan pendengar bahwa kumandang azan subuh telah berkumandang dan saat ini sedang berlangsung ibadah sholat subuh.
1: Jazaan bima kanu ya'malun. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kala kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Muqarram Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah At-Tur ayat 21 sampai dengan ayat 23. Ya insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk pada pukul 5:53 waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah At-Tur ayat 21 sampai dengan ayat 23. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bertadarus.

0: yang artinya orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kami menganugerahkan kepada mereka tambahan kenikmatan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan atau sikap yang tidak berfaedah dan tidak pula menimbulkan perbuatan dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Al-Mukarram, tafadhal masykur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد العالمين نبينا محمدين المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سائل أمورنا يا الله وأنت أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون جماعة مجلس علم مجلس Jemaah Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Persatu Mataram dimanapun berada yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukrulillah tahtintinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dibangunkan dari kematian kita menuju rumahnya untuk melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini di masjid Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ridha dan barakah dari Allah sehingga setiap hajat munajat dan doa-doa kita pagi ini diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Allah jadikan kita dan keluarga menjadi selamat afiat fid dinid dunya wal akhirah dan diakhirkan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi muratalnya pada surah Tur 21 sampai dengan 23. Semoga tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita yang pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan khabar berita kepada kita tentang nikmat-nikmatnya ahli surga yang diberikan buat mereka yang beriman dan tentunya beramal soleh yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai tsumma akhbara ta'ala an halihim inda aklihim wa syurbihim. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka bagaimana makan mereka, bagaimana minum mereka, bagaimana pertemuan mereka lengkap di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari pangkal ayat pembahasan yakni ayat yang ke-19. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan, minumlah kalian hani'an dengan sepuasnya. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang telah kami lakukan, kalian lakukan di dunia. Artinya pembalasan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini ukurannya makan kita dibatasi, kemudian minum kita dibatasi, artinya yang halal saja, lebihnya itu jadi haram, apalagi yang haram lebih-lebihnya pun menjadi haram. Artinya kalau di dunia ini semuanya terbatas apa yang kita bisa makan, di surga nanti tidak ada batasan. Hani'an bima kuntum ta'malun, karena di sana adalah tempat bernikmat-nikmat. Muttaki'ina 'ala sururin masfufah, mereka duduk bersandar atas ranjang-ranjang masfufah yang disifati dengan sifat-sifat terbaiknya. Wa zawajnahum bihurin 'ain, selain bersandar di ranjang-ranjangnya, Allah sediakan dengan memperistrikan hurin 'ain, yakni bidadari-bidadari surga. Nah, barulah ayat kita 21, di antaranya kemudian sifat-sifat ahli surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina? Wattaba'athum, dan mengikuti hum pada mereka, siapa? Dzurriyyatuhum, keluarga-keluarga mereka. Biimanin, mengikuti dengan iman. Alhaqna bihim, kami pertemukan bihim pada mereka, zurriyatahum, kepada keturunan-keturunan mereka. Artinya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini menegaskan bahwa ketika kita mampu menjaga keluarga, keturunan kita, jauh atau dekatnya keluarga itu, tetapi dia terhimpun di dalam kata iman, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita dengan keimanan kita, bukan semata-mata persaudaraan kita secara nasab, tapi secara iman, sehingga di dalam surga berkumpul semuanya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, ya, faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanan, artinya itu menjadi tanda di ahli surga, ya, yuhasibu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang termudah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai bighairi hisab, tanpa ada hisabnya, ya, yang paling istimewa, yakni wayang qalibu ila ahli masrura, mereka akan dikembalikan kepada ahlihi, pada keluarganya. Masrura, hal keadaannya senang bertemu dengan keluarganya. Kenapa ada pertemuan di situ dengan keluarga? Karena surga itu adalah nikmat yang tertinggi, maka di dalamnya harus ada nikmat yang tertinggi juga. Di antara nikmat yang tertinggi di dunia saja, kita senang bertemu dengan keluarga yang lama tidak ketemu, atau kita senang keluarga kita kumpul dalam satu majelis, kita senang bertemu dengan keluarga-keluarga kita jauh atau dekatnya. Maka di antara nikmat surga itu adalah mempertemukan kita di dalam keimanan. Makanya kenapa iman itu menyatukan kita di dalam surga, di antaranya fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya menjadikan kita ini ikhwan, bersaudara. Atau Allah Subhanahu wa taala syaratkan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, seorang mukmin itu ikhwah. Berarti kita ini semua adalah saudara, saudara dalam iman. Berarti siapapun dia, mau jauh mau dekat, hatta dia bukan nasab kita, dia akan berkumpul bersama kita karena dipersaudarakan di dalam iman. Ya, di dalam iman. Sehingga sejauh-jauhnya kita, misalkan dari keluarga kita yang semuanya di dalam surga, maka akan senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di situ juga di antara tafsiran ulama, nanti misalkan dalam surga itu kan banyak bidadari surganya. Ya, satu laki-laki itu dipersiapkan 70 bidadarinya. Ya, bagaimana kalau nanti istri-istrinya masuk dalam surga bersamaan? Apakah dia lebih memilih bidadarinya atau istrinya yang di dalam surga? Ya, ibu-ibu, dipilih suami atau bidadari? Yang bidadari itu, ya, apa, dalam riwayat bidadari itu ketika dia minum, maka kelihatan air yang mengalir di dalam tenggorokannya, saking mulusnya. Ya, kemudian ketika dia tersenyum saja, ya, ketika dia tersenyum, ya itu seperti cahaya rembulan yang bersinar mengalahkan bintang-bintang, ratusan bintang. Sehingga malaikat Jibril pun tertipu dengan senyum bidadari surga. Dikira itu adalah cahaya Allah, tapi bidadari mengatakan, bukan Jibril, itu bukan cahaya Allah, tapi cahaya gigi saya yang tersenyum. Apakah nanti kemudian istri-istrinya akan kalah cantiknya dengan bidadari surga? Ternyata tidak. Adilnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang yang beriman di dalam surga, hatta keluarga terdekatnya sampai istrinya, maka Allah tampakkan istrinya di dunia lebih cantik ketimbang bidadari surga, maka dia tetap mengatakan I love you full, katanya. Walaupun didampingi oleh bidadari. Kenapa tidak ada kecemburuan? Karena di surga sudah tidak ada orang cemburu-cemburu lagi. Di dunia baru cemburuan. Kalau di surga mafi cemburu, senang sudah didampingi. Ya, Pak Jilham. Keturunan-keturunan, ya keluarga-keluarga akan dikumpulkan. Maka betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bagaimana kita sekuat mungkin jaga diri, jaga keluarga untuk tidak masuk api neraka? Karena kalau sudah neraka, tidak mungkin bersatu sudah. Tidak mungkin bersatu, tidak mungkin saling apa tolong sudah. Gimana mau saling tolong? Walaupun itu anak ataupun itu keluarga. Ya, tetapi dalam riwayat-riwayat, apakah seorang anak bisa memberi syafaat terhadap orang tuanya atau syafaat orang tua terhadap anaknya yang di dalam surga? Ya, semua itu adalah mungkinat, sesuatu yang jais buat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, ya tidak ada yang mustahil. Ya, maka orang-orang yang beriman di dalam surga pun nanti dalam riwayat pun diberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada keluarga terdekatnya yang dia sebagai saksi atas imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kenapa? Ya karena orang pun nanti ahli surga, ahli neraka itu akan sangat-sangat menyesal. Kenapa dulu saya tidak berteman dengan si fulan yang bisa menggiring saya menuju surga? Makanya dalam riwayat, ketika ada ahli neraka yang dulu di dunia dia sama-sama ukurannya menuju kebaikan, bermajlis di majlis-majlis ilmu, maka Allah berikan dia kesempatan untuk mengangkat saudaranya yang pernah dulu bersama-sama dalam iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkanlah saudara-saudara kita ini, ingat kiri kanan sida yang duduk hari ini, mungkin Pak Haji Soleh nanti tidak ditemukan di neraka, di surga. Ya mbih Pak Haji Soleh, ketua kelas kelelah temu, ternyata yang ngompal itu nulis neraka. Misal, walayyadzubillah. Maka ingat-ingat yang dekat sida ini, ya Pak Haji Bani, Pak Haji ya, Taufik, Pak Haji Marwan, ingat beliau ini. Ketua kelas maka itu ada congok. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk isfa, untuk memberi syafaat kepada teman duduk kita bermajlis ilmu. Ya, sehingga pengakuan ahli neraka dalam surat Al-Furqan, ya laitani lam attakhidz fulanan khalila. Ya Allah, celakanya saya, kenapa dulu tidak saya jadikan teman dekat Pak Haji Soleh itu, walaupun tidak soleh-soleh banget, katanya. Kenapa dulu tidak jadi teman? Betapa pentingnya makanya persahabatan dekat. Persahabatan dekat. Kenapa? Karena kita bisa saling mensyafaati nanti di hari kiamat. Kalau dalam posisi iman, tapi kalau tanpa posisi iman, tidak ada yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun dijanjikan, ya, wa min dzurriyyati inni ja'altukum imama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa Ibrahim, aku akan jadikan seluruh keluarga generasi menjadi pemimpin-pemimpin umat. Ya, wa min dzurriyyati, seluruhnya ya Allah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya kecuali yang zalim-zalim terhadap dirinya sendiri. Artinya yang zalim terhadap dirinya, artinya jauh daripada keimanan, tidak mengimani Allah, maka apapun alasannya tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surga adalah pertemuan iman pada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dengan iman seseorang mukmin itu dengan surga. Artinya janji Allah, setiap sedikit apapun iman yang melekat pada diri, maka di situ ada surga yang akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai iman ini hilang, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi yang mengajarkan kita, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sering-seringlah berdoa itu dalam setiap kesempatan solat kita. Allahumma habbib ilainal iman, ya Allah cintakan pada hati kami ini iman. Wa zayyinhu fi qulubina, jangan sekedar cinta tapi hiasi seluruh aktivitas jiwa kami dengan jiwa keimanan. Wa karih, dan bencikan kami sebenci-bencinya al-kufra, kepada kekufuran. Wal fusuqa, dan kefasikan. Wal isyan, dan kepada kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang cerdas memilih iman kepada-Mu. Nah, maka jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang beriman akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaqnahum, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan dzurriyahnya. Dzurriyahnya artinya apa? Hanya keluarganya, cucunya, cicitnya, pokoknya seluruh keluarga-keluarga besarnya, keluarga kecilnya, pokoknya dimaksud dengan dzurriyah, keturunan. Ai alhaqnal abnaa bil aba, artinya kami pertemukan semua orang-orang tua bil aba dengan anak-anaknya. Litaqarrubahum ayunahum, agar mereka dekat dengan pandangan cinta-cinta mereka. Wa illam yablughu amaluhum, walaupun ukurannya tidak sampai amal-amal mereka di derajat surga masing-masing. Artinya kalaupun misalkan nanti yang bapaknya di surga kelas A misalkan, anaknya di surga kelas B, tapi tetap akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun amalnya tidak sampai ke derajat A, tapi tetap ada pertemuan. Maka di dalam riwayat di situ, setiap hari Jumat nanti ahli surga itu diberikan berkumpul masuk salon semuanya. Ya, agar apa? Agar ketemu sama keluarganya yang kincong-kinclong. Ya, Pak Haji Soleh ndek bulat-bulat marah menelek. Ya, kenapa? Itu masuk salon surga. Setiap hari Jumat mereka berkumpul bertemu mengatakan, "Masya Allah, masya Allah, kegagah-kegagah dan seterusnya." Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, "Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'a dzurriyyatal mu'min." Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat keturunan-keturunan orang mukmin ma'ahu, bersamanya, fi darajatihi, pada derajatnya, fil jannah, di dalam surga. Wa illam, wa inkana lam yuballighha bi'amalih, walaupun amalnya itu tidak sampai pada derajat surganya masing-masing, tapi Allah tetap pertemukan. Walaupun surganya tidak sama, tapi tetap dipertemukan. Gimana caranya? Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dijadikanlah surga itu mutafawit, yakni bertingkat-tingkat. Ya, ada 7 lapis surganya, ada 7 lapis nerakanya, agar semuanya saling menyesal. Yang di surga menyesal kenapa tidak mendapatkan surga yang tertinggi, lebih dari si fulan. Ya, yang di neraka ya lebih-lebih, ya lebih-lebih. Yang di surga aja menyesal kenapa dosa tidak dapat ya beramal soleh seperti Pak Haji Soleh katanya, sehingga kafatisas surganya lebih tinggi. Dia menyesal agar ada penyesalan, karena di surga juga disebut dengan darun nadamah, yakni tempat penyesalan. Yang surga menyesal kenapa tidak melakukan sebaik-baik amal, yang di neraka pun menyesal kenapa tidak beramal. Maka ketika ada pertemuan dalam iman, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukannya dalam iman, bukan dalam konsep amal. Makanya disebutkan betapa hebatnya masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya, la yadkhulanna ahadukum aljannata bi'amalihi. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah itu tidak akan datang kecuali pada orang-orang yang beramal. Allah firmankan inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekatnya sama orang muhsinin. Muhsinin itu orang yang beramal soleh. Artinya amal kita untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmat kita pun bisa beramal, tanpa rahmat tidak akan muncul amal kita. Maka amal dan rahmat tidak bisa diputuskan. Tidak bisa, tidak diputuskan. Maka sehebat-hebat yang bisa kita amalkan, ya sehebat-hebat rahmat atau hidayah yang sampai kepada kita, ya. Maka Nabi pun mengatakan, saya pun tidak masuk surga dengan amal tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan amal kita, berarti tidak ada yang pantas untuk masuk surganya Allah. Kalau dihitung antara nikmat Allah dengan, ya, dengan amal kita, tidak ada apa-apanya. Ya, makanya masuk surga dengan rahmat Allah agar semuanya komplit kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara komplitnya, maka pertemuan itu tidak melihat berapa banyak amalnya, tapi pertemuan itu dilihat adalah keluarganya yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amdadnahum wa ma alatnahum min amalihim wa ma alatnahum ay wa ma naqasna al-aba'i min thawabi amalihim syai'an. Dan kami tidak mengurangi bapak-bapak itu, artinya nenek-nenek moyang mereka, min thawabi amalihim, dari pahala-pahala mereka syai'an sedikit pun. Ay al-ma'na kullu insanin murtahinun bi'amalih, karena setiap manusia itu akan tergadai dengan amalnya masing-masing. Ayulhiqul muqassir bil muhsin wala yunqasul muhsin min ajri syai'. Artinya yang tinggi pahala kebaikannya tetap diberikan nilai tertinggi, tingkat kenikmatannya akan berbeda. Ya, yang di bawah sedikit amalnya, maka tetap nilai kenikmatannya sesuai dengan tingkatan derajat surganya. Tetapi pertemuan itu akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi sedikit pun nilai atau kapasitas, kualitas nikmat-nikmat surganya masing-masing. Ya, disitulah yakni adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang itu bahagia di dunia ketika bertemu, berkumpul bersama keluarga, maka di surga Allah fasilitasi itu dengan pertemuan dengan keluarga-keluarga. Tidak ada yang dikurangi nikmatnya, justru ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in. Kullu mri'in, adapun setiap orang, bima, dengan apa kasaba yang telah dia lakukan, rohinun adalah, yakni khobar dari kullu, rohinun adalah tergadai dengan amalnya. Ay kullu insanin murtahinun bi'amalih, karena setiap manusia akan tergadai sesuai dengan amalnya masing-masing. Artinya hari ini kita beramal, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita ini menggadaikan diri kita untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita tebus, ya, amal dengan amal-amal kita, maka semakin luas surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit, ya semakin sedikit pula yang dapat menjamin kita untuk, yakni, masuk di fasilitas yang tertinggi. Makanya Nabi pun mengingatkan kita, idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian mau minta surga itu, minta yang tertinggi, Bapak Ibu. Jangan di emperan-emperan, di nara emperan surga. Ya, ya Allah, ada ke emper ne wahune. Enggak ada emperannya. Emperan surga ya neraka. Ya. Ya. Enggak ada emperannya. Kalau mau keluar surga, ya enggak ada empernya. Ya, neraka tempat kita. Ya, maka mintalah yang tertinggi. Al-Firdaus, surga tertinggi, karena disitulah yang tidak ada penyesalan sedikit pun, karena berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syuhada wassalihin dan anbiya. Maka setiap manusia itu tergadai dengan amal solehnya. Ay la yuhmal alaihi dhanbu ghairihi sawa'un kana aban aw ibna. Artinya dosa orang lain atau bapak atau anak tidak akan ditanggung oleh siapapun. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan ada orang yang menanggung dosa satu dengan yang lain. Artinya tetap disesuaikan dengan tingkat-tingkat kelas amalnya. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan irtahana ahlu jahannam, yakni tergadai ahli surga, ahli jahannam itu bi'amalihim, juga dengan amalnya, wasara ahlu jannah ila na'imihim, dan jadilah ahli surga itu tergadai dengan nikmat-nikmat. Artinya hari ini hakikatnya kita sedang menebus gadai surga kita dengan amal soleh yang kita bisa berikan untuk Allah. Dan hakikatnya ketika kita bermaksiat, ada kekufuran di dalam kehidupan, maka setidaknya kita sudah menggadai diri kita untuk mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam nikmat-nikmat surga, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Wa amdadna, dan kami persiapkan hum pada mereka, bifakihatin, dengan buah-buahan, wa lahmin, dan daging-daging, mimma, dari daging, yashtahun, yang mereka inginkan, ya fihi ya ma tashtahihil anfus. Dalam ayat lain Allah sebutkan di surga itu ma tashtahihil anfus, semua yang diinginkan oleh nafsu, semua yang diinginkan oleh syahwat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau makan apa saja, mau makan mie goreng, mie ceplok, apa sudah, ya pokoknya mimma yashtahun, apa yang kita inginkan, tidak akan ada hijabnya, tidak ada batasnya. Wazidnahum ya fauqa ma lahum minan na'im, kami tambah mereka di atas nikmat-nikmat yang telah mereka rasakan. Artinya mungkin hari itu ada pisang sama yang kita makan dengan di dunia, rupanya boleh sama kata Nabi, tapi rasa tidak akan pernah sama. Ya, mungkin hari itu kita beristri dengan istri-istri bidadari, tetapi tidak akan pernah sama apa yang kita rasakan berdekatan dengan pendamping-pendamping bidadari-bidadari surga. Ai bi fawakiha wa luhumin min anwa' syatta, yakni macam-macam ya, daging-daging, pokoknya sidenakan daging apa saja. Ya, di situ ada ya, tetap yang diharamkan ya diharam. Ya enggak mungkin nanti ada anjing jadi halal masuk surga Anda. Tetap di surga itu sesuatu tempat yang suci, yang bersih. Ya, jangankan yang najis-najis, yang kotor aja di tubuh kita ini itu enggak boleh ada lagi. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kotoran-kotoran manusia ini. Kalau sekarang kita ini makhluk yang terkotor ukurannya, mana saja kata Sayyidina Ali yang berlobang dalam tubuh manusia pasti Allah jadikan kotoran di situ. Giginya berlobang, jadi tain gigi, hidungnya berlobang, jadi tain gigi, kentoknya berlobang, jadi tai kentok, ya, kukunya berlobang, jadi tai kuku. Apalagi lobang. Ya. Ya. Makanya jangan pernah sombong kalau masih kencing menggunakan yang najis. Kalau Anda boleh sombong kalau kencing jadi pertama, atau kalau kalau keluar buang air besar jadi emas berkilo-kilo. Maka jangan pernah sombong kata Sayyidina Ali, karena kita bagian dari kotoran saja. Nah itu nanti sebelum Anda masuk surga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kotoran-kotoran yang menempel sedikit pun. Enggak mandi pun Anda sudah sebersih-bersihnya, apalagi mandinya. Nah, amdadnahum bifakihatin wa lahmin min yashtahun, apapun makanan itu. Jadi jangan tanya makanan apa yang Anda bisa makan, semua makanan Anda bisa makan. Ya, sekuat-kuatnya. Tidak ada orang diabet, tidak ada orang darah tinggi sudah memakan sapi satu saja itu bisa sudah habiskan Pak Haji Soleh. Ya, satu sapi itu Pak Haji Soleh kuat. Lah, ada darah tinggi, darah dan darah tinggi. Ya, ya BMB misalkan setruk sudah makan, tidak ada kolesterol dan seterusnya. Semuanya hanya nikmatnya yang tersisa, kotorannya tidak ada. Maka tidak ada toilet juga di surga. Tidak ada toilet, sudah mau cari toilet di mana saja tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada kenyang yang sampai menjadi kotoran, tetapi kenyang hanya menjadi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita lupakan. Nah, wa yatanaza'una fiha ka'sa ay yata'atawna, mereka saling memberi, ya saling menjulurkan, saling berbagi. Ya, kalau tanaza ini kan tanaza ya tanazau tanazuan, artinya berselisih ya, Makanya tergantung siakul kalam. Makanya bagaimana kita memahaminya, jangan dari tekstualnya, tapi dari ya maknawinya. Kalau dikatakan berselisih mereka dengan gelas-gelas, berarti kan berbeda maknanya. Tidak mungkin di dalam surga itu orang rebutan, kan? Ya, maka dimaknai oleh ulama, yakni ditakwil dengan kalimat ya ta'atuna fil jannah ka'sam min khamr. Yakni mereka itu saling membagi gelas-gelas. Ini berebutan, mun itu kan mau resepsi aja, mau makan aja, berebutan. Oh, piring nang geropang-gerompang, brung-brung nih. Ya, beba ketua kelas dulu bejudu nih. Ya. Artinya di surga itu tidak ada yang seperti itu. Mereka saling pesila. Pesila aneh duluan, karena apa? Karena semuanya pasti mendapatkannya. Dan ini buih, tidak ada habisnya. Kalau sekarang katanya kita telat, piringnya doang gerontak, tidak ada bersisa. Dulu-duluan, ini noh, Paji Soleh. Ya, baru selesai doa, amin, di mantap pesila, wong, bis apa-apa dengan ya, tukang doa nganga, terakhir. Allah, apa bersisit ayin doang. Itu memang dunia seperti itu. Ya, tapi itu akhlak yang buruk, akhlak yang buruk. Tapi bagaimana kita menjadikan akhlaknya ahli surga itu seharusnya? Akhlaknya ahli surga itu apa? Ya, pejulu satu pejulu, pemudi satu pemudi. Artinya men ketua kelas pejulu lah ketua kelas dendek bareh men ketua kelas kemudian ya jangan, artinya kedepankan yang harus dikedepankan, ya mundurkan yang dimundur. Kalau di surga semuanya di depan, tidak ada yang di belakang. Ya ta'atuna fil jannah ka'sam minal khamr, mereka sering berbagi dengan gelas-gelas atau wadah-wadah dari minuman khamr. Ya tajadzabuha ba'dhum min ba'din, mereka itu saling memberi rasanya, saling rasain lah. Ya memberi rasa cabang ni Paji Soleh lah mayahunin ni cabang lain, satu gelas itu tidak akan pernah sama rasanya. Ya sedok ni Paji Soleh yuk makat lain rasanya, ni cicip lain, artinya semua rasa ada di sana. Ya yang belum pelungguh rasakan, makanya hari ini di dunia maka di sana akan terasa apa-apanya. Ya rasa apa yang kita mau akan menjadi ada. Ya itu dahsyatnya nikmat surga. Ya waqala al-Alusi, Imam Alusi mengatakan yatahadzabunaha tuhadziba mul'abatan, mereka itu menikmatinya, mencipinya ya dengan senang sekali. Kama yaf'alu dzalika an-nadami fid dunya li syiddati sururihim, sebagaimana orang-orang yang di dunia dulu senang sekali untuk mencicipi minuman-minuman yang terbaik di dunia. La lagwun fiha wala ta'thim, di antara sifat ahli surga ketika mereka itu saling berbagi, la lagwun, tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada kata-kata yang sia-sia, wala ta'thim, dan tidak ada kata-kata yang dosa. Ya artinya dinarak dan nyempati, ya tidak ada orang yang ngomong-ngomong kotor. Ya kalau di dunia ukurannya hari ini kotor betul. Ya mulutnya caci maki nyumpang dan seterusnya, ndak dapat makan saja, bis ini caci semeton, aku di nebeng ngene. Ya kalau dia sanggup jadi tuan rumah ya berhentilah. Nah ini kotor lisan-lisan hari ini. Makanya di antara asyratis sa'ah kata Nabi, tanda-tanda kiamah adalah ya lisan orang ini sekarang yakni kotor-kotor. Kotor sekali, ini adalah tanda-tanda kiamat. Nyumpang le tutup ukuran ya, anak-anak sekolah dan seterusnya, seolah-olah nyumpang itu hari ini sebagai makanan pokoknya. Munde nyumpang de mai idamna wal yazubillah. Ya, bagaimana kita melestarikan ya, seolah-olah Allah menjelaskan ayat ini agar kita ini terbiasa menjadi ahli surga. Ahli surga itu apa? Di antaranya makan mereka tidak rebutan. Itulah sifat ahli surga. Maka sekarang kita lestarikan bagaimana menjadi ahli surga. Ya sekarang ini kita tidak mau jadi ahli surga, tapi maunya jadi ahli surga. Ya, ya kata Imam Hasan al-Basri, ya kenapa orang banyak berdoa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya telah mati. Di antara sebab hati mati itu, engkau itu tahu setan itu musuh, tapi setan jadi teman. Ya, ya, engkau tahu apa ingin masuk surga, tapi yang engkau lakukan adalah pekerjaan ahli ahli neraka. Engkau takut masuk neraka, tapi pekerjaanmu adalah pekerjaan ahli neraka. Gimana bisa connect gitu? Enggak connect. Maka seharusnya hari ini belajarlah untuk menjadi yakni ahli surga yang sesungguhnya. Dengan apa? Yang enggak rebutan, tidak ada kata-kata kotor, ya, semuanya dalam bingkai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan nazzahullahu khamrul akhirah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan khamrnya akhirat. An qadurati khamrid dunya wa adaha, dari kotoran khamr dunia dan yang menyakitkan dari kotoran dunia. Khamr itu kalau sekarang kan diharamkan, ya. Kenapa? Karena dia adalah kotor, ya. Dia najis, kemudian merusak akal, merusak akal. Besok yang dilarang seperti khamr itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi khamrnya surga tidak kotor, tidak membuat rusaknya akal, justru semakin kita bersih, semakin baik kehidupan kita. Fa nafa'anha sudaur ra'si, maka ditiadakan di situ yakni apa, pileknya kepala kita. Kalau minum khamr dunia, ya pilek, batuk, selemu, sakit keng ukuran. Ya kalau besok tidak ada sudah, tidak ada batuk selemu, wajul batun. Kalau sekarang sakit perut, mencret, makan minum khamr, besok di surga tambah sehat. Wizalatul akal, sekarang hilang akal, besok tidak ada, hilang akal itu. Artinya yakni semua dalam bingkai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatufu alaihim milghamanun lahum kaannahum lu'lu'um maknun. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'ul ma'ab. Nah, ini jemaah diantara yang Allah khabarkan kepada kita sebagai targhib, motivasi agar kita beramal menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.

وصحبه أجمعين.

0: jemaah.
1: Baik, dengan Prosatu RRI Mataram, demikian tadi sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center. Dan pendengar, selanjutnya kita masuki sesi waktu NTB pagi.
2: Prosatu RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, peringkat pula satu hari mengatakan kanal informasi dan inspirasi. Saya ingin menyapa semua warga NTB yang pagi ini sudah punya tiket mau pergi nonton MotoGP pagi ini ya, nanti ya. Dan apalagi sekarang nih pendengar, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, ada fasilitas shuttle bus gratis gitu ya, yang bisa dinikmati. Jadi warga yang dari Mataram gitu ya, berangkat dari Mataram tuh gak perlu capek-capek jauh-jauh, nyetir sendiri, bawa motor sendiri ke Mandalika, pendengar ya, ke sirkuit ya, karena nanti bisa ikutan di shuttle bus yang sudah disiapkan. Dan itu kan sudah ada beberapa pos ya pendengar ya. Cuma nanti memang titik kumpulnya di Islamic Center, pendengar Persatuan RRI Mataram. Baru nanti dari Islamic Center berangkat bareng ke Mandalika, ke sirkuit Mandalika lebih tepatnya ya. Makanya kalau misalnya Anda sudah punya tiketnya, nanti langsung aja ditunjukkan ke petugas gitu kan ya. Nanti pakai tiket yang mana, udah gitu busnya juga bus yang mana, karena itu ada beda-beda gitu, jadi gak salah. Dan pendengar Persatuan RRI Mataram pagi ini, pendengar ya, kita akan sama-sama, mudah-mudahan ada prediksi informasi cuaca yang baik gitu ya. Mudah-mudahan ada prediksi hujan ringan misalnya atau hujan deras juga gak apa-apa mungkin ya. Tapi seperti biasa nanti ya, informasi-informasi cuaca nanti kita sampaikan. Pendengar, kita ke lagu-lagu dulu untuk ya kita awali lah pagi ini. Kita warming up dulu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Perisai Tahara Rimana Tahara, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di hari Jumat, dengan 9 Oktober 2026. Selamat pagi untuk ada yang baru saja bergabung dengan siaran Perisai Tahara Rimana Tahara yang pagi ini baru melek gitu ya. Melek langsung nyalain radio gitu ya. Atau dengerin RRI juga bisa via RRI digital. Pendengar bisa langsung di-download gratis. Jadi selama ada kuota dimanapun Anda berada ya, selama ada jaringan internet, Anda tetap bisa mengakses siaran dari RRI. Termasuk kalau misalnya hari ini pendengar Anda berencana mau ke Mandalika buat nonton sirkuit Mandalika ya, entah mau berangkat dari pagi karena mau jalan-jalan dulu di seputaran sana, atau mau langsung nanti ke Mandalikanya, pendengar Anda bisa mendengarkan update-update terbaru tentang pelaksanaan MotoGP ya, aktivitas apa aja yang bisa kita lakukan selama ada di sirkuit Mandalika, terutama ya itu bisa melalui RRI digital ya. Kalau misalnya di mobil ternyata nggak nangkep nih frekuensinya RRI, bisa lewat RRI digital, langsung aja di download mulai dari sekarang gratis pendengar di App Store maupun di Play Store. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas yang bisa dilakukan ya di selama nonton MotoGP nanti, pendengar Perisai Tahara Rimana Tahara sebenarnya banyak ya. Ada hiburan-hiburan yang sudah disiapkan oleh panitia. Ada juga misalnya pendengar, Anda bisa datang ke booth UMKM. Ada ratusan ya, 100 lebih kalau nggak salah UMKM yang ikut meramaikan MotoGP pendengar. Dan juga salah satunya kalau misalnya di Mandalika juga kita bisa nambah ilmu pengetahuan ya, tentang sejarah, tentang budaya ya. Anda bisa datang ke pameran Museum NTB pendengar, yang mana tahun ini dia mengangkat tentang ini ya, temanya itu Skardiu. Apa sih Skardiu itu? Nah, ini dia nih yang unik ya. Jadi Skardiu ini pendengar Perisai Tahara Rimana Tahara, dia dimunculkan sebagai tema di pameran ini sendiri yang bertajuk Speed, Energy and Connection di kawasan sirkuit Mandalika yang juga merupakan bagian dari persiapan MotoGP Mandalika 2026. Jadi pendengar, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kok apa gitu hubungannya antara Skardiu dengan MotoGP gitu ya. Ya gitu kan, tokoh dalam tradisi wayang sasak dengan ajang balap MotoGP. Jadi pertanyaan ini sendiri juga pendengar menjadi bagian dari narasi yang dibangun Museum Negeri NTB melalui pameran Speed, Energy and Connection di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah yang dibuka bertepatan dengan rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan bahwa Skardiu ini merupakan kendaraan Jayang Rana dalam wayang sasak. Nah, dalam konsep pameran, Skardiu dipandang memiliki keterkaitan dengan gagasan tentang gerak, kemudian kekuatan, kepahlawanan, perjalanan, dan juga hubungan manusia dengan tradisi gitu. Dan pemilihan Skardiu ini sendiri juga kemudian diterjemahkan ke dalam 3 subtema pendengar. Ada Speed, Energy, and Connection. Ketiganya menjadi alur untuk mempertemukan nilai budaya yang terkandung dalam koleksi Museum NTB dengan konteks modern berupa kendaraan bermotor dan olahraga balap. Begitu pendengar ya. Wayang sasak sendiri kita tahu merupakan salah satu seni pertunjukan khas Lombok. Dan Museum Negeri NTB juga menjelaskan ya bahwa wayang sasak ini mengambil cerita menak yang bersumber dari kisah Amir Hamzah. Nah, dalam tradisi ini Amir Hamzah memiliki sejumlah gelar. Salah satunya adalah Raja Jayang Rana. Dan wayang sasak juga memiliki fungsi sebagai media penyampaian pesan filosofis mengenai kehidupan, sosial budaya, dan juga nilai keagamaan. Maka dari itu pendengar, Skardiu dalam pameran ini dia tidak hanya sekedar ditampilkan sebagai benda budaya ya, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari narasi mengenai perjalanan manusia ya, kendaraan, energi, dan juga gerak.

Ini pendengar Kepala Museum NTB itu juga mengatakan, ini agak batuk ini ya, tiba-tiba gatal tenggorokan ya. Jadi beliau mengatakan bahwa pameran ini juga sekaligus menjadi cara untuk mengajak penonton MotoGP itu mengenal kebudayaan NTB. Dan pameran Sekardio juga berlangsung antara 8 sampai dengan 11 Oktober 2020. Oke, jadi MotoGP juga kita tahu sendiri ya, dia mencatat Mandalika ini sebagai sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan yang berada di kawasan pesisir selatan Lombok.

Oke, mendingan Perusahaan Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia informasi prediksi cuaca, mendengar kami kutip langsung dari

0: Baik, mendengar pesan Terani Mataram, tampaknya ya hari ini cuaca kita agak sedikit bervariasi mendengar. Namun untuk wilayah Pulau Lombok ini rata-rata cerah berawan ya. Kita awali dari Kota Mataram yang hari ini diprediksi cerah pendengar dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berbeda untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat pendengar. Jadi mendengar Pusat RRI Mataram untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat hari ini justru diperkirakan berawan saja dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara itu untuk kabupaten lainnya di Pulau Lombok, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, kemudian juga Lombok Timur dan juga Lombok Utara hari ini sama-sama diprediksi mengalami cuaca cerah, namun suhu sedikit berbeda. Suhu untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, pendengar, diprediksi berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara untuk Kabupaten Lombok Timur dan juga Lombok Utara, ini jauh lebih dingin, pendengar, antara 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, diawali dari Kabupaten Sumbawa yang hari ini, pendengar, diprediksi akan mengalami hujan ringan. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, berbanding terbalik untuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang justru hari ini diprediksi mengalami cuaca cerah, pendengar. Suhu berkisar antara 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Cerah tapi dingin nih. Oke, kita langsung menuju ke wilayah Dompu, pendengar. Kabupaten Dompu, pendengar, hari ini diprediksi berawan ya, cerah berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Kabupaten Bima ini berawan ya, suhu juga sedikit lebih dingin antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Informasi prediksi cuaca hujan ringan untuk wilayah Kota Bima ini terjadi hari ini, pendengar, alhamdulillah ya. Suhu berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sampai sejauh ini, pendengar, tidak ada informasi prediksi atau mungkin ya potensi cuaca ekstrim. Pendengar, hanya saja tetap pastikan Anda terhidrasi dengan baik.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Peringkat pusat Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menjadi pengunjung pertama pameran Sekardiu yang digelar Museum NTB di kawasan Sirkuit Mandalika pada hari Kamis kemarin ya. Jadi pameran yang bertajuk Speed, Energy and Connection ini menjadi bagian dari rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran beliau di pameran tersebut pendengar menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Museum NTB menghadirkan ruang budaya di tengah penyelenggaraan ajang balap motor internasional. Menurutnya, kehadiran museum di kawasan penyelenggaraan MotoGP memberikan kesempatan kepada masyarakat dan wisatawan untuk mengenal sisi lain dari NTB melalui warisan budaya yang ditampilkan. Ya, sebelumnya pendengar, pada penyelenggaraan MotoGP, ruang museum mengangkat tema Samalas Rinjani dan Tambora. Sementara pada tahun ini, 2026, Museum NTB menghadirkan Sekardiu sebagai tema pameran. Gubernur menilai keberadaan ruang museum ini memberikan karakter tersendiri ya bagi penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Dan menurutnya, masyarakat dari berbagai belahan dunia juga bisa menyaksikan balapan melalui siaran maupun secara langsung. Namun, ketika berada di Mandalika, mereka juga bisa melihat kekayaan budaya NTB yang ditampilkan bersamaan dengan ajang tersebut. Pameran ini sendiri mendengar berlangsung mulai 8 Oktober hingga berakhir rangkaian MotoGP Mandalika pada 11 Oktober 2026. Jadi sembari menanti pelaksanaan ya lomba-lomba juga ya di situ ya. Dan juga kegiatan lain, Anda bisa melipir dulu, mampir ke ruang pameran Museum NTB yang ada di kawasan Sirkuit Mandalika. Baik, pendengar, informasi selengkapnya nanti kami akan hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Lengkuh 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ya, targetnya finish di zona poin dan ya kalau bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
2: Sudah membuat komitmen kok untuk menyelesaikan itu. Kalau kita ngacu kepada sidang DPTGR itu kan pakai perda 133 dia.
0: Dua lokal hero Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap memberikan penampilan terbaik di MotoGP Mandalika 2026. Delapan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTB di sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika kembali menjadi panggung pertarungan para pembalap terbaik dunia. Rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 resmi memasuki hari pertama pada Jumat 8 Oktober 2026. Mandalika menjadi seri ke-17 dalam kalender MotoGP 2026. Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui akun Instagram The Mandalika GP, aktivitas di lintasan akan dimulai sejak pagi. Para pebalap dari 3 kelas utama MotoGP akan bergantian menjajal karakter sirkuit Mandalika. Hari pertama dibuka dengan Moto3 Free Practice 1 FP1 pada pukul 09.00 hingga 09.35. Setelah itu giliran para pembalap Moto2 turun lintasan pada pukul 09.50 hingga pukul 10.30.

0: Puncaknya pada sesi pagi yaitu kehadiran kelas utama MotoGP FP1 dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.45 hingga 11.30. Sesi ini menjadi kesempatan pertama bagi para pebalap MotoGP untuk mencari setelan motor terbaik sekaligus membaca kondisi lintasan Mandalika. Tak hanya tiga kelas utama, hari pertama juga diramaikan Idemetsu Moto4 Asia Cup. Sesi FP1 dijadwalkan pukul 12.00 hingga 12.25 sebelum agenda Media Labs berlangsung pada pukul 12.35 hingga 13.05. Setelah jeda siang, aktivitas balap kembali akan memanas. Moto3 Practice berlangsung pukul 13.15 hingga pukul 13.50. Dilanjutkan Moto2 Practice pada pukul 14.05 atau 14.45. Sorotan terbesar kemudian tertuju pada MotoGP Practice yang berlangsung selama 1 jam mulai pukul 15.00 hingga 16.00 WITA. Sesi ini sangat penting karena para pembalap akan memburu catatan waktu untuk mengamankan posisi di 10 besar yang berhak langsung masuk kualifikasi 2 pada sesi kualifikasi. Persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Pertamina Mandalika memasuki tahap paling akhir. Pekerjaan utama di kawasan sirkuit dipastikan telah mencapai 100%. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Secara teknis kita pastikan harus beres, termasuk mengenai kesiapan dari panggung festival yang Energizing Indonesia yang didukung oleh Pertamina.
2: Persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika memasuki tahap akhir. Jelang balapan, pekerjaan utama di kawasan sirkuit dilaporkan telah mencapai 100% dan penyelenggara kini fokus memastikan seluruh detail benar-benar siap digunakan. Chairman MotoGP Mandalika, Troy Waroka, mengatakan pengecekan akhir dilakukan langsung bersama tim untuk memastikan tidak ada persoalan teknis maupun fasilitas yang terlewat. Beberapa pekerjaan kecil termasuk finalisasi track painting dan pemasangan LED masih dalam tahap penyelesaian, namun secara keseluruhan fasilitas utama sudah siap. Bukan hanya lintasan yang telah siap, fasilitas pendukung seperti kelistrikan, fire protection, strong, dan common ground juga telah mencapai 100%.
1: Terkait dengan pekerjaan utama daripada sirkuit, itu adalah cukup banyak, track painting, kemudian rest elektronik, nanti detail Pak Nanda sampaikan, itu semua sudah mencapai angka 100%. Tadi pagi, saya bersama tim, kita keliling, memastikan semua pekerjaan dalam proses final. Saya bersama Pak GM, memastikan mengenai finalisasi track painting, masih ada kecil-kecil, masih oke lah, termasuk pemasangan LED, terus beberapa hal lain yang secara teknis kita pastikan harus beres, termasuk mengenai kesiapan dari panggung festival yang Energizing Indonesia yang didukung oleh Pertamina.
2: Lebih lanjut dikatakan, kesiapan juga mencakup personil. Sebanyak 400 marshal disiapkan untuk mendukung jalannya balapan dan telah menjalani pelatihan. Sistem keamanan dan kontrol juga telah disiapkan dengan dukungan 170 personil security dan 550 personil ground control. Di sisi mobilitas, penyelenggara juga menyiapkan 118 shuttle di dalam kawasan Mandalika serta tambahan 35 shuttle dari pemerintah Provinsi NTB.
1: Kami terus memastikan aspek keamanan, transportasi, kesehatan, akomodasi, konektivitas, telekomunikasi, kelistrikan, dan juga layanan penonton. Koordinasi dilakukan bersama para stakeholder, tentunya Pemprov, Pemkab, TNI, Polri, Kementerian Lembaga, BUMN, dan juga stakeholder terkait. Kemudian untuk mobilitas penonton, kami siapkan 118 shuttle di dalam kawasan dan 35 shuttle tambahan dari Pemprov NTB untuk mengcover di luar kawasan sirkuit.
2: Setelah memastikan aspek balapan dan fasilitas siap, penyelenggara juga menyiapkan sisi hiburan untuk melengkapi pengalaman penonton. Sejumlah artis dijadwalkan tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2026, di antaranya Judika, Happy Asmara, Tip X, hingga Agnes Mo.
0: Dua lokal hero Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap memberikan penampilan terbaik di MotoGP Mandalika 2026. Tampil di hadapan publik sendiri, keduanya membawa target berbeda. Mario membidik podium, sementara Veda mengincar finish di zona poin. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kita doakan Mario Peda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika.
4: Dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap memberikan penampilan terbaiknya di MotoGP Mandalika 2026. Mario Aji yang turun di kelas Moto2 mengaku bangga bisa tampil di hadapan masyarakat Indonesia bersama Peda. Ia menilai antusiasme penonton tahun ini jauh lebih besar dibandingkan musim sebelumnya.
5: Luar biasa. Mungkin crowd-nya lebih ramai dua kali lipat dari tahun kemarin, dan sekarang ada dua wakil Indonesia. Jadi ya kami punya perasaan terbangga sendiri dan ingin memberikan yang terbaik tentunya di sepanjang akhir pekan. Kami doakan yang terbaik, apapun hasilnya nanti tetap dukung kami.
4: Amin. Sementara itu, Peda Ega Pratama memilih target lebih realistis. Pembalap muda Indonesia itu membidik finish zona poin dan berharap mampu meraih hasil terbaik. Peda menyebut karakter sirkuit Mandalika yang cepat dan memiliki trek lurus panjang cukup sesuai dengan gaya balapannya.
6: Ya, targetnya finish di zona poin dan ya kalau bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sirkuitnya kencang ya, trek lurusnya panjang dan ya saya senang. Ya pasti setiap sirkuitnya ada tantangannya.
4: Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka mengajak masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Mario dan Peda. Troy berharap dua lokal hero Indonesia tersebut mampu mencetak sejarah dengan naik podium di Mandalika.
3: Ada pembalap kita, ada Peda dan Mario, dan thanks to Pertamina. Intinya kita minta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan sama-sama Pertamina GP of Indonesia 2026. Dan yang paling penting kita doakan Mario, Peda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika.
4: Dukungan masyarakat Indonesia kini menjadi energi bagi Mario Aji dan Veda Ega Pratama untuk tampil maksimal dan mengukir prestasi di sirkuit Mandalika.
0: Pebalap Ducati Lenovo Francesco Pecco Bagnaia menyambut positif perubahan format MotoGP mulai 2027. Bagnaia menilai sesi warm-up atau pemanasan tetap penting untuk memastikan pebalap siap dan motor dalam kondisi terbaik sebelum balapan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
7: Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Pecco Bagnaia menilai perubahan format MotoGP mulai musim 2027 sebagai sebuah perbaikan. Bagnaia juga menilai sesi warm-up tetap penting bagi pembalap dalam mempersiapkan diri sebelum balapan. Pernyataan itu disampaikan Pecco menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis 8 Oktober 2026. Menurut Pecco, pembalap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan format baru, termasuk pemisahan kualifikasi sprint dan kualifikasi Grand Prix. Ia menilai, tambahan sesi warm-up akan membantu pembalap memahami kondisi ban dan melakukan penyesuaian pada motor sebelum balapan.
8: Also in case you crash in the sprint race, we need to be sure, we need to be ready, and having the warm-up is good. And also because we need to understand more the tires also, because I think it's new tires, new bikes, less time on track to work, more for a time attack. So we've been very important to adapt to the new format, but warm-up is for me super useful. And apart that, I think it's an improvement. We were always asking for to qualify for the choice.
7: Bagnaia mengatakan, ketika tampil di sprint race, pembalap harus benar-benar siap. Dengan waktu latihan yang lebih terbatas, sesi warm-up dinilai penting untuk mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai karakter ban dan performa motor. Kualifikasi sprint akan digelar pada Jumat untuk menentukan posisi start sprint pada Sabtu. Sementara, kualifikasi Grand Prix berlangsung Sabtu untuk menentukan posisi start balapan utama pada Minggu.
8: But I think it's something that still can be done.
9: About the weekend, do you think it will be more easier than before and maybe less more pressure?
8: No, will be the same because the amount of time on track will be the same. The thing is, for us it's more difficult when we need to focus on working on race. So, and the time on that will be less. So for me, it will be the same.
7: Untuk MotoGP Mandalika 2026, format masih menggunakan sistem musim ini. Sprint race dijadwalkan berlangsung Sabtu 10 Oktober pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Balapan utama digelar Minggu 11 Oktober pukul 15 waktu Indonesia Tengah didahului sesi warm-up MotoGP pada pukul 10.40 hingga 10.50 waktu Indonesia Tengah.
0: PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus memastikan kesiapan layanan SPBU selama gelaran MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi menyebutkan sejumlah SPBU terutama di sepanjang jalur bypass menuju kawasan Mandalika disiapkan beroperasi hingga 24 jam untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas penonton dan masyarakat. Pertamina juga menambah personel SPBU agar pelayanan tetap optimal selama rangkaian MotoGP berlangsung hingga 17 Oktober 2026.
10: Siaga 24 jam, ada SPBU yang beroperasi sampai tengah malam, terutama SPBU yang ada di jalur bypass. Itu untuk apa mobilisasi penonton dan lain-lain, itu akan berlangsung sampai dengan nanti berakhirnya event di tanggal 17 kalau nggak salah. Harapannya bisa melayani kebutuhan masyarakat yang juga menikmati gelaran ini.
0: Ahad menambahkan Pertamina memastikan stok dan distribusi BBM di NTB juga diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan, serta kru dan pendukung MotoGP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses BBM tetap mudah sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat memprediksi kondisi cuaca di kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah selama pelaksanaan event MotoGP didominasi cerah berawan dengan potensi hujan relatif kecil sehingga penonton diimbau agar mewaspadai kondisi cuaca yang panas dan terik. Rian Muhdar melaporkan.
11: Nah, untuk kegiatan MotoGP sendiri diprediksi untuk curah hujannya tidak ada, namun lebih ke cuacanya adalah cerah berawan.
12: Selama pelaksanaan gelaran event MotoGP Mandalika yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat memprediksi akan didominasi cuaca cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat kecil. Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid Bizam, Tri Widiarto mengungkapkan, peluang potensi hujan selama pelaksanaan MotoGP Mandalika diperkirakan rendah dan akan didominasi cuaca cerah berawan. Dijelaskan peluang hujan di kawasan Mandalika selama periode balapan berada pada kisaran di bawah 50% hingga 30%, sehingga kemungkinan turunnya hujan relatif kecil selama rangkaian MotoGP berlangsung. Menurutnya, meski hujan bukan menjadi persoalan utama, namun kondisi cuaca cerah berawan atau panas di sekitar sirkuit Mandalika tetap harus diperhitungkan. Sehingga penonton diminta memperhatikan kebutuhan cairan tubuh agar tidak mengalami dehidrasi selama menonton rangkaian balap motor dunia di Mandalika.
13: Terkait dengan dehidrasi kepada penonton utamanya karena dikhawatirkan nanti dengan cerah berawan ini terik mataharinya juga, suhunya juga pengaruhi. Jangan sampai dikhawatirkan ada yang senggol-senggol akibatnya mengakibatkan terjadinya kekeosan seperti itu. Karena sangat berpengaruh pada saat menonton MotoGP seperti itu. 10, 20, 30% seperti itu. Nah, untuk di daerah Mandalika sendiri kan di bawah 50 sampai 30%. Jadi kemungkinan hujan itu kecil.
12: Seperti diketahui, selain faktor cuaca, kesiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 juga terus dikebut menjelang race weekend dan dalam menunjang mobilitas penonton, penyelenggara menyiapkan 118 unit shuttle di dalam kawasan Mandalika selama periode pelaksanaan MotoGP, serta 35 shuttle disediakan pemerintah provinsi untuk melayani transportasi di luar kawasan sirkuit.
0: Dengan kehadiran acara MotoGP Mandalika di Lombok, masyarakat merasa akan ada peningkatan perekonomian, pengenalan budaya, dan pariwisata yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga terlihat antusias untuk mengikuti setiap rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Berikut tanggapan mereka.
14: Saya Juna dari Pagutan, Mas.
15: Untuk kalau perasaan tentunya bangga ya, luar biasa karena Lombok makin terkenal karena adanya MotoGP ini. Dan juga tentunya dampaknya kan pasti besar tuh untuk ekonomi, terutama untuk UMKM-UMKM kita di sini. Jadi karena adanya MotoGP di sini, banyak UMKM yang berkontribusi di sana untuk melakukan penjualan usaha mereka. Jadi tentunya nanti UMKM kita bakal lebih terkenal luas secara mungkin sampai go internasional ya, karena ini kan bukan hanya sekedar di Indonesia aja gitu.
16: Saya Silvi Dwi Kartika Yanti dari Gunung Sari. Saya merasa antusias dengan adanya MotoGP Mandalika ini ya, karena saya merasa pariwisata kita semakin dikenal secara internasional. Banyak wisatawan dari mancanegara yang datang, mereka menginap di hotel-hotel yang juga meningkatkan perekonomian daerah. Dengan begitu akan semakin banyak wisatawan yang akan datang lagi, bahkan setelah pelaksanaan MotoGP.
17: Saya Fitri dari Pagutan. Menurut saya MotoGP hadir di Lombok, budayanya ikut mendunia. Dari keramahan masyarakat, tradisi Sasak, kesenian hingga kuliner khas daerah, ajang internasional ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Lombok bukan hanya memiliki sirkuit yang mendunia, tapi juga budaya yang sangat luar biasa.
0: Kita beralih ke berita lainnya. 8 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atau TPTGR. Inspektur Provinsi NTB Budi Herman mengatakan sejumlah temuan BPK belum tuntas karena persoalan keuangan juga melibatkan pihak ketiga. Kondisi tersebut membuat beberapa OPD membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kewajibannya. Meski demikian, OPD terkait menyatakan siap menyelesaikan temuan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM. Budi mengatakan melalui sidang TPTGR, APIP dapat menggali penyebab akibat hingga bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing pihak.
18: Sudah membuat komitmen kok untuk menyelesaikan itu. Kalau kita ngacu kepada sidang TPTGR itu kan pakai perda 133 dia. Nah, kalau dia itu pelanggaran itu 90 hari sejak pembuatan komitmen kan gitu. Kita tunggu aja. Kalau itu sudah kita lalui, tahapan sudah kita lalui, ya tetap berlaku di apa yang sampaikan awal itu. Kita serahkan ke APA itu.
0: Pemprov NTB menargetkan tindak lanjut temuan BPK pada 15 OPD dapat diselesaikan pada bulan ini. Namun melalui mekanisme SKTJM, OPD diberikan waktu hingga 90 hari untuk menuntaskan kewajibannya. Temuan BPK dalam LHP semester 2 2025 tersebut mencapai puluhan miliar rupiah dan didominasi persoalan kelebihan belanja barang dan jasa. Pemprov NTB mendorong OPD terkait segera menuntaskan seluruh kewajiban agar temuan BPK tidak berlarut. Tracing penderita TBC tengah dilakukan Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan sasaran ratusan desa. Selain penderita TBC, kontak erat penderita juga menjadi sasaran tracing. Yunia Herawati melaporkan.
19: Program tracing TB, di mana kita menargetkan 196 desa untuk kita lakukan tracing TB.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menargetkan pelaksanaan tracing atau pelacakan tuberkulosis atau TBC di 196 desa hingga Desember 2026. Program tersebut menyasar masyarakat yang memiliki resiko tertular TBC untuk menemukan kasus secara lebih dini. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, setiap desa diminta menghadirkan 100 orang yang memiliki resiko tertular TBC. Dengan demikian, total sasaran tracing mencapai sekitar 19.600 orang. Pelaksanaan tracing telah dimulai sejak Agustus 2026 dan hingga awal Oktober telah menjangkau sekitar 60 hingga 70 desa. Dikatakan Aris, masyarakat yang menjadi sasaran terutama mereka yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC, baik anggota keluarga yang tinggal serumah maupun orang-orang di lingkungan sekitar penderita. Melalui kegiatan tersebut, petugas dapat melakukan deteksi dini sehingga masyarakat yang dinyatakan positif TBC dapat segera mendapatkan penanganan dan terapi. Sementara mereka yang belum positif tetapi memiliki kontak erat diberikan terapi pencegahan TBC.
19: Jadi 196 desa ini kita minta menghadirkan 100 orang yang memiliki risiko tertular TB. Ya, jadi ini sudah berjalan dari bulan Agustus dan sekarang sudah kita masuk sekitar 60-an desa lah, 60 sampai 70 desa saat ini. Kita lumayan banyak nih sampai dengan bulan Desember ya kita akan laksanakan ini. Kita targetnya kita berapa itu? 196 kali 100 itu 19.000 ya. 19.600 orang yang akan kita tracing TB. Jadi harapannya nanti setiap desa menghadirkan 100 orang yang memiliki risiko.
20: Aris memperkirakan sekitar 10-15% dari masyarakat yang menjalani tracing berpotensi ditemukan positif TBC. Sebelum program tracing berjalan, jumlah penderita TBC di Lombok Timur tercatat sekitar 980 kasus dan diperkirakan dapat mencapai sekitar 1.000 kasus setelah dilakukan pelacakan lebih luas. Ia menegaskan seluruh pengobatan TBC dalam program pemerintah diberikan secara gratis. Masyarakat juga diminta tidak merasa malu atau takut untuk memeriksakan diri karena seluruh puskesmas di Lombok Timur telah disiapkan untuk memberikan pelayanan dan obat bagi penderita TBC. Dinas Kesehatan Lombok Timur juga menargetkan pengendalian kasus TBC dapat dilakukan secara optimal sehingga eliminasi TBC pada 2030 sesuai dengan target nasional dan daerah dapat diwujudkan. Dinas Kesehatan melibatkan berbagai unsur mulai dari kecamatan, pemerintah desa, hingga kader kesehatan dalam pelaksanaan pelacakan dan penanganan kasus TBC.
0: Untuk mengantisipasi tergerusnya Dusun Aibari, Kabupaten Sumbawa akibat abrasi, Pemda Sumbawa telah menempuh langkah strategis, yakni dengan menyusun DED penanganan abrasi tersebut. Randy Pratama melaporkan.
1: Secara sporadis nanti kita akan menangani.
21: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan detail engineering design atau DED untuk menangani abrasi di Dusun Aibari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Sekda Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan pemerintah daerah telah turun ke lokasi bersama organisasi perangkat daerah terkait. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi abrasi sekaligus menentukan langkah penanganan. Budi mengatakan Pemkab Sumbawa menyiapkan dua skema penanganan yakni jangka pendek dan jangka panjang. Penanganan sementara akan dilakukan untuk mengantisipasi abrasi lanjutan. Pemerintah juga akan mengatur aksesibilitas menuju kawasan terdampak agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
1: Secara sporadis nanti kita akan menangani karena sudah tidak ada lagi program rehab rekon, maka akan ditangani dengan penanganan sementara ya bersifat dari bencana gitu ya. Penanganan bencana. Nah, jadi dua skema itu yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi abrasi lanjutan di mendatang.
21: Sementara itu, Dinas PUPR Sumbawa sedang menghitung kebutuhan teknis dan pembiayaan untuk penyusunan DED. Pemkab Sumbawa juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara 1 terkait penanganan abrasi di lokasi tersebut. Budi menegaskan, penanganan sementara akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu penyusunan DED.
0: Untuk memperkuat kontribusi kepada masyarakat, Universitas Mataram kembali menggelar Seminar Nasional Pepadu 2026. Seminar tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan hasil pengabdian sekaligus mendorong agar hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan dampak bagi masyarakat. Khalil Bisri melaporkan.
22: Untuk memberikan kontribusi nyata di masyarakat melalui inovasi, transfer teknologi, transformasi ilmu pengetahuan, dan yang lain-lain.
23: Universitas Mataram kembali menggelar Seminar Nasional Pepadu ke-8 tahun 2026 di Golden Palace. Kegiatan ini menjadi forum bagi akademisi untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendorong adanya tindak lanjut setelah seminar. Kepala LPPM UNRAM, Andi Khairil Ihsan, mengatakan, seminar menjadi sarana penting untuk menyalurkan hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan. Andi juga menambahkan Pepadu ke-8 tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan dampak pengabdian melalui inovasi, transfer teknologi, dan transformasi pengetahuan.
22: Jadi seminar tahun ini kita ingin fokus pada bagaimana meningkatkan okupasi Universitas Mataram dalam mendukung dampak nyata di masyarakat gitu dalam konteks ini. Jadi memang tema ini diharapkan ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan kita fokus pada peningkatan dampak, kita fokus pada menguatkan basis Universitas Mataram untuk memberikan kontribusi nyata di masyarakat melalui inovasi, transfer teknologi, transformasi ilmu pengetahuan, dan yang lain-lain. Nah, itu mungkin yang jadi concern untuk yang pertama. Sementara di yang kedua, kita ingin juga memperkokoh posisi Universitas Mataram dalam Time Higher Education. Jadi Time Higher Education ini adalah perankingan internasional yang bereputasi, yang bertugas untuk memotret seperti apa bentuk wujud nyata dari keberadaan universitas dalam mentransformasikan keilmuannya di masyarakat.
23: Andi menjelaskan, hasil pengabdian juga diharapkan dapat diadopsi dan direplikasi sehingga manfaatnya tidak berhenti pada forum akademik.
0: Bursa Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 mulai memanas menjelang penutupan pendaftaran. Mori Hanafi resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum KONI NTB pada Kamis 8 Oktober 2026 pagi. Pendaftaran tersebut didampingi tim pemenangan dengan menyerahkan berkas dukungan dari 4 KONI Kabupaten Kota dan 33 cabang olahraga cabor. 4 KONI daerah yang memberikan dukungan yakni Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dan Lombok Barat. Dukungan tersebut menjadi modal Mori Hanafi untuk kembali maju sebagai calon petahana.
2: Alhamdulillah, pada hari ini Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026, Pak Mori Hanafi resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum KONI NTB periode 2026-2030. Nah, jadi Pak Mori majunya sebagai calon ini memang atas respon dan dukungan cabor yang mendukung beliau.
0: Jumlah dukungan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga batas akhir pendaftaran. Panitia masih menunggu sejumlah berkas fisik dari cabor pendukung hingga Kamis malam pukul 21.00 WITA. Sementara itu, Mohan Roliskana pada hari yang sama juga mendaftar sebagai calon Ketua Umum KONI NTB. Wali Kota Mataram itu siap bersaing untuk merebut Ketua Umum KONI NTB 5 tahun ke depan. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dua lokal hero Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap memberikan penampilan terbaik di MotoGP Mandalika 2026. Delapan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTB di sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Pergantian Ganti Rugi. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Baik, pendengar Pro Wisata RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami, pendengar, bersama saya. Kita masih sama-sama pagi ini, pendengar ya, di hari Jumat 9 Oktober 2026, pendengar. Dan di mana hari ini adalah hari pertama dilaksanakannya rangkaian gelaran MotoGP Mandalika 2026 per hari ini, dengan tentu saja berbagai materi-materi atau kegiatan aktivitas yang dilakukan di sana. Dan sekali lagi untuk Anda yang hari ini berencana untuk nonton mulai dari hari pertama sampai nanti puncaknya di hari ketiga, pendengar, pastikan Anda tidak lupa membawa tiketnya gitu ya. Dan salah satu fasilitas yang juga selalu ada setiap tahun itu adalah penyediaan shuttle bus, pendengar Pro Wisata RRI Mataram, yang bisa Anda manfaatkan ya untuk kemudian nanti menuju ke sirkuit Mandalika, di mana juga fasilitas shuttle bus ini bisa Anda temukan di beberapa titik, pendengar. Jadi nanti tinggal datang aja langsung ke lokasinya masing-masing begitu ya. Untuk Anda yang ada di Kota Mataram nanti juga ada di beberapa titik. Nanti titik kumpulnya itu ada di Islamic Center ya. Jadi dari pos-pos masing-masing nanti akan ke Islamic Center dulu. Dari Islamic Center baru kemudian menuju ke sirkuit Mandalika yang nanti tentu saja dia ini berangkatnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing, pendengar. Jadi kalau tidak salah itu ada sekitar lumayan banyak ini ya shuttle bus yang sudah disiapkan, pendengar. Bahkan Damri juga sudah menyiapkan sekitar 118 bus shuttle bus gratis untuk MotoGP Mandalika ini sendiri, pendengar. Ya, untuk rutenya sendiri, pendengar, ini ada banyak ya sebenarnya ya. Dan ini disiapkan mulai dari hari ini ya, untuk mobilitasnya tuh dari 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Ini ada mulai dari Pelabuhan Bangsal Senggigi ya. Nanti dari Pelabuhan Bangsal Senggigi ini nanti dia akan ketemunya ke Balikita dulu di Islamic Center, baru kemudian nanti dari Balikita itu baru langsung menuju ke Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi berangkatnya ini setiap 15 menit. Jadi jangan khawatir enggak dapet bus gitu ya, tapi ya tetap harus tahu diri juga sih ya, meskipun setiap 15 menit kemudian enggak juga kemudian jadi seenaknya. Kemudian juga nanti yang dari Pelabuhan Lembar, pendengar, ini akan langsung menuju ke sirkuit ya, langsung ke menuju ke sirkuit Mandalika. Begitu juga yang dari Bandara Internasional ya, dari Bizam juga, di situ juga sudah ada pos shuttle busnya, langsung nanti ini akan menuju ke Pertamina Mandalika International Circuit. Di dalam kawasan sendiri, pendengar, juga sudah ada disiapkan. Di situ ada 118 unit bus Damri ya, di dalam kawasan sirkuit itu sendiri, dari gate 1. Jadi gate 1 itu memang untuk pemegang tiket grandstand A, B, C, dan H. Kemudian gate 2 ini untuk pemegang tiket grandstand E, G, dan festival. Baru kemudian yang gate 3 ini untuk pemegang tiket grandstand I, J, dan K. Untuk jadwalnya sendiri, ini mulai dari pukul 7 pagi tadi sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian untuk kepulangan kembali gitu ya ke posnya masing-masing dari sirkuit ini mulai dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 22 atau 23.00. Syarat utamanya sudah pasti, ini khusus untuk penonton yang sudah memegang tiket resmi MotoGP 2026, di mana nanti ada gelang khususnya juga ya. Penumpang juga akan diberikan gelang khusus sebagai tanda akses naik bus serta jadwal keberangkatan dan kepulangan. Jadi harus sudah ada punya gitu kan. Dan untuk yang disabilitas juga, ini sudah disediakan unit bus khusus ramah disabilitas yang bergerak secara mobile melayani tiap gate. Jadi jangan khawatir ya, nanti akan ada pelayanannya masing-masing. Dan ini gratis ya. Jadi nggak perlu lagi misalnya keluar duit gitu kan. Dan untuk Anda sekali lagi itu tadi jadwalnya sudah jelas ya, sampai dengan pukul 12 siang. Makanya tadi meskipun dia berangkat setiap 15 menit pendengar, tapi pastikan Anda berangkatnya tidak lebih dari jam 12 siang. Dan untuk kepulangannya juga itu bisa dimulai dari pukul 15.00 sampai malam, sampai pukul 22 atau sampai dengan pukul 23. Dan pendengar, antusiasme masyarakat juga untuk tahun ini ada mengatakan, oh ini lebih ramai ya, lebih banyak minat masyarakat untuk datang ke MotoGP tahun ini lebih ramai begitu ya. Dan di media sosial juga ramai banget. Itu salah satu faktor pendukungnya itu bisa jadi juga karena ada kehadiran dua hero lokal kita ya, pebalap nasional kita, pebalap Indonesia yang juga tampil di sini, ada Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Mereka masing-masing ada yang mengincar podium, ada bahkan yang mengincar garis finish begitu ya. Dan kemudian juga kehadiran beberapa penghibur begitu ya, artis internasional, penyanyi, seniman yang juga hadir untuk meramaikan MotoGP tahun ini. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan ini adalah Agnes Mo, kehadiran dari Agnes Mo itu sendiri yang nanti juga turut meramaikan itu di malam puncak tanggal 11 pendengar. Nanti Agnes Mo akan bernyanyi di situ. Saya aja langsung ter-trigger ini ya untuk hadir ya. Namun bagaimana dengan Anda pendengar yang pengen nonton tapi belum dapat tiket gitu kan? Boleh nih dibagi juga pengalamannya ya. Karena antusiasme masyarakat dalam menyambut MotoGP ini juga dari tahun ke tahun ini kelihatan sekali memang ramai, tapi tahun ini semakin diperbincangkan. Kemudian juga salah satu faktor lainnya juga adalah masyarakat juga menilai bahwa pelaksanaan tahun ini diharapkan menjadi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami tunggu pendengar pendapat Anda, opini Anda, kemudian juga saran mungkin jika misalnya ada yang ingin disampaikan boleh ya pendengar ya. Kami tunggu di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 untuk pagi hari ini, atau boleh di ini ya di 646-521 boleh ya. Mau telepon langsung boleh. Jadi saya tunggu ya bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan MotoGP tahun ini dan harapannya itu seperti apa? Kemudian juga ada melihat hal-hal yang kurang menyenangkan kah misalnya? Boleh disampaikan di sini ya. Karena salah satu yang juga mengemuka di media sosial itu adalah berkaitan dengan calo tiket. Ini juga, ini kayaknya memang tiap tahun selalu ada pendengar ya. Ada aja pasti yang menawarkan harga di atas rata-rata pendengar ya. Ini memang menjadi satu PR gitu ya. Cuma kita belum tahu juga nih apakah memang datanya seperti apa gitu ya. Realnya di lapangan itu seperti apa, karena memang ini yang saya hadirkan ini masih baru pengamatan, baru sebatas pengamatan di media sosial. Ini juga sebenarnya rame juga ya di media sosial ya, bahkan ada yang saling menghimbau gitu ya, saling kasih saran gitu kan, saling menasehati, berapa sih keuntungan 100-200 ribu itu kalau misalnya dihubungkan dengan ramainya pariwisata kita. Jadi kalaupun misalnya ada ya calo gitu ya, ya jangan ngambil untung terlalu banyak lah. Jadi masyarakat yang mau nonton itu bisa tetap terjangkau begitu pendengar. Sebelumnya pendengar, kalau misalnya dilihat dari data itu sendiri ya, kenaikan penonton gitu kan, peningkatan penonton yang hadir ke MotoGP Mandalika ini memang setiap tahun itu selalu terjadi peningkatan tren kehadirannya ya. Kalau misalnya di tahun 2023 itu ada sekitar 102.929 penonton. Kemudian di 2024 itu meningkat tajam juga ya, sekitar lebih dari 20.000 penonton pendengar. Ada 121.252 penonton. Kemudian di 2025 ini meningkat tajam, naik lagi 20.000 pendengar ya. Ada sekitar 140.324 penonton. Ini menurut data pendengar. Dan tahun ini sendiri, Injourney dan juga ITDC ini mematok target sekitar 145 ribu penonton yang hadir langsung sepanjang pekan balap antara 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Dan sementara itu pendengar, juga tiket khusus warga lokal ini juga sudah ludes terjual. Ya, ini sudah diinformasikan. Meskipun kemarin juga ada kabar juga akan ditambahkan juga kuotanya, tapi tetap habis juga. Ini apakah Anda menjadi bagian yang tidak dapat itu, pendengar, atau menjadi bagian yang ditawarkan oleh calon, saya ada nih gitu. Karena saya sendiri pribadi juga ada yang menawarkan, pendengar. Cuman pas ngelihat harganya, aduh, gede ya. Itu dia pendengar. Jadi ya ada plus minusnya memang ya. Antusias masyarakat ini luar biasa tahun ini pendengar, tapi memang ini menjadi celah juga ya untuk ya rekan-rekan yang melihat ini sebagai sebuah potensi ekonomi, bolehlah ya. Tapi kalau misalnya harganya itu agak-agak jauh lebih mahal, ini memang agak berat juga. Satu hal juga yang memang harus kita lihat dengan peningkatan kehadiran penonton yang langsung datang menonton MotoGP ini juga adalah sebenarnya ya peningkatan ekonomi, yaitu karena di sana itu ada banyak UMKM. Ada sekitar 170-an kalau saya tidak salah UMKM yang ikut meramaikan MotoGP Mandalika ini sendiri, dan mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada yang kuliner, ini kalau kuliner udah pasti lebih banyak ya. Kuliner, kemudian juga kemarin juga kita sempat ngobrol juga dari pihak aircraft juga, ini juga menghadirkan booth UMKM di sana ya, dengan harga-harga yang saya pikir ini juga kompetitif ya. Saya pikir juga para fans MotoGP ini berapapun harganya, kalau udah ketemu sama merchandise yang bagus itu mereka pasti akan tetap tertarik untuk beli gitu. Dan untuk kuliner juga ini kuliner-kuliner ini juga dikurasi ya, mana yang oke, mana yang bagus begitu kan, ini juga tampil hadir di sana. Jadi tidak perlu khawatir untuk kelaparan pendengar, karena ada banyak UMKM yang ikut meramaikan ya, UMKM dengan berbagai jenis kuliner terutama ya, mau yang tradisional saya pikir juga pasti ada pendengar ya. Mau cari merchandise yang berkaitan dengan MotoGP itu saya yakin juga sudah ada di sana. Dan apalagi yang perlu dikhawatirkan, shuttle bus sudah aman. Jadi nggak perlulah capek-capek nyetir atau bawa motor langsung sendiri ke sirkuit ya, panas luar biasa ini. Jadi mending ya udahlah ikut di shuttle bus, pastikan Anda bawa ini ya, bawa tiketnya. Jadi nanti begitu sampai ke pos, kasih tahu, oh saya penumpang dari shuttle bus yang mana gitu kan. Karena ini untuk beberapa gate ini sendiri, pendengar, ini sudah dipisah ya. Untuk gate 1 itu khusus untuk memegang tiket grandstand A, B, C, dan H. Kemudian gate 2 ini untuk memegang tiket grandstand E, G, dan festival. Nah yang ketiga, gate 3 ini untuk pemegang tiket grandstand I, J, dan K. Keberangkatannya sendiri pendengar menuju ke sirkuit itu mulai dari pukul 7 hingga pukul 12 siang. Dan pulang dari sirkuit menuju lokasi masing-masing itu mulai dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 atau pukul 23.00 WITA ya, tergantung nanti crowded-nya seperti apa, ramainya seperti apa. Jadi ini sudah, saya pikir ini jadwalnya sudah sangat fleksibel ya, jangan sampai ketinggalan intinya di situ. Untuk titik keberangkatannya sendiri ini ada beberapa titik pendengar ya, dari Pelabuhan Bangsal dan juga Senggigi, nanti di situ sudah ada titiknya, tapi nanti dari sini akan ke Bali Kita dulu, ke Islamic Center dulu, baru kemudian nanti dari Bali Kita ya, Islamic Center, baru menuju ke Pertamina Mandalika International Circuit. Kemudian titik keberangkatan berikutnya itu adalah di Pelabuhan Lembar, pendengar. Ini dari sini nanti langsung menuju ke Mandalika International Circuit, dan terakhir di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, itu langsung ke Pertamina Mandalika International Circuit. Hafalkan Anda punya gate, begitu pendengar. Ya coba dilihat-lihat gitu kan, lihat di tiketnya masuk ke zona mana. Ini baru nanti akan ketahuan gate-nya itu di mana. Dan nanti jangan khawatir juga pendengar, di busnya itu sendiri juga nanti akan ditempel stiker atau tulisan gitu untuk bus yang menuju ke gate 1, gate 2, atau gate 3. Jadi tugas Anda adalah menghafalkan Anda itu adanya di zona apa, tiket grandstand apa, dan gate-nya gate berapa, seperti itu. Karena di busnya nanti akan ada ditempelkan informasi keterangannya. Harapannya sih ini tidak terjadi kesalahan naik bus begitu ya. Jadi salah naik bus, akhirnya salah masuk gate, dan ya salah juga akhirnya posisinya.
0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendingan Persatu RRI Mataram, daya tarik dua lokal hero Indonesia ini juga menjadi salah satu magnet yang kemudian digadang-gadang memang menjadi penarik para penonton gitu. Ini luar biasa antusiasnya ya, ada Mario Suryo Aji yang nanti akan bertarung di kelas MotoGP, bukan MotoGP, di kelas Moto2. Kemudian juga nanti ada Veda Ega Pratama yang laga di kelas Moto3. Masyarakat juga sangat antusias datang ke sirkuit demi memberikan dukungan langsung agar kedua pembalap nasional ini bisa meraih hasil maksimal di rumah sendiri. Dan kedua pembalap juga sudah mengakui ya bahwa dukungan dari para penonton ini juga menjadi energi baru untuk mereka. Kemudian juga pendengar dari kelas dunia ini juga bisa kita katakan bahwa MotoGP Mandalika 2026 tahun ini juga menjadi ajang pembuktian Marc Marquez ya. Bahkan kabarnya tuh Mi Iqbal, Mi Gubernur kita tuh sudah menyembe ya, disembe dia tempat itu. Ini seru juga ya. Jadi kalau dari kelas utama memang penonton tuh masih penasaran gitu. Penasarannya masih sangat tinggi untuk menyaksikan kiprah Marc Marquez. Karena beberapa kali tampil di sirkuit Mandalika, Marc Marquez ini itu jatuhnya itu di tikungan yang sama, pendengar. Jadi masyarakat kita juga penasaran. Ini jadi pembuktian begitu ya. Yang pasti memang hingga gelaran sirkuit Mandalika sebelumnya, ini Marquez ini sendiri belum pernah berhasil naik ke podium 1, 2, ataupun 3 karena kendala gagal finish ya. Dan balapan tahun 2026 ini memang menjadi momen pembuktian yang paling dinanti oleh para penggemarnya di Indonesia. Makanya orang tuh masih penasaran gitu, ini udah berapa kali MotoGP tapi Marquez tuh belum bisa juga naik ke podium, jatuh terus ya, dan jatuhnya tuh masih di posisi yang sama. Dan ya,